0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Gaddi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Gaddi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Gaddi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.

0: 91 FM RRI Bonia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Bahagia rasanya saya Via kembali hadir menyapa Anda dalam program Bincang Siang untuk edisi hari Selasa 23 Juni 2026. Pendengar RRI Bonia, penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 secara bertahap telah memasuki fase pemulangan jamaah ke tanah air. Ribuan jamaah asal Kabupaten Bone turut menunaikan rukun Islam kelima tahun ini dengan berbagai pengalaman, tantangan, serta cerita yang tentu menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Dan di studio siang hari ini kami sudah bersama dengan Kepala Kemenhaj Bone, ada Bapak Haji Muhammad Rafi As'ad, S.A.G. M.M.M.H. Assalamualaikum Bapak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar siang hari ini Pak?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Terima kasih sudah kembali berkenan hadir bersama RRI Bone.
1: Terima kasih diundang kembali.
0: Betul. Kita sudah beberapa kali Pak ya selama pelaksanaan ibadah haji.
1: Gak kehitung kayaknya ya.
0: Nah selain Pak Kakan, kami juga sudah bersama dengan salah satu itu perwakilan jamaah haji tahun 2026 yang juga merupakan Kepala KUA Awang Pone, yakni Haji Abdul Rahim Ridwang S.A.G.M.H.I. Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Apa kabar siang hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Terima kasih sudah berkenan hadir. Nanti Pak Abdul Rahim akan menceritakan seperti apa pengalaman berhaji di tahun 2026. Dan pendengar RRI Bone, siaran kami dapat Anda saksikan juga melalui YouTube RRI Bone. Anda boleh berkomentar, mungkin ada yang ingin di-share seputar topik kami adalah cerita di balik penyelenggaraan ibadah haji 2026. Nanti juga kami buka layanan interaktif di sesi kedua ya, kebersamaan kita di program Bincang Siang. Nah, mengawali perbincangan kita, saya ingin ke Pak Kakan dulu. Yeah. Pak Kakan, bagaimana Bapak melihat penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 bagi jamaah Kabupaten Bone, mulai dari persiapannya, pelaksanaan ibadah haji, sampai sekarang sudah memasuki tahap pemulangan jamaah ke tanah ke tanah air, gimana Pak?
1: Alhamdulillah ya. Secara umum pelaksanaan jamaah haji tahun 2026 bisa dikatakan baik ya. Mulai dari persiapan pemberangkatan, di sana dilaksanakan manasik dan persiapan administrasi, serta persiapan pemberangkatan dan sampai ke pemulangan. Dan alhamdulillah sampai hari ini dianggap lancar.
0: Alhamdulillah. Nah, berapa sih total jamaah haji untuk wilayah Kabupaten Bone yang diberangkatkan tahun ini, Pak Kakan?
1: Ya, kemarin manifest terakhir itu 2023.
0: 2023.
1: Namun ada beberapa faktor sehingga ada jamaah yang tidak berhasil berangkat ya, sehingga yang diberangkatkan sampai ke pemulangan itu sebanyak
0: 2016 orang.
1: Beberapa di antaranya itu ada yang sakit, ada berhalangan dan sebagainya.
0: Berapa orang Pak?
1: Dari 2023 kurang 2016 itu kan sekitar 6 orang ya.
0: Oke, baik. Nah, Pak Kakan, dari 2000-an jamaah yang diberangkatkan tahun ini, persentase lansia itu berapa persen dari 2000 itu?
1: Ya, secara nasional sebenarnya sudah diundang-undangkan bahwasanya untuk jatah lansia untuk di Indonesia itu berkisar 5% ya.
0: 5%.
1: Jadi kalau ditotalkan 2021 221.000 kali 5% itu sekitar 65.000 ya. Jadi di alhamdulillah di Bone itu ada 65 orang yang lansia.
0: Oke.
1: Alhamdulillah sebagian besar yang diberangkatkan.
0: Oke, tapi ya, tidak ada kendala ya Pak ya selama memberangkatkan lansia tersebut?
1: Ya, ya kendalanya sih secara teknis ini sebagian besar itu masalah kesehatan. Yang namanya juga lansia.
0: Betul, ya, kan? Betul. Jadi harus mendapatkan perhatian khusus dari para pendamping gitu ya
1: betul,
0: Pak ya?
1: Betul, betul. Memang untuk Indonesia ini memang punya tema besar gitu. Ramah lansia dan disabilitas. Okay. Jadi memang prioritas lansia untuk pelayanan secara maksimal.
0: Kalau untuk ya, pendamping jamaah haji tahun ini berapa yang disediakan wilayah Kabupaten Bone?
1: Untuk yang mewakili Bone ya ada 5 orang.
0: 5 orang.
1: 5 orang berbagai latar belakang pendidikan dan instansi. Ada Kota Kloter 3 orang dan ada pembimbing ibadah haji itu 3 orang dan ada juga dari kesehatan. Alhamdulillah juga ada dari Bone 2 orang dan ada juga petugas haji daerah. Nah, ini kan direkrut oleh pemerintah kita, pemerintah daerah.
0: Nah, selama musim haji 2026 apa-apa saja laporan-laporan yang diberikan oleh dilaporkan oleh para pendamping jamaah haji, mungkin dari kesehatan jamaah atau hal-hal apa saja yang terjadi di Tanah Suci yang mungkin menjadi perhatian dari Kemenhaj Bone sendiri?
1: Ya, kondisi yang utamanya itu kondisi alamnya, bahwasanya cuaca yang mungkin cuaca di Bone dengan di Arab Saudi itu berbeda. Jadi ada istilahnya penyakit menyeluruh itu batuk, influenza, demam dan sebagainya itu dianggap sebuah penyakit umum ya. Karena cuaca kita beda, apalagi panasnya di sana sampai hampir 50 derajat sehingga ya memang jamaah kita itu kebanyakan yang mengeluhkan masalah itu
0: tadi. Baik batuk dan demam gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, baik, saya ingin ke Pak Abdur Rahim. Pak Abdul Rahim, tadi kan sudah dijelaskan sama Pak Kakan ya bahwa salah satu tantangannya di Arab Saudi adalah ketika suhu antara Kabupaten Bone Indonesia pada umumnya berbeda dengan Arab Saudi yang lebih panas daripada negara kita. Kalau dari pengalaman Pak Abdul Rahim, seperti apa pengalamannya ketika menjalankan ibadah haji di tahun 2026 ini?
2: Ya, alhamdulillah pengalaman kami ya, penuh kesan juga. Awalnya ketika penetapan ini jamaah haji, kami sempat deg-degan juga karena yang diutamakan itu kan adalah istita'ah kesehatan. Alhamdulillah telah kami memeriksakan kesehatan ya, kami sempat divonis tensi gitu ya.
0: Okay.
2: Jadi kami sedikit
0: tekanan darah ya.
2: Alhamdulillah ketika mengikuti arahan dari dokter dan kita meminum obat rutin, alhamdulillah senang sekali rasanya ketika dinyatakan
0: layak terbang.
2: Okay. Ketika di Sujiang itu, alhamdulillah. Persiapannya mungkin sekitar 3 bulan sebelum berangkat. Nah, ini saya sangat salut sama Kemenhaj, sudah memang memprogram sebelumnya, jauh sebelumnya itu sudah diperiksa memang. Alhamdulillah ketika di embarkasi itu sempat deg-degan gitu.
0: Okay.
2: Ya. Alhamdulillah ketika dicek, alhamdulillah normal semua. Alhamdulillah.
0: Bapak Abdul Rahim, ini kloter berapa
2: saya
0: untuk kloter Kabupaten Bone?
2: Oh, kloter pertama. Ini yang karena merupakan acuan pertama.
0: Iya, betul. Ya. Jadi lumayan deg-degan memang betul, ya deg-degan. Pak ya. Yeah. Nah, waktu di Tanah Suci, gimana permasalahan suhu yang berbeda seperti tadi cerita Pak Kakan, katanya hampir 50 derajat. Yeah.
2: Betul, pernah mencapai 48 derajat.
0: 48.
2: Ya, itu sangat, makanya itu
0: intinya, itu pas tahapan apa, Pak? Ibadah hajinya.
2: Itu saat mau menjelang wukuf.
0: Wukuf.
2: Kalau di Madinah kurang lebih 43 derajat.
0: Oke. Udah turun ya.
2: Ya, sudah kan kami kan terus Madinah ke Madinah dulu baru ke Mekah.
0: Oke.
2: Ya. Di Madinah itu, makanya itu kuncinya cuma satu, ikuti arahan saja dari petugas kesehatan. Memang betul, kurangi aktivitas yang tidak perlu ya, kayak belanja dan sebagainya. Nanti mau keluar dari hotel kalau mau pergi berjamaah.
0: Okay.
2: Ya, dan sering minum, perbanyak minum ya, terutama kalau zam-zam bisa. Dan oralit itu yang dibelikan itu, ternyata saya juga baru tahu, ternyata oralit itu yang kami tahu nanti kalau sementara orang diare.
0: Iya,
2: ternyata,
0: betul.
2: Ya, ternyata itu arahan dari dokter sangat kami berkesan sekali. Oh, ternyata oralit itu untuk mencegah dehidrasi.
0: Betul, betul,
2: ya,
0: betul.
2: Dan kami ikuti arah itu, alhamdulillah sehat sampai.
0: Jadi alhamdulillah sampai pulang tidak ada masalah sehat, kesehatan.
2: Ya. Seperti dikatakan kemana kata tadi bahwa banyak orang batuk, alhamdulillah kami karena mengikuti arahan dokter, alhamdulillah.
0: Di kloter berapa pertama itu berapa orang Bapak satu rombongan?
2: 387 orang.
1: 87.
2: Ya, 87 ya.
0: Oke. Okay. Ya. Dan kemarin tibanya tanggal berapa, Pak?
2: Kalau tidak salah tanggal 6 ya.
1: Ya.
0: Tanggal 6 Juni. Oke, okay, baik. Nah, selain tantangan suhu yang menjadi kendala dari pengalaman Bapak, apalagi makanan mungkin kan biasanya lidah kita orang Bone ya agak susah berbaur juga. Ya,
2: kalau saya sih tidak ada masalah.
0: Oke. Okay.
2: Karena memang makanannya itu memang disesuaikan dengan selera orang Indonesia.
0: Oke. Okay.
2: Yang masak juga orang
1: Indonesia. Ya,
2: cuma dibantu oleh orang di sana.
0: Oke. Okay.
2: Ya. Meskipun di sana kan banyak yang memang orang tidak terbiasa dengan hal itu, tapi alhamdulillah kami
0: menikmati.
2: Enggak, ya, kami menikmati. Kami juga khususnya Bone, orang Bone, ya
1: cocok.
2: membawa.
0: Oh, bawa bekal.
2: Ya, betul. Ya, yang tahan lama dan ya.
0: Tapi bukankah ada larangan ya untuk membawa beberapa barang-barang gitu ya sama penerbangan?
2: Sekiranya kalau makanan yang tidak, enggak ada masalah.
0: Okay.
2: Yang dilarin yang berbau tajam, yang berbentuk cair.
0: Okay.
2: Ya, kalau seperti ya udang kering kan ada masalah.
0: Oke. Okay. Ya, jadi kemarin abon, ada yang bawa ya?
2: Ada banyak, termasuk saya dan istri.
0: Oh, Bapak bawa apa yang menarik?
2: Kami bawa abon.
0: Abon.
2: Ya, bawa ikan kering.
0: Hmm.
2: Ya, ya, apalagi itu. Yang apa tempe yang digoreng itu kan
0: okay.
2: Seperti teri ikan teri yang kering.
0: Oke, baik. Nah, kalau Pak Kakan bagaimana Bapak merespon cerita-cerita dari jamaah haji yang sudah pulang ke daerah?
1: Ya, ini kan bahan evaluasi bagi kami di Kementerian Haji. Jadi apapun kekurangan kan setiap pelaksana itu kan tidak pernah ada kesempurnaan.
0: Betul.
1: Kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala. Namun ini kita mengurangi. Jadi berbagai kendala kekurangan pelayanan dan sebagainya itu menjadi evaluasi bagi kami di Kementerian Haji. Insyaallah mudah-mudahan dengan adanya kekurangan evaluasi tersebut bisa kita benahi ya. Apapun kekurangannya itu. Mudah-mudahan di tahun 2027 itu ya sudah tidak menjadi kendala lagi, tetapi secara umum ya kendala kendalanya itu memang faktor-faktor kesehatan yang utamanya, karena memang Indonesia masih memberangkatkan dan memprioritaskan jamaah lansia.
0: Okay.
1: Jamaah lansia itu kan utamanya kesehatan. Dan juga berbagai karakter yang ada, karakter masyarakat jamaah ya berbeda-beda itu kan kita mau layani satu padu, satu perintah dari petugas bahwasanya untuk melaksanakan kegiatan ibadah haji itu kan ada namanya rukun, ada wajib haji dan sebagainya, dan ada petugas dari aturan-aturan petugas, perintah-perintah petugas yang sedianya harus didengar sebagaimana apa yang dikatakan jamaah tadi bahwa Pak Haji Rahim bahwasanya kalau kita dengar itu nasihat kesehatan mungkin tidak aman.
0: Betul.
1: Tidak mengalami flu dan sebagainya, sebagaimana ada sebagian jamaah yang mengalami itu karena tidak mendengar misalnya.
0: Tapi
1: gitu.
0: Sejauh ini pada proses pemberangkatan kemarin kan sempat tadi saya pertanyakan sama Pak Abdul Rahim bahwa ada beberapa barang-barang yang dilarang gitu ya, seperti makanan yang berair begitu. Kalau dari temuan dari Kemenhaj sendiri seperti apa kemarin pas proses pemberangkatan?
1: Ini kan memang kita himbau sebelum pemberangkatan di manasik memang kita pantau, peringatkan bahwasanya untuk yang bentuk cairnya itu pun cairnya misalnya kayak gas dan sebagainya itu ada batasan.
0: Okay.
1: Sampai 100 mili maksimal. Kayak power bank itu sampai 2000 kWh ya. Itu memang sudah diingatkan sama jamaah. Jadi kalaupun misalnya ada yang tidak mendengar itu mungkin tidak mengikuti Itu imbauan kami di manasik. Itu kan setiap saat, setiap orang mengingatkan, setiap yang memberikan materi pada manasik itu dihimbau bahasanya, yang dilarang ini yang dibawa. Termasuk makanan tadi itu kan sebenarnya makanan penghubung untuk untuk merasakan masakan daerah kita, ya bawa abon, bawa apa cemilan-cemilan yang lain, sehingga ya kita tetap teringat dan bisa bersemangat makan, berselera makan.
0: Oke, baik. Nah, Pak Kakan, hingga hari ini masih ada beberapa sebagian jamaah haji Boni yang belum kembali ke tanah air. Bisa dijelaskan berapa kloter yang sudah balik dan berapa kloter yang baru akan dipulangkan?
1: Ya, untuk jamaah sampai hari ini yang masih tinggal di Madinah, nah sekarang karena gelombang kedua yang belum balik, itu sekitar 636 orang yang belum balik.
0: 636
1: orang yang terbagi dari 3 kloter.
0: 3 kloter
1: 31 sebanyak 245 orang, kloter 33 380 orang, dan kloter 42 itu 11 orang. Jadi berjumlah 636 orang yang belum balik.
0: Oke, jadi kapan waktu pemulangan mereka, Pak Kakan?
1: Insya Allah besok. Kita besok akan menjemput lagi di asrama haji. Itu ada kloter gabungan ya, 245 orang dan sebagian besar dari Boni. Itu kloter 31. Dan insya Allah jam besok jam berapa ya? Siang, siang.
0: Sudah tiba di Boni.
1: Sudah tiba di Makassar.
0: Oh, di Makassar.
1: Makassar. Jadi kalau setelah Makassar ada proses pelepasan penerimaan dari panitia embarkasi di embarkasi Makassar, diterimakan, serah terimakan ke panitia panitia daerah. Itu urusan, menjadi urusan kami dari panitia di daerah. Dan kami di daerah itu sudah menyiapkan transportasi bus sebanyak jumlah jamaah yang akan dipulangkan ke Boni.
0: Jadi tidak ada keluarga yang menjemput ke Makassar, Pak?
1: Sedianya kami himbau bahwasanya untuk mengurangi kemacetan yang ada di asrama, kami himbau bahwasanya tidak usah ada penjemputan yang langsung ke Makassar, karena kami panitia daerah, utamanya panitia dari Pemda, bekerja sama dengan kepolisian dan Kementerian Haji, itu memang kita memfasilitasi itu. Tetapi ada toh jamaah yang memang menjemput langsung ke asrama haji, karena salah satunya itu faktornya ada yang tinggal di Makassar.
0: Di Makassar.
1: Memang orang Boni tapi tinggal di Makassar. Itu was-was-wasa. Kami berikan izin, tetapi kami himbau kepada jamaah yang tinggalnya di Boni, tidak usah ada penjemputan, karena di asrama haji itu macet. Ya,
0: Oke, baik-baik. Nah, kalau kloter terakhir itu tiba kapan, Pak?
1: 1 Juli.
0: 1 Juli. Itu sudah terakhir ya.
1: Terakhir, itu pun 11 orang. 11 Tetapi
0: orang.
1: Pelayanannya sama.
0: Sama.
1: 387
0: jadi
1: orang
0: dijemput 11, juga.
1: Jemput juga sama. Tidak ada kami bedakan. Yang jelas kita maksimalkan pelayanan, menyiapkan apa yang disiapkan yang jamaah yang banyak itu dengan yang kurang sama. Kita jemput juga di Makassar.
0: Baik, saya ke Pak Abdurrahim lagi. Pak Abdurrahim kan tahun ini tahun pertama ya ke Menhaj. Seperti apa Bapak melihat pelayanan Arab di Arab Saudi selama masa ke Menhaj ini? Ini 1 tahun periode pertama ke Menhaj menghandle jamaah haji Indonesia.
2: Ya, alhamdulillah saya melihat kalau saya mendengar berita tadi tahun lalu ini pelayanan alhamdulillah sangat maksimal sekali dan kami sangat merasakan kenyamanan. Kenapa? Tahun ini kan ada mandatory bahwa kita kena namanya murur, murur dan tanazul. Ini yang murur sangat berkesan ini. Kami tidak lagi turun di Musdalifah itu. Kami cuma lewat, lewat dan berhenti sejenak di situ. Setelah lewat tengah malam itu kami langsung ke Mina. Ke Mina. Nah, di sini juga di Mina kami alhamdulillah nyaman semua karena ada AC-nya,
0: tendanya nyaman ya.
2: Nyaman. Ya, meskipun kami berdesak-desakan karena memang terbatas di sana, terbatas, dan alhamdulillah berkat kerjasama semua petugas dengan KBH, alhamdulillah itu semua teratasi dan kami jalani dengan khusyuk sekali. Dan yang sangat berkesan juga itu pelayanannya Arab Saudi itu di sana, fasilitasnya itu ketika kami pergi melontar, kami tidak jalan kaki lagi.
0: Okay.
2: Kami naik bis. Ini namanya kami ditenazulkan. Ya, dan ya meskipun ada teman-teman kami yang ya karena keinginan mereka sendiri, ya, mereka mau jalan kaki, kami lah silakan. Itu kan tidak ada paksaan
0: pilihan
2: juga.
0: Ya,
2: pilihan. Kami lebih memilih
3: menunggu naik bis.
2: Ya, menunggu saja. Ya, okay. Intinya sabar saja. Kami menunggu meskipun sedikit ada keterlambatan.
3: Baru tahun ini.
2: Baru tahun ini begitu.
0: Okay.
3: Ini ada bus antar dari Tenda Mina ke tempat.
2: Itulah salah satu pelayanan yang kami sangat apresiasi sekali.
0: Baik.
2: Dan alhamdulillah kami tidak bolak-balik lagi antara di Jamarat Malontar itu ke Tenda Mina. Kami dikasih naik bis ke sana. Tidak langsung ke Jamarat, tapi kami dikembalikan ke hotel. Karena kebetulan hotel kami ini kami sangat syukuri
0: dekat dengan
2: Jamarat. Dilihat saja. Dilihat dari kami punya hotel ini.
0: Jadi Pak Abdurrahim puas ya dengan pelayanan Kemenhaj tahun ini.
2: Alhamdulillah.
0: Dan berhasil di Kemenhaj ya Pak ya.
3: Alhamdulillah. Insyaallah.
2: Awalnya sih saya bilang Kemenhaj ini kan baru, apalagi
0: ya,
2: Kemenhaj Buwon ini kan personil baru 4 orang. Awalnya kami juga
0: ragu-ragu ya.
2: Bisa tak layani kami yang 2000 ini? Alhamdulillah ternyata berkat pengalaman beliau juga memang di haji sebelumnya itu, ya alhamdulillah. Dan kolaborasi dengan pemerintah setempat, dengan alhamdulillah berjalan dengan ini.
0: Alhamdulillah. Dan pendengar, perbincangan kami masih akan berlanjut ya. Anda yang ingin bergabung bersama kami di siang hari ini dengan topik cerita di balik penyelenggaraan ibadah haji 2026. Dan narasumber kami siang hari ini ada Kepala Kemenhaj Bone Bapak Haji Muhammad Rafi Asad SAGMM MH dan Haji Abdurrahim Ridwang SAGMHI selaku Kepala KUA Awang Pone dan juga merupakan salah satu jamaah haji tahun 2026 yang merupakan kloter pertama untuk wilayah Kabupaten Bone. Kami buka layanan interaktif nantinya di 085 1915 18901. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu lagu berikut ini.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Kenapa ya setelah mencoblos jari kita dicelup ke tinta? Jari kelingking kita dicelup ke tinta sebagai tanda bahwa kita sudah berpartisipasi. Ini bukan sekedar tinta, tetapi simbol penting dari suara yang telah kita sampaikan. Tinta ini juga berfungsi untuk mencegah kecurangan. Jadi, pemilih tidak bisa mencoblos lebih dari sekali. Menariknya, tinta ini menciptakan rasa kebersamaan. Saat kita melihat teman atau keluarga dengan jari kelingking yang berwarna, itu menjadi pengingat bahwa kita semua punya peran dalam menentukan masa depan. Momen ini menciptakan rasa bangga dan tanggung jawab dalam menjalankan hak suara kita. Jadi, saat kamu melihat tinta di jari kelingkingmu, ingatlah bahwa itu adalah tanda keberanian dan partisipasi. Kita berkontribusi dalam menciptakan perubahan dan setiap suara sangat berarti.

0: sih, sudah berumur apa, lansia ya. Lansia kan sudah dikategorikan 65 tahun ke atas itu sudah lansia. Dan untuk bone tahun 2026 itu yang termuda yang berangkat itu 85 tahun.
1: Lansianya.
0: Bayangin, okay. 85 tahun yang termuda. Mm-hmm. Jadi yang tertua itu 93 tahun ya. Jadi kalau umuran segitu ya, ya namanya orang tua, lansia berumuran pasti masalah kesehatan. Nah, itulah yang menjadi prioritas. Jadi lagi-lagi di sana memang menjadi prioritas. Ada memang apa petugas khusus menangani masalah lansia. Memang ditunjuk oleh Kementerian Haji untuk menangani, melayani masalah lansia. Karena cuma Indonesia yang memang memberangkatkan lansianya.
1: Okay.
0: Yang lain itu kayak apa, Malaysia itu umur 70 tahun ke atas sudah tidak diberangkatkan.
1: Kalau Indonesia peraturannya lansianya batas umurnya itu diberangkatkan haji berapa, Pak?
0: Ini tergantung kotanya. Kalau misalnya kalau 5%, kalau 65.000, 6.500 ya. Ya diurut secara nasional umur yang tertua sampai muatan kota yang 65.000 tadi.
1: Jadi umur 100 tahun lebih itu masih bisa berangkat ya.
0: Ada bahkan yang 100 lebih tahun yang berangkat.
1: Okay.
0: Yang jelas pernah mendaftar, memenuhi syarat karena istitoah, ya kan? Okay, kendati pun lansia memang harus prioritas istitoah tadi. Itu yang menjadi faktor dan kendala. Ya, karena kita hargailah jamaah kita yang menunggu sampai 15 tahun. Karena dengan adanya regulasi, alhamdulillah mungkin mudah-mudahan dari 40 tahun sekarang di Bone itu kalau mendaftar hari ini sampai menunggu 30 tahun.
1: 30 tahun.
0: Ya mudah-mudahan ada regulasi baru, ada apa, ada semacam apa ya peluang-peluang yang diciptakan oleh Kementerian Haji beserta pemerintah kita bekerja sama dengan pemerintah Arab Saudi membuat sebuah peluang bagaimana caranya jamaah waiting list kita itu dari 30 tahun bisa menjadi 10 tahun misalnya. Betul. Ada memang informasi-informasi yang kemarin ada war ticket dan sebagainya, itu kan baru dipublish, tergantung ini
1: masih
0: baru
1: wacana ya,
0: masih wacana itu. Jadi, tidak henti-hentinya pemerintah mencarikan solusi
1: karena itu cara, juga menimbulkan kekhawatiran di masyarakat kita, Pak.
0: Iya.
1: Jangan sampai ada war ticket nanti yang menjadi waiting list itu malah terganggu mereka.
0: Saya kira tidak. Ini kemarin ya infonya ya, ini kan belum jelas war ticket ini sudah diberlakukan atau tidak. Ini baru tingkat publish wacana. Ini kita mau tahu apa masukan-masukan dari masyarakat bahwasanya war ticket ini apakah betul-betul bisa diterima, bisa diterapkan di Indonesia atau tidak.
1: Okay.
0: Tapi saya kira war ticket ini tidak mengganggu
1: mereka yang sudah terdaftar
0: sebelumnya.
1: Okay, baik. Kita terima dulu telepon berikut ya, Pak ya. Selamat siang, bincang siang. Selamat siang. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Baik, dengan Pak Upi ya ini ya. Pak Upi, apa yang ingin di-share siang hari ini bersama Pak Kakan dan jamaah haji tahun 2026, ada Pak Abdul Rahim.
2: Cuma yang penyapa dulu ya, penyapa dulu untuk Pak Kakan ya, Pak Kakan. Ya, selamat siang Pak Kakan.
0: Selamat siang, Pak. Ya.
2: Selamat kita tekan.
0: Ya. Terima kasih banyak.
2: Iya. Artinya cuma apresiasi kinerja dari dari Kemenhaji untuk artinya menyelenggarakan haji yang yang bagus. Untuk tahun ini
0: Insya Allah ya.
2: Peningkatan ke depannya semakin bagus lagi.
0: Amin, insya Allah
2: ya. Pertama, sama jawab dulu haji baru ya. Boleh itu ya.
0: Iya.
2: Yang baru berada. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ahlan wa sahlan Pak Haji.
3: Abang sah.
2: Mudah-mudahan Pak Haji ya selalu ya.
3: Alhamdulillah.
2: Haji mabur.
3: Iya.
2: Yang saya mau tanyakan ya, untuk utusnya yang pertama kepada Pak Kakan. Ya, tentang ini artinya ada kan yang saya mati dia utamanya yang menggunakan yang biasanya diterima di asrama haji itu yang ya artinya tentang makarut ini artinya bagus, banyak yang mengatakan bahwa ini testimoninya bagus sekali katanya karena

0: berbentuk lagi dari anu sampai nanti di anu sampai di nanti di
1: menggunakan apa Pak Upi? Bisa diulang?
0: Ya layanan makarut.
1: Makarut.
2: Oh, makarut.
0: Iya. Bagaimana ingatnya betul apakah memang betul itu artinya anu ya? Artinya pelayanannya Pak. Dan menurutnya saya tanyakan, ada diberikan pernah sampai oleh pengawas haji Indonesia dari yang dibentuk oleh DPR Pus dari Komisi 9 bahwa katanya di Mina atau di Arafah ini ada katanya beberapa perlu dibenahi untuk tahun depan karena ada katanya WC-nya kan masih kurang terus katanya ada kebocoran pipa di tenda. Artinya katanya menyusahkan.
1: Tapi ini bukan untuk jamaah bone ya Pak Pi ya.
0: Ya secara umum ini ya karena okay. Ini sebagai kanalis sebagai timwas dari DPR pusat.
1: Okay.
0: Ya dan berikutnya saya mau tanya apa maksudnya nanti kalau pengulangan di maksudnya di Rapri apakah di nanti dan Pak nanti apakah dibawa lagi di Watampun itu
1: okay.
0: Cuma di Lapri saya nampaknya benar imam
1: dikasih singgah gitu ya. Oke itu aja Pak Upi ya. Baik, terima kasih Pak Upi yang ada di Lapri. Ada dua pertanyaan Pak Kakan ya. Mungkin Pak Kakan sudah tahu arti makarut. Kalau yang saya dapat ini sepertinya yang dimaksud adalah layanan maktab atau dan layanan haji ya.
3: Iya. Ya.
1: Mungkin bisa dijelaskan seputar itu Pak. Dan ada katanya yang Pak Upi dengar juga WC masih kurang di Mina, kemudian kebocoran pipa yang terjadi mungkin dari Pak Abdurrahim nanti bisa menggambarkan ya seperti apa situasi kemarin di Arab Saudi. Silakan Pak Kakan.
3: Terima kasih Pak pertanyaannya. Saya kira bagus sekali pertanyaannya. Namun saya bisa jawab sesuai dengan kondisi apa kemampuan dari Kementerian Haji. Jadi untuk apa tadi?
1: Makarut itu adalah layanan maktab dan layanan haji.
3: Oh maktab, maktab. Ya, jadi sedianya untuk 2025 itu maktab itu ada atau syarikah ya. Itu ada 8 syarikah.
1: Okay.
3: Namun ada kelemahannya, ada kekurangannya sehingga kembali lagi maktab atau syarikah itu dilayani oleh dua.
1: Okay.
3: Sehingga ya 2024 kemarin itu kembali lagi di 2020-an alhamdulillah artinya bisa mengatasi semua masalah kekurangan yang ada di 2025. Jadi dengan adanya maktab yang ditangani untuk jamaah Indonesia itu ada dua maktab. Jadi insyaallah dengan adanya informasi-informasi yang kita dengar di media dan itu alhamdulillah sebagaimana juga jamaah yang alami alhamdulillah ada perubahan-perubahan.
1: Oke, okay, dan tadi juga salah satu inovasi yang disebutkan Pak Abdurrahim ada layanan bus itu ya juga ya.
3: Antara tenda Minas ke tempat melontar jamaah.
1: Jadi ini bisa memangkas waktu jamaah juga dalam
3: melaksanakan waktu, ibadah, tenaga dan sebagainya. Dan yang kedua itu masalah jamaah yang ada di Lapri itu saya kira itu sesuai dengan pemberangkatan kemarin. Kalaupun misalnya dijemput di Lapri maka singgahnya juga di Lapri. Ada beberapa kloter, ada 3 kloter yang memang tempat singgah untuk pengambilan pemberangkatan itu di Lapri, di Bengo dengan Caming yang di Buren.
1: Jadi
3: ya.
1: pemulangannya juga
3: ya sama. Jadi itu memang menjadi apa ya? Tugas tambahan bagi kami di Kementerian Haji karena itu harus memilah minimal kopernya harus terpisahkan antara jamaah yang ada di Lapri, Caming atau di Liburan dan di Bengo itu harus dipisahkan dengan jamaah yang nanti turun di Watampone. Nah, biasanya kalau satu kloter full langsung dibone, itu sudah tidak dipisahkan lagi. Dihitung saja banyaknya 387 jamaah, maka 387 yang kita bawa. Nah, tapi ini enggak apa-apa. Ini pelayanan, okay. Ya. Ini menambah sebenarnya kita punya tugas. Harus memilih. Ini persatu loh. Persatu-satu harus di apa
1: jadi
3: ya?
1: Jadi dipatahkan dulu di, ya, Pak.
3: Dia ya. Pitaka yang mana yang mau singgah di Lapri. Ya, maka dipisahkanlah kopernya. Ini koper kan dalam satu kloter itu kan 393. Maka itu yang harus dipisahkan. Tambahan ini. Okay. Tapi kalau pelayanan untuk masyarakat, untuk jamaah, saya kira enggak, no problem. Baik, kita ikhlas saja.
1: Jadi pertanyaan dari Pak Upi sudah dijawab. Ya. Mungkin Pak Abdurrahim bisa menambahkan seputar fasilitas yang kemarin sempat dinikmati, seperti katanya ada WC yang masih kurang, kebocoran pipa itu seperti apa Bapak melihat di sana?
2: Sebenarnya kalau WC itu enggak pernah cukup.
1: Okay.
2: Cuma kami lagi-lagi kalau kita perhatikan daripada manasi dan arahan dari Kemenhas dan petugas, ya nanti kita merasakan bahwa WC itu kurang. Kalau nanti kita mau mepet baru mau ini baru kesan ke WC, makanya kami itu misalnya satu jam sebelum waktu masuk sholat ya sudah ke WC memang. Kalau mau mandi ya jangan waktu yang bersamaan yang ini. Jadi kita bagaimana, intinya itu bagaimana kita menteknis waktu itu.
1: Okay.
2: Dan alhamdulillah saya pribadi dan teman-teman tidak merasa bahwa
1: kurang WC. Tapi memang ada kebocoran pipa kah selama
2: ada kami kan? Dengar memang, tapi enggak
1: bukan untuk jamaah Indonesia.
2: Bukan, tidak ada, bukan Indonesia. Okay. Bagian Jawa kayaknya
1: yang
2: ada. Dan itu kebocoran itu sebenarnya bukan mungkin kan air enggak pernah kurang. Kemungkinan ada yang ini yang kelalaian
1: lepas gitu ya.
2: Betul, tidak.
1: Tapi tidak mengganggu aktivitas jamaah selama di sana. Oke, baik. Jadi pertanyaan dari Pak Upi sudah dijawab. Kita terima lagi telepon berikut ini. Selamat siang. Halo.
0: Selamat siang. Kembali saya mau maksudnya untuk pelayanan migrasiannya katanya sebelumnya diinformasikan di berita kalau yang mau berangkat dulu kan ya, kalau sudah diperiksa di Makassar tidak diperiksa lagi nanti di imigrasinya nanti di Rostock di Saudi.
2: Saudi di
1: bandara langsung. Jadi satu kali pemeriksaan saja.
2: Betul. Itu pemeriksaan itu yang memeriksa kami itu memang orang petugas Arab yang di Makassar. Ya kami cuma satu kali sidik jari paspor. Begitu tiba di Madinah atau langsung ke bis,
3: menuju
2: ke hotel. Pasti namanya bukan Makarut, pasti.
1: Oke, jadi sudah terjawab ya Pak Upi, memang ada yang seperti itu dan itu
3: baru tahun ini juga.
2: Baru tahun ini.
1: Jadi banyak inovasi Pak ya tahun ini ya.
2: Termasuk itu kemudahan kami. Alhamdulillah tidak menunggu. Begitu sudah di pasar langsung ke hotel.
1: Oke. Tadi sampai ada bus yang memudahkan.
2: Tahun-tahun yang lalu kan kayak Uber juga kan biasa kita menunggu lagi di
3: bandara. Diperiksa lagi semua data.
2: Diperiksa lagi. Antri lagi berjam-jam.
1: Oke.
2: Termasuk inovasi.
1: Jadi memang banyak kemudahan ya yang diberikan Kemenhaj ya.
2: Saya salut sama Kemenhaj.
1: Oke, baik. Pak Abdurrahim, momen apa yang paling berkesan, yang paling mengharukan, yang terasa ketika berada di Mekah dan Madinah saat melaksanakan ibadah haji?
2: Termasuk jamaah dan diamanahkan menjadi ketua rombongan. Ya, yang paling sangat berkesan itu tugas saya itu adalah mengontrol dan membagikan makanan kepada jamaah. Banyak mengatakan, Pak Kawah kok kasihan membagi. Maaf. Kami memang sudah dilatih, dikasih jangan membawa jabatan di sana.
1: Okay.
2: Dan alhamdulillah kami memang tidak pernah menampak bahwa kami ini kawa dan kami melaksanakan tugas amanah.
1: Selayaknya jamaah haji gitu ya?
2: Ya betul. Yang sangat berkesan saya itu ketika jamaah betul sudah waktu makan lapar, akan memang betul. Kadang kan ada keterlambatan. Tapi itu kami maklumi karena kan kalau sudah menjelang wukuf itu macet. Sehingga yang pihak catering itu agak terlambat. Di sini sangat berkesan. Jamaah sudah lapar semua, jadi saya juga mengontrol
1: lapar juga.
2: Lapar juga mengambilkan makanan. Ketika sudah membagikan, ada perasaan puas tersendiri bagi saya. Dan masyarakat juga mengatakan, betul-betul Pak Kawa, Kawa tahu, tapi tidak ini. Jadi makanya disitulah sangat berkesan. Dan sangat berkesan juga, alhamdulillah hotel kami itu sangat sangat puas kami. Ya, hotel kami ya enak tidurnya dan sebagainya.
1: Oke, okay, oke. Okay. Nah, Pak Abdul Rahim, Pak Abdul Rahim menunggu berapa lama kemudian?
2: Ya, kurang lebih 15 tahun.
1: 15 tahun. Tahun. Ya. Oke. Okay. Berangkat bersama siapa, Pak?
2: Alhamdulillah bersama ibu istri.
1: Istri. Oke. Okay. Nah, apa yang ingin disampaikan ke pendengar RRI Bone yang mungkin saat ini masih berada di daftar tunggu? Oh, iya. Dan ataukah di tahun depan akan berangkat ke Tanah Suci, iya, melaksanakan ibadah haji? Apa yang mereka harus persiapkan, okay, Pak?
2: Yang perlu kami sarankan kepada jamaah, terutama yang insya Allah sudah mungkin diprediksikan tahun depan, itu yang perlu kita jaga itu adalah kesehatan. Lagi-lagi kesehatan. Ya, karena jangan mengatakan bahwa nanti mau berangkat baru kita mau ini. Tidak, jauh-jauh sebelumnya, mulai dari sekarang. Ya,
1: okay,
2: rajin olahraga, rajin mencekkan kesehatannya. Lebih cepat lebih bagus. Misalnya kalau terdeteksi misalnya ada tekanan, tensi, ada penyakit gulanya dan sebagainya, itu cepat diobati sekarang. Dan kita harus rutin dan patuhi semua Dan bagi nanti yang sudah dinyatakan sudah berangkat, yang paling saya pesankan itu tolong ikuti saja arahan semua, baik dari Kemenhas, petugas, insya Allah aman. Itu okay, saya. Kalau kita ya seperti dari kesehatan itu, yang penting dari kesehatan itu saya sangat terkesan sama pendamping dokter kami itu sangat, ya mungkin ibu dokter Selvi mendengar itu, beliau sangat luar biasa sekali, tidak henti-hentinya mengingatkan, tolong oranitnya, maskernya kalau mau turun, jangan turun kalau apa keluar dari hotel, tidak ini itu. Pake yang masker. Ya, intinya ikuti arahan saja itu. Dan bagi yang ini siapa tahu ada keraguan dari masyarakat, kalau seperti dikatakan Pak Kemenhas bahwa 30 tahun ke depan baru bisa berangkat, itu pokoknya niatkan nawa itu saja, mendaftar saja insyaallah. Apalagi saya dengar-dengar ini, ya kami sudah sempat menerima itu, kampung haji itu sementara dibangun sekarang. Ya sempat, dan saya dengar katanya ini kabar Pak, benar betul. Ya sekarang kan 200 berapa ribu itu kan, 300 ribu itu akan ditingkatkan menjadi 500
3: ribu. 221 ribu.
2: Ya, betul. Dan katanya bisa 500-an ribu.
3: Oh, alhamdulillah.
2: Kalau begitu kan jangan ke pesimis mendaftar.
1: Oke, oke, oke, baik. Terima kasih siap, Pak Abdul Rahim atas ceritanya siang hari ini. Semoga menjadi haji yang mabrur.
2: Amin, amin.
1: Bersama istri tentunya, amin, dan jamaah yang lainnya. Amin. Saya ke Pak Kakan. Pak Kakan, di akhir perbincangan kita, apa yang ingin disampaikan kepada pendengar RRI Bone, terkhusus mereka yang saat ini masih berada di daftar tunggu?
3: Ya.
1: Adakah kompensasi waktu, Pak?
3: Sebelumnya saya dulu perjelas tadi, ada yang memang ada Mekarut. Mekarut itu memang percepatan jalur cepat imigrasi. Itu Mekarut namanya. Kalau apa namanya tadi?
1: Fast track.
3: Itu fast track nama lain dengan Mekarut. Mekarut itu jalur cepat imigrasi. Okay. Memang betul pertanyaannya, tapi tadi penyebutannya itu kita tidak paham. Tapi setelah saya pikir memang ada Mekarut itu, fast track itu sama.
2: Jalur cepat.
3: Ini pertama kali dilakukan untuk di Makassar ya, embarkasi Makassar ke
1: Arab Saudi.
3: Yang untuk jamaah ya, yang akan berangkat ya, jangan berhenti berdoa ya, berdoa karena ini pemerintah selalu mengusahakan bagaimana menghabiskan waiting list, daftar tunggu yang ada di Indonesia sekarang
1: yang sudah membludak.
3: Membludak ya, kalau di Bone itu ya kemarin kami cek di aplikasi itu 30 tahun belum sampai 26 tahun. Insya Allah lambat laun itu akan lebih cepat itu. apalagi ada berbagai inovasi-inovasi pemerintah yang akan melakukan apa saja untuk mengurangi daftar tunggu.
1: Iya. Jadi bersabar saja ya Pak.
3: Sabar, berdoa, dan insya Allah pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umroh itu akan mengusahakan berbagai macam hal untuk memperpendek daftar tunggu.
1: Oke, baik. Jadi semoga ini menjawab semua kekhawatiran dari masyarakat kita yang masih berada di daftar tunggu yang mungkin masih 30 tahun lagi gitu Pak ya. Oke, terima kasih Pak Kakan atas perbincangan siang hari ini. Semoga ini membuka mata pendengar RRI Bone bahwa ternyata daftar tunggu itu tidak, ya masih banyak harapan pastinya ya dengan adanya inovasi-inovasi dari Kemenhaj sendiri. Terima kasih Pak Haji atas waktunya. Semoga menjadi inspirasi untuk pendengar RRI Bone. Dan terima kasih juga untuk Anda pendengar dimanapun berada. Terima kasih atas partisipasinya yang sudah bergabung. Dan nantinya di tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan Warta Berita Siang melalui Pro 1 RRI Makassar. Saya Arfiani bertugas siang hari ini undur diri dengan akhir ucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

0: 91 FM RRI Bone. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan Warta Siang Pro 1 RRI Makassar.
1: Kota Makassar sebaik-baiknya. Dikatakan fokus dunia pendidikan harus didukung oleh semua pihak agar melahirkan generasi muda atau sumber daya manusia yang cerdas dan berakhlak.
2: Di dunia pendidikan ini harus ditata dengan sangat baik, karena ini fondasi fondasi bangsa, untuk memastikan anak-anak ini bisa mendapatkan pendidikan yang adil, pendidikan yang merata, dan tentu untuk seperti apa namanya, amanah dari Undang-Undang Dasar, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini sangat penting, sehingga dunia pendidikan ini menjadi fokus yang harus kita benar-benar fokuskan dalam proses pembangunan manusia yang ada di kota.
1: Sementara itu, seorang kepala sekolah yang juga dilantik, Salma, mengaku senang dan bersyukur karena setelah 3 tahun menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT di SD Negeri Matoanging 2, akhirnya bisa menduduki jabatan definitif sebagai kepala sekolah SD Negeri Butung 2.
3: Luar biasa, selama di PLT mungkin karena banyak, begitu banyak masalah yang dihadapi, tetapi alhamdulillah saya bisa atasi dan saya dapat di tempat yang baru. Semoga saya bisa amanah dan bekerja.
4: Mungkin apa target-targetnya bu ke depan di tempat yang baru?
3: Saya berusaha untuk maksimal bagaimana bisa menghasilkan generasi-generasi emas yang betul-betul, yang bukan cuma cerdas tetapi berakhlak.
1: Adapun pelantikan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat seperti Ketua TPPKK Kota Makassar, Sekretaris Daerah Kota Makassar, Asisten dan Staf Ahli Pemerintah Kota Makassar, seluruh Kepala SKPD, Camat, dan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Kota Makassar.
5: Pemkot Makassar siapkan insentif dan transportasi khusus bagi guru di Kepulauan. Laporan Edwin Masud.
6: Pemerintah Kota Makassar berkomitmen meningkatkan kesejahteraan guru yang bertugas di wilayah Kepulauan, khususnya Kecamatan Sangkarang. Selain menyiapkan insentif tambahan, pemerintah kota juga merancang penyediaan transportasi laut khusus untuk menunjang pelayanan pendidikan dan kesehatan di pulau-pulau. Usai melantik ratusan kepala sekolah sekota Makassar, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin memastikan Pemkot terus memperkuat perhatian terhadap guru dan tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah Kepulauan. Salah satu langkah yang disiapkan adalah pemberian insentif tambahan bagi guru dan tenaga kesehatan dengan skema yang disesuaikan berdasarkan tingkat keterjangkauan pulau, mulai dari pulau terdekat hingga pulau terluar. Selain itu, pemerintah kota juga merencanakan pengadaan transportasi laut untuk memudahkan mobilitas tenaga pendidikan dan kesehatan antar pulau. Ditegaskan bahwa pelayanan dasar di wilayah kepulauan harus menjadi prioritas pembangunan.
2: Yang di pulau itu seperti kami kita sampaikan bahwa di pulau itu sudah ada PT-PT laut. Mereka akan diberikan sarana di luar PT-PT laut juga, sarana untuk angkut transportasi yang akan digunakan di sana. Dan yang kedua, ada tunjangan yang kita berikan berbeda dengan yang ada di dalam kota yang aksesnya gampang diakses.
6: Munafri menambahkan peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kesehatan merupakan bagian dari upaya menghadirkan pelayanan publik yang merata dan berkualitas bagi seluruh masyarakat, termasuk yang berada di wilayah terluar Kota Makassar. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat sektor pendidikan dan kesehatan di kepulauan sekaligus mendorong pemerataan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
5: Kemenlu RI harapkan pelaksanaan IGS 2026 di Makassar jadi pintu diplomasi investasi bagi Kota Makassar. Kembali, Edwin Masud melaporkan.
6: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia berharap pelaksanaan Indonesia Gastro Diplomacy Series atau IGS Diplomatic Tour 2026 di Makassar dapat membuka peluang investasi, perdagangan, dan kerjasama internasional bagi daerah. Kegiatan yang berlangsung 23 hingga 25 Juni itu akan dihadiri puluhan delegasi negara mitra. Dalam keterangan resminya, Direktur Diplomasi Publik, Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri RI, Ani Nigiriawati, mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya mempromosikan kekayaan kuliner, tetapi juga membuka peluang investasi, perdagangan, serta kerjasama antar negara. Ia juga menilai, Indonesia Gastro Diplomacy Series atau IGS Diplomatic Tour 2026 menjadi momentum strategis untuk memperkenalkan potensi Kota Makassar kepada komunitas internasional.
7: Dan terkait potensi itu, bagaimana kita bisa mengkonversikan potensi itu menjadi sesuatu yang nyata melalui tadi Business and Investment Forum, menjembatani komunikasi, karena kan belum kenal, maka tak sayang kenalan dulu. Itu kan ya, kenalan dulu, penjajakan, terjalin komunikasi, tindak lanjutnya, outputnya yang kita harapkan bahwa ini menjadi pintu awal yang efektif untuk terjalinnya nanti jejaring, komunikasi, kemudian tentunya kerjasama. Apakah itu dari aspek nanti minat untuk ekspor dari produk-produk unggulan dari Makassar, kemudian kedua kolaborasi kerjasama dalam aspek sister city, ya, kerjasama atau city diplomasi.
6: Sementara itu, Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Pemerintah Kota Makassar, Firman Hamid Pagara, menyebut IGS 2026 menjadi peluang untuk memperkuat kolaborasi antar pemerintah Kota Makassar dan negara-negara mitra.
8: Jadi mereka bisa juga langsung berinteraksi dengan negara-negara tersebut. Jadi Makassar menjadi tuan rumah di IGS 2026 dari Kemenlu, dan Makassar juga menjadi tuan rumah untuk mempersilakan kepada seluruh Bapak Ibu kepala daerah yang ada di Sulawesi Selatan. Dia bilang, terus sudah itu ada penjajakan-penjajakan kerjasama, dan tentunya itu akan ada peningkatan investasi bagi Kota Makassar ketika hal tersebut sudah dilaksanakan, baik itu melalui teman-teman swasta yang menanamkan modalnya di Makassar ataupun melalui proyek-proyek pemerintah yang ada di Makassar yang dibantu.
9: Karena Indonesia memang semakin lama semakin dikenal, kita perluasan restoran Indonesia.
6: Ditambahkan, melalui IGS Diplomatic Tour 2026, Kota Makassar diharapkan semakin dikenal sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, investasi, dan diplomasi di kawasan Indonesia Timur.
5: Masyarakat berharap wacana pengalihan MBG ke kantin dapat dikelola pihak sekolah. Selengkapnya dilaporkan Ermila Rusmala.
10: Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional BGN mewacanakan pengalihan penyediaan program makan bergizi gratis MBG ke kantin sekolah, khususnya untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar 3T. Pendekatan ini bertujuan menekan anggaran, mengefisienkan rantai distribusi, dan memberdayakan ekonomi warga lokal. Wacana MBG di kantin sekolah di daerah terpencil ini mendapat tanggapan dari publik di Sulawesi Selatan. Wawan di Parepare, salah satu pendengar pada program opini publik Selamat Pagi Sulawesi Selatan RRI Makassar pagi tadi, mengatakan wacana ini mesti diselenggarakan di seluruh sekolah di Indonesia. Menurutnya, sebaiknya pihak sekolah saja yang mengambil alih agar tidak terjadi keterlambatan makanan mudah dikontrol oleh pihak sekolah. Selain itu, ia juga menjelaskan hal ini akan membuat pihak kantin sekolah tidak kehilangan mata pencahariannya.
11: Jadi saya sangat sepakat kalau itu tempat makannya di kantin. Pertama, itu tidak terlambat lagi datang. Kedua, tidak pakai lagi ongkos mobil mengantar. Kan

0: diantar itu kan banyak yang lagi sudah tidak bagus makanan. Nah, kalau di sekolah masing-masing itu dikerjanya mungkin sekitar jam 7. Jadi tidak asal bekerja saja. Kalau di SPBG, kalau sampai ada SPBG melayani sampai 2.000-3.000, jadi kadang ada sekolah terlambat, seperti kalau hari Jumat, kadang orang sudah pulang, MBG-nya baru datang.
1: Wawan menambahkan, pemerintah tidak perlu melakukan evaluasi semata, namun melihat kondisi di setiap sekolah yang memungkinkan mengolah secara mandiri makan bergizi gratis. Ditambahkan, tanpa adanya kontrol yang ketat, program nasional ini dikhawatirkan tidak akan mencapai hasil yang maksimal apabila hanya menyasar sekolah terpencil. Ia menekankan perlunya keterlibatan aktif dari masyarakat dan pihak sekolah untuk memberikan masukan dan evaluasi terkait pelaksanaan MBG hingga saat ini agar pelaksanaan ke depan bisa lebih baik lagi. Emi Wafada, RRI Makassar, menurunkan laporannya.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
3: Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar dan pemirsa, pembangunan jembatan gantung di Kelurahan Macope, Kecamatan Awang Pone dalam tahap penyelesaian. Laporan Suryani Arifin.
4: Proses pembangunan jembatan gantung sepanjang 35 meter di lingkungan barang Kelurahan Macope, Kecamatan Awang Pone, Kabupaten Bone kini memasuki tahap penyelesaian atau finishing. Selama proses pengerjaan, warga setempat mengandalkan jembatan darurat yang terbuat dari bambu. Jembatan darurat ini hanya bisa diakses oleh pejalan kaki karena materialnya dari bambu. Lurah Macope, Andi Ramli menyebut, jembatan gantung ini merupakan urat nadi penting yang menghubungkan Kelurahan Macope dengan Kelurahan Pola. Selain menjadi akses utama petani menuju sawah dan perkebunan, jembatan ini juga menjadi jalur utama setiap hari bagi anak-anak sekolah menuju SD Impres 581 Macope.
5: Kalau ini nggak sudah penyisim nih, masih pakai kalau naik air, ada kan ada jembatan darurat satu. Kalau kan selama ini dikerjai pada waktu banjir di saja, waktu banjir kemarin penyulai itu tidak bisa lewat orang. Ada jembatan bambu satu, sedang petis jembatan darurat untuk mau jalan. Untuk orang saja pak bambu, iya begitu juga bambu ji. Ada sekitar 300 meter dari situ ada jembatan bambu.
4: Dengan rampungnya jembatan ini nantinya diharapkan roda perekonomian dan akses pendidikan warga setempat dapat kembali berjalan dengan lancar dan aman.
3: Pelaku percobaan pencurian dan asusila ditangkap polisi, dilaporkan Sarifudin.
6: Unit Resmo Polsek Manggala berhasil menangkap pelaku tindak pidana percobaan pencurian dengan kekerasan disertai pelecehan seksual terhadap seorang perempuan di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Pelaku lelaki inisial AHR, 30 tahun, buruh harian lepas yang berdomisili di Jalan Bontoduri, Kelurahan Bontoduri, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, ditangkap di tempat tinggalnya oleh tim Opsenal Polsek Manggala. Kapolsek Manggala Kompol Semol Toklongan mengungkapkan, sebelum kejadian pelaku lelaki HR memperbaiki mesin pompa air di rumah korban yang dipesan melalui media sosial. Kemudian pelaku menawarkan jasanya kepada korban. Setelah memperbaiki mesin air di rumah korban, kemudian pelaku menghubungi korban dengan dalih hendak kembali mengambil peralatannya yang tertinggal. Setibanya di rumah korban, lelaki HR mengikuti korban masuk ke dalam dapurnya, lalu mengecekik lehernya dari belakang dan mengancam menggunakan badik. Namun korban memberontak hingga berhasil melarikan diri dari rumahnya. Kompol Semol Toklongan mengatakan, korban yang berusaha lari akhirnya terjatuh mengakibatkan mengalami luka di bagian wajahnya, kaki dan tangannya.
7: Pelaku datang kembali lagi yang kedua kali, dia langsung membekap korban dari belakang, kemudian menutup mulutnya dengan tangannya, kemudian dia menggunakan alat senjata tajam jenis badik, itu diancam ke korban bahwa jangan berteriak, serahkan semua uangmu. Karena korban merasa terancam, sakit, memberontaklah korban, kemudian melarikan diri, keluar dari rumah, dan pada saat kepanikan itu melarikan diri, korban terjatuh.
6: Menurut Kapolsek Manggala Kompol Semol Toklongan, dari hasil keterangan pelaku, mengakui perbuatannya sengaja menghubungi korban setelah memperbaiki mesin air di rumahnya, berpura-pura mengambil peralatannya yang tertinggal untuk melancarkan niatnya hendak mencuri dan melakukan kekerasan seksual terhadap korban. Namun korban berhasil menyelamatkan diri lalu melaporkan peristiwa yang dialami ke Polsek Manggala. Setelah ditangkap tim Opsenal Polsek Manggala, saat ini pelaku HR telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan atas dugaan percobaan pencurian dan kekerasan seksual.
3: Kejati Sulsel terus mendalami korupsi perpustakaan digital SMA. Kembali dilaporkan Sarifuddin.
6: Dugaan tindak pidana korupsi anggaran pengadaan perpustakaan digital dan buku elektronik di Sekolah Menengah Atas Negeri SMAN di Sulawesi Selatan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan terus didalami penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Dalam pendalaman dugaan kasus korupsi anggaran aplikasi perpustakaan sekolah tersebut, penyidik telah memeriksa 123 kepala sekolah SMA Negeri dan mantan kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Ahmad Supriyadi mengungkapkan anggaran perpustakaan digital dan buku elektronik di SMA Negeri di Sulawesi Selatan sebesar 18 miliar rupiah dari temuan awal hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP. Berbagai kejanggalan dalam realisasi pengadaan sarana perpustakaan SMA Negeri termasuk dugaan tidak ada perencanaan penganggaran proyek tersebut yang bersumber dari pokok pikiran. Ahmad Supriyadi mengatakan, aplikasi perpustakaan di Sekolah SMA Negeri di Sulawesi Selatan hanya berjalan 2 hingga 3 bulan. Temuan awal BPKP sampel di beberapa sekolah dan penyidik pidana khusus Kejati Sulsel menemukan dugaan korupsi tersebut yang lebih besar dari anggaran aplikasi perpustakaan SMA Negeri di Sulawesi Selatan.
8: Kalau indikasi temuannya terkait dengan aplikasi ini tidak berjalan, jadi hanya perpustakaan digital ini hanya beroperasi sekitar 2-3 bulan, setelah itu tidak bisa dipergunakan. Proyek tersebut merupakan kegiatan di tahun anggaran tahun 2022-2023. Nah, pertama temuannya, temuan dari hasil LHP BPK tahun 2024, terus kita dalami ternyata ada penyimpangan yang lebih besar lagi selain dari temuan BPK, karena BPK hanya sampel aja dari beberapa sekolah.
6: Menurut Ahmad Supriyadi, pendalaman penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan perpustakaan digital SMA Negeri di Sulawesi Selatan, bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan telah melakukan penggeledahan di kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Makassar. Penggeledahan di kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan tersebut, penyidik menyita barang bukti yang mendukung kepentingan pembuktian dalam proses penyidikan guna mengungkap secara terang dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi penerima pengadaan aplikasi perpustakaan digital.
3: Saatnya kita ikuti liputan haji dari Debarkasi Hasanuddin, Makassar.
9: Sesi

0: PIH Debarkasi Makassar resmi serahkan jemaah haji kloter 29 Papua Raya. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
1: PT Penyelenggara Ibadah Haji PPH Debarkasi Makassar resmi menyerahkan jemaah haji kloter 29 asal Papua Raya kepada pemerintah daerah Papua Raya yang diwakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Papua Raya Musa dan Muat. Prosesi serah terima berlangsung di Asrama Haji Sudiah Makassar setelah para jemaah menyelesaikan rangkaian ibadah haji selama lebih dari 40 hari di Tanah Suci. Mewakili PPH Debarkasi Makassar, Wakil Koordinator Bidang Penerima dan Penjemputan Jemaah PPH Debarkasi Makassar, Wahyudin Hakim menyampaikan rasa syukur karena mayoritas jemaah kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan siap melanjutkan perjalanan menuju daerah masing-masing.
2: Informasi kloter 29 ini itu sangat baik. Jadi berita-beritanya lewat petugas yang menyertai juga sangat baik. Walaupun pada kesempatan ini kami laporkan bahwa ada satu jamaah yang meninggal dunia. Ini asal Papua, walaupun saya tahunya ini asal
1: Sementara itu Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Papua Raya Musa Damuat menyampaikan apresiasi kepada jemaah yang telah menunaikan ibadah haji dengan baik. Ia berharap para haji dan hajah menjadi teladan di lingkungan masing-masing serta mempertahankan semangat ibadah yang diperoleh selama berada di Makkah dan Madinah.
2: Bapak haji dan ibu haji yang tahun ini terbaik dan akan menjadi teladan di tengah-tengah masyarakat di sekeliling kita sekalian.
1: Dan prosesi tersebut jemaah haji kloter 29 Papua Raya secara resmi diterima kembali oleh pemerintah daerah untuk selanjutnya diberangkatkan melalui daerah masing-masing di tanah Papua.
0: Kloter 30 Debarkasi Makassar terpecah di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Kembali reporter Kristianto melaporkan.
1: Kepulangan jemaah haji kloter 30 Debarkasi Makassar berlangsung berbeda dari biasanya. Dari 353 jemaah yang tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar Selasa pagi, hanya sekitar 100 orang yang melanjutkan perjalanan ke Asrama Haji Sudiang untuk mengikuti prosesi serah terima. Sebagian besar jemaah lainnya berlangsung berpisah di bandara dan melanjutkan perjalanan menuju daerah masing-masing. Kondisi ini terjadi karena penerapan skema embarkasi antara bagi jemaah asal Gorontalo sejak tahun 2007 tidak lagi menjalankan proses debarkasi di Asrama Haji Makassar. Sebanyak 215 jemaah asal Gorontalo langsung transit dan melanjutkan penerbangan ke Bandara Jalaluddin Gorontalo. Sementara 173 jemaah asal Kabupaten Wajo tetap mengikuti prosesi penerimaan resmi di Aula Arafah Asrama Haji Makassar sebelum kembali ke kampung halaman. Serah terima dilakukan oleh Wakil Koordinator Bidang Penerima dan Penjemputan Jemaah PPH Embarkasi Debarkasi Makassar, Wahyudin Hakim, kepada Kabak Kesra Setda Wajo, Muhammad Arwes. Dalam sambutannya, Wahyudin apresiasi seluruh jemaah kloter 30 yang telah menjalankan pelaksanaan ibadah haji sesuai instruksi.
3: Saya mewakili PPH Embarkasi Makassar menerima dan sekaligus menyerahkan jemaah kepada pemerintah daerah untuk diurus dalam pulangannya sampai tempatnya masing-masing, kita sama-sama mengajak Bapak Ibu membaca basmalah.
1: Sementara Kabak Kesra Setda Wajo Muhammad Arwes mengingatkan bahwa kemakmuran haji tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah tetapi juga melalui kepedulian sosial dan sikap yang membawa ketenangan bagi masyarakat setelah kembali dari tanah suci.
4: Ada dengan ada perubahan sikap, tingkah laku, tutur kata, terutama ibadah, ada perubahan ibadah bagi kita semua.
1: Usai prosesi penerimaan, rombongan Wajo melanjutkan perjalanan menuju Sengkang dan dijadwalkan singgah di Islamic Center Maros untuk beristirahat serta berganti pakaian sebelum bertemu keluarga. Hingga kedatangan kloter 30, panitia penyelenggara ibadah haji mencatat sebanyak 11.745 jemaah telah kembali ke tanah air. Adapun 13 kloter lainnya masih dalam proses pemulangan dari Arab Saudi. Dari Asrama Haji Sudiang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar yang juga disiarkan langsung oleh TVRI Sulawesi Selatan. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store.

Ya, baiklah, pendengar Pro 1 RRI Makassar, untuk selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 1 berjaringan nasional untuk mengikuti program acara 100% Indonesia Nasional yang akan menghadirkan Hetty Sunjaya, Rona Kaler, dan JY. Dan akan dipandu oleh host kita Tengku Syafiq dan Seliana Jamil yang akan hadir melengkapi kebersamaan kita untuk saat ini.

0: 91,2 FM Pro. Hadirkan kali ini bersama dengan bintang tamu kita, ada Hetty Sunjaya dan ada Rona Keller dan ada JY. Nantikan pendengar dan dengarkan langsung di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Tetaplah bersama kami di 100% Indonesia.
1: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Pendengar, berkarya bersama musisi lintas negara bukan sekedar kolaborasi, tetapi juga cara memperkenalkan Indonesia kepada dunia. Saat suara dari berbagai negara menyatu dalam sebuah lagu, nama bangsa ikut menggema melampaui batas geografis. Kolaborasi internasional juga adalah jembatan budaya, tempat karya berbicara lebih lantang daripada perbedaan bahasa.
1: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ya, selamat siang 100% Indonesia.
0: Ya.
1: Ya, ini 100% Indonesia nasional. Menemani Anda kembali bersama saya Tengku Syafiq.
0: Ada Selena Jabil juga di sini ya.
1: Kita seruan hari ini. Hari ini Selasa 23 Juni 2026.
0: Betul.
1: Kita berdua akan menemani Anda, para pendengar di seluruh Indonesia.
0: Betul,
1: di 100%
0: banget.
1: Indonesia, ekspresikan karya,
0: banggakan Indonesia. Siaran nasional ini juga dirilai ya di seluruh Pro 1 ibu kota provinsi seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Atau yang tipe B termasuk juga studio produksi dan juga stasiun relaynya pastinya ya.
1: Iya, dan apa kabar juga Anda yang ada di mancanegara yang dengernya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow IG dan TikTok di RRI Pro 1 Jakarta @RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda.
0: Jadi kita gak hanya berdua ya Kak Syafiq ya. Hari ini kita ada kedatangan 3 bintang tamu. Ada siapa
1: sekaligus
0: aja nih?
1: Nah, ini kita langsung aja ada 3 bintang tamu. Dan salah satunya tahu gak dari mana?
0: Di mana?
1: Negara, salah satu negara atau benua yang favorit saya.
0: Apa tuh?
1: Dari Europe pokoknya.
0: Wow, luar biasa. Langsung kapan aja kita kesana ya?
1: Langsung nanti kita tanya-tanya ya. Langsung aja kita sapa ada Kakak Hetty Sunjaya. Selamat siang.
2: Selamat siang RRI Indonesia Jaya Merdeka.
0: Amin. Kak Hetty, mungkin bisa diperkenalkan dulu nih. Kan kirinya tuh siapa sih?
2: Saya punya artis dua, yang satu dari benua
1: Eropa,
2: betul. Yang tinggal di sana, tapi beliau ini asli orang Manado.
1: Ngoni.
2: Tapi karena di sana itu sudah lama, jadi sudah minum air di sana, makan makanan di sana.
1: Betul.
2: Jadi seperti orang

0: Seperti orang Eropa.
1: Jadi saya harus bicara seperti ini.
2: Baik, baik, baik.
1: Sautik, saya bisa speak English, but no money.
2: Oke. Okay.
0: Ya, jadi ada siapa?
1: Ada Rona Keller.
0: Miss Rona Keller.
3: Halo.
1: Beliau bersuamikan orang Swiss.
0: Oh.
1: Asli orang Swiss, suaminya di sana. Okay. Dan
0: Switzerland ya.
1: Jadi beliau ini memang hidupnya ya di sana.
0: Okay.
1: Nah, beliau kesini itu ada giat seperti ini gitu. So yang sebelah kiri saya ini cantik.
0: Yes.
1: Bisa dilihat nanti di kamera cantik sekali. Oh, ini dua-duanya artis saya itu cantik.
0: Yes.
1: Cantik kalau saya manis.
2: Okay, siap.
1: Jadi kalau ada orang bilang saya cantik, fitnah.
2: Oh gitu.
1: Saya mau sebutnya tuh manis, sedap.
2: Oh, kesedap ya.
1: Sedap. Nah, yang sebelah kiri ini adalah GY.
2: GY.
1: JY. Kalau panggilan itu JY. Tapi kalau karena saya logatnya barusan Inggris jadi GY gitu kan. JY. JY ini penyanyi Jesse ya, Pusen ya. Tapi beliau juga bisa nyanyi dangdut, bisa pop, cuman kebetulan yang dia rilis album single ini jazz gitu. Terus namanya JY.
2: JY dan juga Rona Keller. Yes. Mungkin aku mau nanya nih, kesibukannya apa aja saat ini ya? Yang saya ini berarti bergabung sama Mbak Hetty ya?
1: Ya, di manajemen aku, tapi saya berkolaborasi dengan manajemen Kendil Mas. Kendil Mas itu maksudnya restro. Dia Kendil Mas itu wadah untuk para seniman untuk sekarang ini kita mau apa ya namanya sebutnya ya?
0: Berkolaborasi?
1: Berkolaborasi, tapi Kendil Mas ini sebagai wadah para seniman nantinya akan di kemarin sudah launching ya, tapi untuk the future time-nya itu kita Kendil Mas itu sebagai wadah daripada seniman, mau seniman penyanyi, artis, sinetron, film, pelukis, pelawak, dan pokoknya genre semua jadi satu dengan seniman gitu. Wadahnya ada di Restro Kendil Mas Fatmawati.
0: Berarti Mbak Hetty itu kesibukannya mengurus itu sekarang?
1: Justru itu, harusnya saya nggak mau sibuk lagi.
0: Kan Mbak penyanyi juga, kenapa nggak ikut nyanyi?
1: Enggak, saya nyanyi tetap masih kalau sebagai artis penyanyinya masih masih show, masih ada acara, tapi sekarang ini tambah lagi talenta baru sebagai pengkarya lagu. Jadi kedua belah artis yang di kanan kiri saya ini menyanyikan karya saya.
0: I see.
1: Jadi kalau Rona ini menyanyikan lagu dengan lirik bahasa Indonesia dan Jerman. Jadi aku saya mengkarya menulis lagu judulnya Ich liebe dich, aku mencintaimu.
0: Ya, kalau bahasa Indonesia ada tuh.
1: Apa?
2: Apa tuh?
0: Ih, sebel ah.
2: Ih, sebel. Baiklah. Ih, sebel ah ya.
0: Ih, sebel ah.
1: Menigolo. Nah, kalau ya JY ini Indonesia banget, tapi dia genrenya fusion. Jazz. Ya, walaupun kadangkala seorang JY ini selalu malu, selalu nggak pede, selalu gimana, tapi tetap aku memberikan kesempatan. Ini kesempatan, tidak ada kata terlambat, tidak ada kata tua. Saya bilang, saya umur saya kan hampir mencapai kepala 6, tapi saya nggak mau diam. Saya harus berkarya. Biar nggak kena Alzheimer.
0: Betul.
2: Nah, tapi aku penasaran gimana akhirnya bertiga ini bisa berkolaborasi.
1: Yes, ini perjalanannya kalau kita ceritakan bisa sampai berbab-bab.
0: Singkatnya gimana?
1: Ya, jadi benang merahnya saja bahwa saya dengan Rona ini sudah lama kenalnya 25 tahun yang lalu. Jadi selama 25 tahun ini ternyata nggak ada kabar ada di Swiss. Karena beliau ini kan pragawati di sana, nurse.
2: Nurse. Wow.
1: Karena ada keluarga pihak dari suaminya itu ada rumah sakit, punya rumah sakit, tapi beliau yang nurse. Lalu beliau banyak deh, langsung tanya aja deh sama dia, takutnya salah.
2: Oke.
0: Tapi kalau jadi what am I gonna call you, Miss Rona?
3: Rona saja cukup.
0: Rona, oke.
3: Kalau kita tuh di Swiss, saya bicara Swiss ya. Nggak ada yang panggil sister, om atau apa, kebanyakan kita panggil nama.
0: Yeah.
3: Kecuali dengan orang yang tidak kita kenal, kita panggil si. kebanyakan sih karena situ kalau
1: sisi, ya?
3: Kita bukan kita kayak bapak ibu. Nah kalau si di sana itu bisa perempuan bisa laki-laki tapi yang kita tidak kenal atau ke polisi atau orang tua yang di jalan kita panggil si. Tapi kalau nggak kalau sudah kenal nggak ada kakak nggak ada tante.
2: Oh nama Orang. Aja gitu.
0: Tadi, ya? Tadi makanya aku tanya dulu takut kan nggak sopan ya. Ya jadi Rona sebelumnya nyanyi juga atau gimana?
3: Aku sebetulnya basicnya malah pertama itu mainnya film. Figuran tahun 88 itu sama almarhum Dorce. Itu juga secara nggak sengaja sebenarnya. Terus karena pada tahun itu saya masih main badminton masih tinggal di asrama. Jadi waktu itu saya di Ragunan. Kalau di Ragunan itu artinya semua udah jadi pemain nasional.
1: PBSI.
3: Udah di PBSI cuman pemerintah yang membiayai hidup saya. Cuman saya nggak sempat ke dunia cuman kalau tingkat nasional aja saya sampai saya sempat juara international school waktu itu tim Indonesia finalnya ngalahin tim Malaysia. Saya di situ sama Aras Razak, Ricky Subakja, Haryanto Arbi, Malek Mainaki, Antonius dan saya. Dan kita final dulu kok masa 3-0 ya ngalahin itu 5-0 ngalahin Malaysia di final.
2: Lalu sebenarnya kita masih banyak yang mau
0: masih banyak ya mau ditanya
2: kenapa akhirnya bisa terjun ke dunia musik tapi ini karena ada pendengar dua sudah menunggu kita sapa dulu
0: kita sapa
2: boleh ya. Ada Bang
0: Albert
2: dari Bau-Bau. Halo Bang Albert.
4: Bau-Bau
2: jauh ya
4: Sulawesi Tenggara.
3: Tetanggaan dong
2: ya. Silakan Bang Albert.
5: Apa yang membuat Anda tertarik dengan Indonesia? Padahal Anda kan sudah yang luar biasa lah di luar negeri begitu. Yang kedua, apa tidak itu tidak makan biaya banyak begitu kalau ke Indonesia? Makasih banyak.
2: Kenapa? Kenapa Rona dan juga Jay ini tertarik gitu ya untuk berkarya di Indonesia? Kenapa nggak di negaranya gitu ya intinya ya, Bang Albert ya?
0: Alright.
2: Oke,
0: Bang Albert. Terima kasih. Kita ke manajemen berikutnya ada.
2: Ada Bang Benny Jung.
0: Dari Manado.
2: Manado.
0: Halo.
2: Bang Benny.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Apa kabar? Tengku Safik bersama Celiana Jarmi.
2: Sehat kita berdua ya, Bang Benny.
0: Sehat Bang Benny. Bang Benny.
6: Alhamdulillah sehat juga orang Manado ya. Kita langsung ke tiga bintang tamu. Ini dengar-dengar ada orang Manado ya. Ada orang Manado bang.
2: Ada Rona Keller nih.
3: Ada Manado aslinya.
6: Ada kita tekanan Nora dari Manado dan ini.
3: Papi dari Kakas, Mami dari Tincep.
6: Kakak Rona Hondang.
2: Iya Karona.
6: Rona berarti dari Kakas di Kakas Pemohon itu kan?
3: Nggak dengar kita di sini.
2: Nggak begitu dengar ini suaranya lo Bang Budijo.
1: Ini dengar di sini.
6: Yang penting orang mana ada juga kan. Kita langsung ke pertanyaan untuk Kak Karena Keller. Ini ceritanya bagaimana sampai ini kan orang mana ada sampai mungkin lahir di Manado atau cuma orang asal Manado besar di Jakarta ya. Ini ceritanya bagaimana sih sampai ke menjadi artis di kota Jakarta ya, kota metropolis. Ceritanya apa yang gimana ceritanya? Terus buat Kak Hedi Sanjaya, bagaimana itu pertanyaan untuk Ronald Keller, untuk Mbak Hedi Sanjaya, bagaimana sih cara membagi waktu dengan musik? Itu untuk yang satu Juai ya, Kak Juai. Apakah Kak Juai ini menyanyi itu lahir secara otodidak apa atau ada keluarga mungkin yang turunannya sebagai penyanyi terjadi otodidak atau mungkin dari keluarga yang suka nyanyi itu adalah masing-masing perkataan tolong dijawab. Mbak Siri salam dong.
2: Iya boleh silakan.
6: Ada Angkel Gaji di Padang, ada Gilang di Kertosono, Yasi Semarang, Bung Leman Lampung, Ayu Maluku Tena, Ibu Ana Sorong, Kendi Toli Toli, Pak Mali Pekanbaru, Ibu Fatmawati Bitung. Itu aja makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya kita keep dulu ya.
0: Yeah.
2: Tadi ada Bang Albert ya pertama ya katanya nanya sebenarnya kalau
0: kenapa tertarik?
2: Corona ini kenapa tertarik berkarya di Indonesia? Apakah nggak tadi kalau kata dia ya
0: kan nggak terlalu banyak biaya?
2: Iya, biayanya kan banyak
0: cukup besar.
3: Sebenarnya saya sudah sebelum ini sudah pernah main film kan tahun 88. Terus karena kesibukan saya sebagai atlet tidak bisa tahun itu tahun 80-an kita atlet dilarang ikut entertain. Tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kan atlet itu jadi bintang itu ya kan. Jadi ini tahun 80-an nggak bisa. Apalagi waktu itu saya masih junior kan. Waktu itu yang sempat di entertain tuh kalau nggak salah Lim Swee King sama Hastomo Arbi. Iya. Tapi kita nggak bisa karena belum nggak tahu kenapa gitu nggak bisa. Jadi saya nggak melanjutkan benar. Terus setelah itu saya berangkat lagi ke Eropa tahun 94-95. Nah, pas pulang ke sini dapat tawaran lagi. Waktu itu yang nawarin Aditya Gumai. Ya, salah satu produser film juga. Diajak main film sama beliau, banyak sama beliau main film. Tapi saya main filmnya itu hanya kalau lagi pas liburan aja di Indonesia. Karena kalau di Eropa saya pelatih badminton. Gitu. Saya melatih badminton dan saya banyak bantu juga mantan-mantan atlet pada tahun itu yang sudah tidak kepake itu saya bawa ke Eropa untuk tinggal dan main di sana.
2: Jadi awal mula ke Eropa tuh seperti itu ya.
3: Iya.
2: Kalau tadi pertanyaan dari Bang Nijo ya.
0: Bang Nijo.
2: Banyak ini pertanyaan tadi ya.
3: Iya,
0: Nado.
2: Nado.
0: Nado. Nah, kok bisa jadi artis katanya?
3: Bisa jadi jalannya
2: katanya
3: Tuhan
2: tadi, tadi sebenarnya gini sih pertanyaan Bang Billy Joe, apakah Bang Corona ini lahirnya dari Manado
0: terus
2: besar di Manado terus pindah ke Eropa, atau seperti apa?
3: Lahir saya malah di Riau Pekanbaru.
0: Nyebrangnya jauh ya.
3: Karena dulu papi itu tinggal di sana sama mami, terus saya ikut opa oma ke Jakarta. Ya akhirnya besar di Jakarta.
0: Oke.
2: Untuk Kak JY mungkin tadi pertanyaannya apa ya?
0: Menyanyi itu atau tidak atau gimana?
7: Sebetulnya enggak kalau dari halo perkenalkan saya JY, terima kasih atas pertanyaannya dari Bang
0: Benny Jo.
7: Halo Benny Jo. Saya sebetulnya tidak ada background dari orang tua sebagai penyanyi atau pemusik, mungkin mereka hanya sekedar hobi. Dan kenapa sekarang saya jadi menyanyi itu juga karena Tuhan yang seperti kata Corona ya. Karena saya tergabung di satu manajemen resto Kendil Mas bersama ownernya Chang Oily. Nah di situ itu kan ada live musicnya. Jadi setiap malam saya belajar menyanyi, lama-lama asik. Nah disitulah saya mulai belajar yang betul-betul bagaimana caranya menyanyi dengan diiringi musik live gitu.
0: Itu dari tahun berapa kalau boleh tahu?
7: Dari tahun 2022 sebetulnya.
0: Oh jadi baru
7: nyanyi. Baru sekali kalau dunia nyanyi yang betul-betul nyanyi di depan umum. Kalau waktu sekolah sih namanya anak sekolah ya, berkegiatan MC, menyanyi di panggung Agustusan dan segala macam. Semua orang mungkin pasti mengalami gitu.
0: Jadi Mbak akhirnya baru merasakan namanya rekaman juga.
7: Iya.
0: Wow.
2: Keren
0: sekali. Ya,
1: itu saya paksa.
0: Tapi Mbak Heri ada ada pertanyaan juga tuh bagaimana membagi waktu katanya.
1: Ya itu tadi memang dengan adanya saya punya talenta baru, kesibukan menambah sebetulnya dan menambah dan banyak juga yang minta. Seperti yang kemarin ini kan dua hari yang lalu kan kita ada launching lagunya Rona dengan JY. Itu di Restro Kendil Mas, dihadiri juga banyak artis-artis diva-diva semuanya hadir di situ. Ada Bang Chandra Darusman, Pak Jenderal-Jenderal juga pada datang, ada Endang Estorina, pokoknya semua deh, Dian Pesa, Obi Mesa, semuanya hadir itu pada saat malam itu. Ternyata benar-benar spektakuler, saya juga nggak merasa bangga dengan Restro Kendil yang di yang di-owneri oleh Owi. Saya kalau panggil Owi ya. Beliau tuh sangat mempunyai gagasan yang luar biasa untuk para seniman. Bukan saya saja, tapi beliau sudah mencetuskan bahwa Restro Kendil Mas ini akan menjadi wadah para seniman, gitu loh. Saya bangga saat malam itu yang musisi. Jadi malam itu saya merasa diratukan, di apa ya, nama saya tuh diperbesar, gitu. Jadi saya bangga. Terima kasih sekali lagi buat Restro Kendil Mas, yang mana Chang Oi ya, yang mempunyai gagasan yang luar biasa. Jadi kan kita juga banyak seniman atau pemusik atau pengkarya lagu yang sudah tidak produktif, kita akan produktifkan, supaya mereka ada giat, gitu loh. Ayo kita kolaborasi, ayo kita bangkit, ayo para seniman bangkit lagi, jangan tidur. Itu memang zaman ini kan sekarang kayak macam royalti ini kan sedang tidak baik-baik saja. Jadi ayo berkarya, jangan mikirin royalti. Royalti itu rezeki minallah ya. Rezeki itu ada aja, tidak dari royalti, dari manapun bisa. Kita membuat satu lagu itu bisa dijual, bisa dibayar, gitu loh. Kita bikin lagu, orang berminat, pasti mereka kasih, gitu loh. Jadi nggak usah tidur, nggak usah pasrah. Kebanyakan nih sekarang nih pengkarya seniman yang udah nggak produktif, udahlah, udah patah semangat, gitu. Makanya saya di sini hadir di Kendil Mas ini sebagai support lah. Ayo kita bangkit, kita berkarya, gitu. Tidak ada istilahnya itu sudah mengalah, sudahlah malas, sudahlah jangan gitu.
8: Ini seperti semangatnya ada yang ada di penelpon juga nih, Mbak Yati. Pengen nanya lagi nih, ada dua orang sudah menunggu di live kita.
2: Ada Ayu dari Maluku Tengah.
9: Halo Maluku.
2: Halo Ayu. Halo. Wah, nampaknya terputus ini ya. Ayu dari Maluku Tengah terputus ya. Ada juga Faris
8: dari Batu Malang. Halo
9: Malang.
10: Apa rek?
9: Iki wong arek iki.
10: Siang. Iya, langsung ya, Kak.
2: Iya, boleh, silakan.
10: Tengku ya.
8: Iya, boleh. Iya.
10: Langsung ke dua-duanya aja ya. Kira-kira genre yang dimainkan itu apa? Itu aja, singkat aja.
2: Genre saya yang
10: kebetulan baru mendengarkan ini tadi ya.
2: Genre-nya
10: apa yang dimainkan?
2: Itu saja.
10: Kita aja, moga-moga sukses semuanya ya.
8: Amin. Terima kasih.
2: Terima kasih.
8: Mas Faris dari Batu Malang.
2: Terima kasih. Itu saja ya berarti ya. Ayu Maluku Tengah masih belum tersambung ya. Halo Ayu. Masih
8: terputus, nanti coba di
1: terlalu jauh ya.
2: Sinyal juga ya.
8: Betul.
2: Oke, langsung aja mungkin ditanggapin ya. Tadi kalau kata Mas Faris,
8: genrenya apa?
2: Genrenya apa? Kalo mungkin dari, bisa di-spill dikit lagunya ya, dinyanyikan sedikit.
11: Kalau aku ke balat ya. Balat pop jatuhnya itu ya.
1: Pop melo.
11: Karena memang lebih ke situ si karakter suaranya.
1: Dan true story.
8: That's your story.
1: Lagunya
8: story siapa ini?
11: Bahasa
8: ini.
11: Jermannya atau
2: dua bahasa.
11: Jadi ini lagu satu ada bahasa Indonesia atau ada bahasa Jermannya.
8: Asik.
2: Bahasa Indonesianya kali
11: bahasa
2: ya.
11: Bahasa Indonesianya.

0: kamu. Itu.
1: Good. Good, good.
2: Dari seorang atlet bisa jadi penyanyi itu gimana sebenarnya, Karona?
0: Gimana? Sebetulnya aku dari kecil suka nyanyi.
2: Oh, memang suka nyanyi.
0: Suka nyanyi, cuman ternyata rezeki awalnya dari film.
2: Oh, ya,
0: okay. lebih di film, di sinetron, terus sempat juga saya syuting buat layar lebar, film lepas. Tapi tahun 2000 saya itu dapat tawaran rekaman dari Rema Record, lagu Rohani.
1: Oh, sih.
0: Nah, terus tahun 2003 ya, baru rekaman itu dangdut malah awalnya.
2: Oh. Sempet dangdut
0: yang direct tuh Hetty.
2: Oh, oke. Okay.
3: Gimana cara ngedirect saya? Galak.
0: Kan marah-marahmu.
2: Oh iya.
0: salah itu enggak pas itu gitu.
2: Okay.
0: Sementara aku bukan penyanyi dangdut ya. Tapi waktu mau menjelang rekaman, saya sempet tuh tanya Rita, Mbak Rita Sugiarto, aku telepon, Mbak, aku dapat rekaman dangdut, gak bisa nih gimana. Udah, kamu ke rumah gitu. Diajarin sama dia. Tapi emang dasar gak bisa cekok dangdut ya.
1: Iya, susah ya.
0: Susah.
1: Karena gak mungkin semuanya
0: padahal
1: bisa.
0: Padahal udah seorang Rita Sugiarto yang ngajarin, tetap aja gak nyampe di saya.
1: Betul. Okay. Kalau kata Ji sendiri, genrenya seperti apa? Tetap tadi, jazz kayak gitu, fusion.
3: Iya, jazz ya.
1: Berarti ciptaannya
3: Mbak Hetty. Aku juga ya.
2: Wow. Bisa
3: ke arah bosas.
1: Oh, oke, okay. Bisa. Gimana, nyaman nyanyinya?
3: Nyaman suka? Sekali sih.
1: Suka lah ya lagunya.
3: Akhirnya suka.
1: Tapi gak dipaksa kan untuk suka kan?
3: Enggak, kalau lagunya memang bagus.
1: Bagus.
3: Karena lagunya itu bersifat universal.
2: Oh,
1: oke.
3: Karena apa? Setiap orang pasti merasakan dekat hati dengan seseorang, entah ibu, ayah, teman, kekasih, kayak atau rekan kerja gitu. Tetapi dengan satu kondisi dipaksa untuk rela melepaskan. Dan di sini saya ingin memberikan gambaran kepada terutama anak-anak muda saat ini ya. Banyak sekali yang mudah galau.
1: Betul. Era sekarang ya, anak-anak sekarang, betul.
3: Itu banyak terjadi, tapi ketika kita menerima keadaan itu dan harus dipaksa melepaskan, pasti kita akan bisa kuat.
1: Okay. Aku penasaran dengan profesi sekarang Kakak Jay sendiri tuh apa sih? Jadi
3: saya lebih ke usaha sendiri.
1: Oke.
3: Ya, ada usaha sendiri, kemudian di Kendil Mas juga bergabung di manajemennya, kemudian seperti tadi Kak Hetty Sunjaya bilang bahwa Kendil Mas adalah wadah. Itu memang dari 3 tahun yang lalu kita punya inisiatif. Sebetulnya sering di Kendil Mas itu mengadakan acara yang melibatkan artis-artis senior. Dan itu dimulai dari 3 tahun yang lalu. Penggagasnya sebetulnya 5 orang. Dari 3 tahun yang lalu itu ada Jang Oily, ada saya JY, ada Bunda Tati Suhartati, ada Ibu Lina Subari, dan ada Ibu Hana satu lagi.
1: Oke. Tapi base-nya di Jakarta.
3: Di Jakarta.
1: Oke.
3: Ya, dan kemudian 3 tahun kemudian kita berani untuk membuat yang spesial ini di Kendil Mas, di tempat sendiri. Sebelumnya bekerja sama dengan mendapat kesempatan di salah satu tempat yang dulu sangat terkenal di Jakarta. Orang tahu.
1: Oke.
3: Tidak perlu disebut karena anak muda zaman dulu tuh di situlah gitu.
1: Itu era 80-an 90-an ya.
2: Iya. Ya, nanti kita akan lanjut.
1: Alright, seru banget. Iya.
2: Ya. Kita harus break sebentar. Dulu. Karena aku juga mau memperkenalkan lagunya Kak Rona Keller juga sama Kak JY ya, nanti kita akan putarkan ya, Syafiq ya. Jadi untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami menanya langsung dengan bintang tamu siang hari ini, boleh banget. Langsung gabungnya ke mana, Kak Syafiq?
1: Langsung gabung aja via WA kita di 0811 7972 7912, atau bisa via telepon di 0213441499.

0: Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Masih di 91,2 FM ya pendengar ya, bersama Sally dan juga
1: Tengku Syafiq.
0: Yes. Kita udah mendengarkan dua lagu dari Karona dan juga KJY pendengar ya, yang sudah Sally puterkan tadi.
1: Asik.
0: Tapi kita
1: banget
0: mau sapa-sapa dulu ya.
1: Boleh.
0: Ada pendengar-pendengar yang mungkin kita bisa sapa nih, ada beberapa kota yang sekarang sedang mendengarkan Pro Satu dari Jakarta di seluruh Indonesia. Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan juga Jakarta.
1: Ya, kita mau menyapa yang ada di Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agakareba.
0: Ya, ada juga Manado, ada Manokwari, ada Mataram, ada Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan juga Pontianak. Ada mana lagi nih?
1: Iya, kita mau menyapa juga ada di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Pikabari.
0: Banyak ya kak ya. Oh ya, apa kabar juga untuk Anda yang mungkin di stasiun relay dan juga studio produksi ya, yang belum disebutkan satu persatu tadi. Semoga kabarnya baik-baik saja dan jangan lupa bergabung mendengarkan kita di 0811 7972 7912, atau bisa juga di nomor telepon
1: 0213441499 dan 344-0696.
0: Iya, kita lanjutkan lagi kita masih bersama dengan Kak Hetty Sunjaya, ada Rona Keller dan juga Jiggy.
1: Iya.
0: Rame ya.
1: Rame sebelum kita penelpon ke penelpon kita mungkin Sally ngasih pertanyaan
0: kita, kita tanya dulu ya.
1: Punya pertanyaan. Jadi, apa tuh?
0: Sebenarnya aku penasaran nih sama dua lagu yang tadi sudah kita putarkan nih ya. Lagunya KJ dan juga Karona. Sebenarnya proses waktu rekaman dari lagu-lagu baru ini boleh ceritakan enggak sih suasananya gimana waktu itu?
2: Jadi rekaman.
0: Ya, pas rekaman.
2: Terima kasih. Untuk lagu Ku Lepas, sebetulnya ini ciptaan Teh Hetty Sunjaya.
0: Oke.
2: Di aransemen sama salah satu yang sudah saya anggap juga anak. Namanya Ibnu. Ibnu di Bali. Halo Ibnu di Bali. Terima kasih.
1: Matur suksma.
2: Ya. Lalu rekamannya di
3: Cibubur.
2: Cibubur. Ada satu studio.
1: Oke.
2: Yang punyanya itu yang apa ya?
3: Yang video klip itu.
2: Rekaman itu Mas salah satu personel Bunglon, basis Bunglon yang punyanya. Kita rekaman di sana, setelah mixing, proses mixing segala macam terlewati, akhirnya mengarah ke pembuatan video klip. Kebetulan itu pun yang menggarap sudah seperti anak saya sendiri. Terima kasih Alam Syah Alex.
1: Alam Syah.
2: Video klipnya luar biasa, keren sekali. Jadi kami tim antara saya penyanyi, pencipta lagu, arrangement,
1: arranger,
2: ya arranger, dan video klip. Kekompakan yang luar biasa.
1: Susah nggak pas rekaman? Di direct langsung sama Teh Hetty atau gimana?
2: Pasti sesuai dengan yang Karona bilang, luar biasa, galak dan
1: lain. Okay.
2: Tapi hasilnya luar biasa.
4: Galak
2: dan detail.
1: Iya iya iya.
2: Apa whatever, thank you so much Teh Hetty.
0: Oke, deh, kalau Kak Rona sendiri
1: gimana pengalamannya?
0: Pas rekaman gimana?
3: Rekaman, waduh. Ini rekaman kita malam waktu itu. Tapi ada story sebelum rekaman itu soal lagu Jermannya. Ini yang bahasa Jermannya. Karena tadinya nggak ada ide bahasa Jerman.
0: Nggak
3: ada sama sekali. Aku ditelepon, ayo dong, karena saya kan udah cukup lama tuh ya, vakum dari dunia keartisan. Ini Hetty Sunjaya lah yang berhasil merayu saya. Ayo dong rekaman, dong rekaman. Akhirnya saya bilang, oke, ada lagu nggak? Ada. Dapat lagu itu masih belum ada bahasa Jerman, jadi masih full bahasa Indonesia. Terus saya terbang ke Jakarta, ketemu sama beliau pas puasa kemarin. Masih ngomongin lagu, lagunya ini nih, lagunya begini. Belajar, belajar. Terus tiba-tiba besoknya mau rekaman, besoknya mau rekaman nih. Ini emang rada-rada spontan. Bisa nggak, saya? lagu ini yang part ini dikasih bahasa Jerman. Sementara kan nyanyi sama bicara kan beda.
1: Iya
3: kan?
1: Iya betul.
3: Bahasa
1: betul.
3: Lagu itu kan enggak sama
1: betul,
3: kayak kita
1: betul,
3: bahasa ngomong.
1: Betul.
3: Saya bingung ya. Enggak dapat-dapat nih. Terus besoknya lagi tinggal 4-3 jam rekaman itu. Datang baru tuh liriknya. Liriknya tuh. Terus otomatis kan harus belajar dulu nyanyikannya bagaimana pakai bahasa Jerman ya kan, karena nggak dapat, maksudnya belum ada di otaknya gimana. Pas rekaman aku bilang kan coba, kayaknya salah deh, nggak enak deh. Aku minta di 5 menit untuk belajar. Gitu. Belajarnya juga di ruang take vokal, nggak keluar.
0: Okay,
3: dapat teh, langsung nggak ada lagi ke apa. Yang bermasalah kita langsung nyanyi pada saat itu juga, jam itu juga. Cuman ya tetap Nene agak-agak ngamuk-ngamuk, marah-marah. Sementara saya tukang lawan lagi. Tapi kalau aku nggak bagus, aku bilang tekat dulu teh, kurang bagus di situ, kurang enak deh.
1: Oke, baik. Nanti kita langsung ini dulu. Kita langsung mau menyapa dulu ada penelpon.
0: Ada Fahri dari Samarinda.
1: Halo Fahri.
4: Halo Samarinda.
1: Halo.
4: Apa garang ikam itu? Pian.
0: Halo Fahri.
3: Samarinda.
1: Fahri.
0: Halo Fahri.
1: Ya.
0: Ya, ya silakan Fahri.
5: Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda?
1: Kapan ke Samarinda?
0: Itu saja.
1: Kalau
0: diundang. Oke deh. Itu saja ya.
1: Ada lagi Bang Fahri pertanyaannya?
0: Itu saja. Oke.
1: Baik, terima kasih. Kita langsung
0: kapan ke Samarinda? Langsung aja jawab kali ya.
1: Langsung jawab.
0: Singkat cara pertanyaannya.
1: Tapi Bang tadi udah dijawab kapan diundang.
3: Kalau diundang pasti kita datang.
1: Tapi pernah ke Samarinda?
3: Belum pernah.
1: Belum pernah.
0: Semoga
1: one day
0: ke sana ya.
1: Jadi pernah ke Samarinda juga?
2: Belum, baru sampai ke Pontianak, sampai ke Sambas sana.
1: Semoga bisa. Kalau Teh Hati mah udah sering.
3: Dari Sabang sampai Merauke.
1: Itu jawabannya.
0: Oke, udah jauh ya. Baik. Ada Ayu juga. Aduh, dari Maluku Tengah yang tak terputus ya. Halo Ayu.
6: Halo, aku Starkan Indonesia. Pastikan karya banggakan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
6: Bang Tengku Syafi.
1: Halo Ayu. Apa pertanyaannya Ayu?
6: Kembali.
0: Pertanyaannya
6: apa
0: tamu? Nih untuk bintang tamu kita?
6: Iya, soalnya sama Mbak, sama siang.
0: Iya, selamat siang.
1: Selamat siang Ayu.
6: Selamat siang Ayu. Ya, saya langsung. Sebenarnya pertanyaannya bisa juga buat berdua ya ini. Nyanyi itu kan punya skill gitu ya. Kayak ibaratnya kayak Chef Bintang 5 gitu ya. Punya bahan masakan, suara bagus. Tapi perbedaan masakan aja dan teknik masaknya menurut saya seperti bidang rasanya. Terus sebagai seorang penyanyi ya, kedua nih gitu, untuk menjaga mental dan emosi gitu ya. Nyanyi kan harus punya disiplin teknik, kalau tidak putus ya gitu, punya apa namanya, kegiatan di luar menyanyi gitu. Terus ke mana sih menjaga mental dan emosi seorang penyanyi gitu. Aja pria saya.
0: Oke.
6: Makanya sih nanti dijawab ya.
0: Siap.
6: Terima kasih Pak Penijo, terima kasih Pak Widi, Bu Fatmawati dan semua yang akan prosesnya dari seluruh Indonesia. Assalamualaikum dan selamat siang.
1: Selamat siang Ayu.
0: Ayu.
1: Kita langsung
0: dijawab. Oh ada satu lagi.
1: Ada satu lagi ya, nyambung kali ya.
0: Oke, nyambung ya langsung ya. Ada Sandra dari Banda Aceh. Halo Sandra. Silakan, Mbak Sandra.
7: Iya nih, punya apa bintang tamunya siapa ya?
0: Ada Hetty Sunjaya, ada Mbak Rona Feller sama Kaji.
7: Oh gitu, penyanyi gelandangnya legend gitu ya.
1: Betul.
2: Pendatang baru juga.
1: Pendatang baru
7: nanya
1: juga.
7: Aja gini. Pernah berkolaborasi dengan penyanyi-penyanyi internasional misalnya kan. Terus kemana saja selain misalnya ke di tingkat internasional misalnya kan, ada mungkin ke daerah-daerah lain ya.
0: Okay.
7: Pernah nyanyi gitu. Terus kota mana sih yang berkesan gitu seorang penyanyi gitu? Masa berkesan dia apa yang menjadi suatu kenangan terindah sampai saat ini mungkin masih dikenang gitu deh.
0: Oke, itu saja.
7: Oke, makasih ya.
0: Terima kasih Mas Andre dari Aceh. Lanjut ya satu lagi nanggung. Boleh. Ya. Ada Teh Dinda dari Bogor. Halo Teh Dinda.
1: Teh Dinda kumaha damang?
5: Kumaha damang euy, orang Bogor.
1: Iya, Teh Dinda.
8: Sehat Teteh, sehat
0: alhamdulillah ya. Silakan Teh, ada 3 narasumber nih.
8: Teh Hati, terus ya. Karona, satu lagi
0: ada KJY.
8: KJY lagunya dua-dua tadi Teteh udah dengar ya. Yang satu sepertinya Irama Bosas ya.
1: Betul.
8: Bosas kan?
1: Betul.
8: Kalau nggak salah betul. Yang KJY ya. Nah, Karona ini tadi, ini pertanyaannya ke Teh Hati nih. Kenapa harus bahasa Jerman?
1: Oh. Kenapa harus bahasa Jerman?
0: Okay. Lagunya Karona ya berarti ya.
8: Ya, lagunya Karona tadi kan ada bahasa Jermannya ya. Betul. Tadi saya dengar ini bahasa apa ya?
1: Kok beda ya?
0: Itu saja.
1: Sunda bukan gitu ya.
8: Karona tadi kan minta waktu 5 menit nih karena kok tiba-tiba harus ada bahasa Jermannya gitu kan. Ini untuk Karona. Itu kenapa minta waktunya hanya 5 menit, padahal 5 menit enggak lama loh. Teh Hati, ya itu pertanyaan untuk Teh Hati itu tadi, kenapa harus bahasa Jerman?
0: Oke, itu saja.
8: Buat Tafik, terus berkarya juga ya buat Tafik.
1: Iya, terima kasih Teteh.
5: Atur nuhun.
1: Atur nuhun. Atur nuhun.
8: Indonesia.
0: Oke. Terima kasih tadi. 3 tadi kita kumpulin dulu ya, Tafik ya.
1: Betul.
0: Mungkin dari pertama tadi siapa ya?
1: Dari ada Ayu.
0: Apa tuh pertanyaannya?
1: Pertanyaannya bagaimana mengontrol emosi.
0: Oh iya, dan juga mental.
1: Dan mental. Ronald Keller bagaimana how mental, you control mental. The emotion mental. Dan
3: pas nyanyi.
0: Iya.
3: Jadi sebenarnya kalau untuk emosi itu enggak bisa kita buat ya, karena kan kita udah nguasain dia punya lirik lagunya semua. Jadi otomatis emosi itu datang karena kita udah ngafalin, udah belajar lagu itu arahnya kemana lagu itu gitu loh. Jadi ya timbul secara otomatis aja, nggak bisa dibuat-buat emosinya itu. Bahkan waktu rekaman hampir nangis saya, cuman saya tahan karena kalau keluar air mata langsung udah pecah suara.
1: Betul. Dan ini ada langsung aja pertanyaannya dari Teh Dinda tadi, kenapa butuh 5 menit untuk bahas?
3: Untuk 5 menit itu sebenarnya untuk cara pengucapannya itu penggalnya di mana. Kalau di bahasa Indonesia kan lebih gampang karena kan kita hari-hari ya. Tapi kalau bahasa Jerman itu kan di mana penggalan kalimat ya? Enaknya gimana kayak dikti
0: maksudnya itu tadi hanya 5 menit itu kan waktu yang sangat pendek kok bisa hanya 5 menit.
1: Kok bisa hanya cuma 5 menit?
3: Karena aku kan ngambil contoh yang dari bahasa Indonesianya, cinta harus saling memiliki.
0: Hebat,
3: jadi aku harus belajar di situ. Jadi aku

0: liebst mich, wir tun's und nicht mal weh. Ya.
1: Okay.
0: Dapatnya tuh di situ awalnya, karena liriknya tuh baru dapat. Ini mecahnya gimana ya? Kan nggak gampang.
2: Gitu,
0: jadi
2: gitu.
0: Aku butuh waktu 5 menit. Karena jadi aku dengerin lagi yang bahasa Indonesianya dalemin, bahasa Indonesia bunyi, aku ngomong di hati gitu. Aku bilang okay, teh aku dapat. Gitu. Okay. Itu artinya 5 menit.
1: Okay. 5 menit itu waktu singkat. Hebat maksudnya.
0: Oh,
1: cuman 5 menit.
0: Ya karena aku udah nguasain yang bahasa Indonesianya, bahasa Indonesianya. Begitu juga yang bahasa Jermannya. Ich hab es gefunden mit dir, nur mit dir bin ich glücklich. Itu kan juga gak gampang.
2: Betul.
3: Untuk, karena hari-harinya kan bahasa Jerman, ya, jadi artikulasi
1: ya, tinggal ngocokin enaknya gimana.
0: Iya, tinggal ya, cara ngenakinnya itu. Jadi aku ambil di situnya seperti itu.
1: Oke, okay, Kak Cici sendiri mungkin gimana nih cara menjaga mental dan juga emosi?
2: Betul. Menjaga mental emosi
4: mental.
2: Itu.
4: Nah, itu yang memang agak kendala kemarin karena seperti tadi Kak Hetty bilang, saya orangnya malu, tidak berani karena memang bukan penyanyi awalnya, dan mudah, melo-melo, pokoknya mudah menangis lah segala macam. Kembali mengendalian itu ya karena support semuanya.
2: Oke.
4: Support yang sangat luar biasa. Akhirnya saya berhasil membuat satu karya yang semoga bisa diterima.
1: Okay.
2: Dukungan yang terbesar dari siapa?
4: Semua porsinya sama sebetulnya. Karena yang satu galak, yang satu meredam, yang satu dramanya.
3: Pokoknya juga huru-hara ya.
2: Iya. Baik, satu pertanyaan sebelum kita break ke Teh Hetty. Kenapa harus ada bahasa Jermannya ya, tiba-tiba kepikiran itu?
1: Nah,
2: meng-collab itu antara bahasa Indonesia dan bahasa Jerman.
3: Ini semua pertanyaannya banyak seperti itu ya. Hampir 1200 orang yang hanya seperti itu ya. Okay. Jadi kenapa sih masih ada bahasa Jerman gitu kan? Jadi awalnya tadi Ronan bilang itu awalnya memang Indonesia semua.
2: Betul.
3: Tapi saya menyelipkan di dua bait, di dua song itu ada bahasa Jerman. Saya pikir gini, saya manfaatin waktu aja deh. Manfaatin keadaan, manfaatin event di tag vokal itu. Gimana caranya supaya orang bisa berkesan, bertanya.
2: Betul.
3: Nah, jadi saya nunggu jawaban pertanyaan orang-orang banyak gitu loh. Kenapa mesti ada bahasa Jerman, kenapa mesti ada kolaborasi dengan Indonesia gitu kan. Karena yang menyanyinya kan memang tinggalnya kan di sana, di Swiss. Okay. Dan hari-hari
2: bahasa Jerman
3: itu bahasanya itu Inggris, Jerman. Jadi apa salahnya kalau gue selipin bahasa Jerman deh gitu. Kali aja di situ klimaks dari lagu itu.
2: Betul.
3: Ternyata pertanyaan itu sama-sama
2: Teh Dinda itu dia bertanya.
3: Sama Dinda, sama penyiar ini yang ganteng dan cantik ini.
2: Hampir
3: 1000 lebih yang nanya itu.
2: Berarti udah nambah dong, tadi 1200
3: dari 1202 sekarang. Mudah-mudahan gue internasional
2: gitu
1: itu yang diharapkan.
2: Itu karena kan sekarang musik itu lebih global.
0: Ada permintaan dari beberapa istilahnya netizen ya. Kok sedikit sih kamu bahasa Jermannya, kenapa nggak disemuain? Udah ada, aku udah laporan itu, ada masuk di saya punya.
1: Ada masukan ya.
0: Kenapa sih bahasa Jerman? Ada juga orang Jerman langsung, gitu. Kenapa kok cuman itu? Bahasa Jerman.
2: Itu kan bisa bertukar budaya sehingga orang Jerman bisa dengar lagu Indonesia, orang Indonesia bisa belajar bahasa Jerman.
1: Nah,
2: baik.
1: Kita nyanyi harus break sebentar
2: kita
1: lagi.
2: Break
1: ya.
2: Lagi. Kita break lagi, jangan kemana-mana.
1: Jangan lupa untuk Anda yang mungkin ingin bergabung ya siang hari ini bersama bintang-bintang tamu kita. Boleh gabung di 0811-7972-7912
2: dan di 0213441499 atau di 3440696.

0: pura-pura cukup ya. Lagi aja pura-pura cinta.
1: Betul banget.
0: Kita cintanya gak pura-pura apalagi cintanya bintang tamu yang hadir 3 orang
1: betul
0: ini.
1: Betul banget, ada Kak Hety Sunjaya,
0: betul.
1: Ada Kak Mona Keller, dan
0: betul.
1: Juga Kak J.Y.
0: Ya, saking kita gak pura-pura cinta.

0: men-challenge tiga betul bintang banget tamu kita.
1: Yap, kalau di segmen ketiga ini ada yang namanya apa? Sirina.
2: Sirina.
1: Boleh mungkin jelasin Kak Syafiq?
0: Sirina,
1: Sirina ini adalah apa?
0: Tantangan. Challenge untuk
1: ya, tiga bintang tamu kita ya.
0: Tiga bintang tamu kita ini. Ini tantangannya yang dibuat oleh Pak Produser kita, cukup
1: betul
0: menantang.
1: Sendiri-sendiri ya. Tantangan untuk Kak Hetty, Kak Rona dan juga Kak Jay ini ya. Menyanyikan lagu
0: aku bukan
1: hidangan.
0: Hidangan.
1: Apa? Terus lagu Inchly Bidich yang tadi.
0: Inchly Bidich.
3: Oke.
1: Okay. Dan juga
0: aku lepas
1: ya, dengan karakter vokal
0: like-nya Whitney Houston.
1: Houston.
0: Bagian ref-nya saja.
1: Bagian ref-nya aja satu-satu.
0: Satu-satu. Kita
1: mungkin
0: memulai dengan
1: siapa yang duluan?
0: Dulu yang berani untuk menerima berani tantangan juga itu.
3: Kenakan pakai ini.
1: Kenakan pakai earphone.
3: Bahasa apa nih? Yang Jerman ya.
0: Jerman. Iya, ich liebe dich. Ich liebe dich. Tapi vokal
3: ada musiknya enggak?
0: Enggak, dikit ref-nya aja.
1: Sedikit aja
0: ref-nya. Ref-nya. Tapi gayanya Whitney Houston.
1: Nah.
3: Oke. Okay.
0: Wah. Jadi kayak enjoy.
1: Ya.
0: Tapi ich liebe dich.
3: Oke.
0: Alright.
1: Siap?
3: Siap.
1: Oke. Okay. 1, 2, 3.

0: wird uns um nicht sparen.
1: Grogi sih, karyanya grogi loh. Kalau artis yang ngomong nyanyinya begitu, menggelegar sekali.
2: Jangan dong, sebagai artis,
3: artis
2: yang sudah melalang buana dari tahun era 90-an, kita persembahkan Mbak Hetty Sunjaya dengan lagu
4: Aku Bukan.
5: Aku Tidak Mau Kalah Dengan Artisku.
2: Benar.
6: Aku ini bukanlah makanan

0: kita tuh udah kayak adik kakak. Walaupun sering ngoceh-ngoceh berantem
1: pasti biasa.
2: Seperti kucing.
0: Karena dia sayang sama saya.
2: Seperti kucing dengan guguk.
0: Oke. Kayak aku lagi show kan baju berantakan tuh dia yang
3: pasti yang ngomel. Pernah satu panggung belum atau akan?
2: Hampir tiap hari ya.
4: Hampir tiap hari di Kendil ya teh.
2: Tapi kalau untuk yang profesional mungkin next ya.
3: Yeah. Tapi yeah. Apakah ada rencana buat berkolaborasi bertiga di satu single?
2: Harus.
3: Berarti harus pakai lagu saya Jangan Teh Hati aja.
0: Bercanda yang buat saya.
2: Iya. Sekali lagi bicara yang tadi apa aku belum dengar.
3: Berarti kan belum pernah berkolaborasi tiga orang dengan bertiga. Nah, berarti saatnya buat single tapi pakai lagu ciptaan saya.
2: Siap. Oke.
3: Masuk.
0: Ya, aku aja.
3: Iya, benar.
5: Siap.
3: Kira-kira apa lagi ada mau pesan-pesan untuk
2: ya, pesan teh manis dua
5: atau mungkin
2: dua.
5: Next project-nya
3: next
5: apa?
3: Project, benar.
2: Next project-nya.
3: Kan tadi udah dibilang next project-nya.
5: Sedap. Itu bocoran sih. Oh, ya. Mungkin ada
2: jadi
5: yang lain.
2: Next project-nya itu kita akan tour insyaallah ya.
5: Wow.
2: Kita tour kemana itu tuh? Mungkin ke Denpasar dulu kali ya, saya. Denpasar dulu baru ke ya pokoknya yang bisa kita jangkau dengan kapasitas yang kita bisa, insya Allah kita akan dijadwalkan.
5: Oke.
2: Kalau misalnya ini tanggal berapa di Denpasar kamu ya? Waktu itu yang aku
0: tanggal 7
2: Agustus.
3: Itu yang terdekat.
2: Yang terdekat. Oh. Mulainya Kantron. Apa acara apa kayak macam?
0: Enggak ada juga aku sebetulnya bulan Juli. Cuman mereka lagi menyesuaikan dengan setting agenda. Jadi aku diminta untuk sebagai undangan sama seniman Yogyakarta.
3: Oh, nice.
0: Sama namanya berkolaborasi.
5: Oh, berkolaborasi.
2: Sama di Denpasar ada yang saya sama udah deal kan.
3: Iya. Udah di deal.
2: Jadi gini loh.
3: Jadi
2: gini. Jadi Rona ini dipegang sama manajemen saya, Hetty Sunja Official. Jadi kalau dia show atau apa melalui saya yang manajerin. Jadi saya membuatkan lagu beliau juga, lalu manajerin show-nya dia. Jadi kalau dia mau macam-macam saya akan diss dia. Karena saya sudah punya SOP. Gitu loh. Maksudnya apa? Dia harus menyesuaikan jadwal saya. Jadi bukan saya menyesuaikan dia, gitu loh. Karena memang dia banyak jobnya, tapi dia harus koordinasi sama saya.
3: Seperti kemarin, sinkron ya. Ya
2: kemarin kan ada dapat juga dari panitia Bali. Tanggal pokoknya Agustus juga ya kalau nggak salah ya. Tanggal 7 itu ya. Nah makanya saya udah deal-dealan tuh. Saya bilang udah pokoknya pesawat begini, udah bebas segini, udah ya. Oke siap, nanti kita tinggal follow ke manajernya PT itu ya udah. Nah mungkin saya akan bawa JY ini gitu loh.
4: Untuk manajernya lain.
2: Tapi manajernya lain. Manajernya Kendil. Jadi beda manajemen tapi tetap kita kerjasama. Kalau misalkan jadi gini, saya sudah bilang sama dari Kendil Mas, kalau kita dapat job dari mana untuk Rona, kita harus dampingkan JY. Kalau JY dapat acara, Rona harus ikut. Gitu loh. Saya enggak mau kalau dia sendiri. Jadi saling. Kalau misalkan saya punya job, saya harus bawa orang dua ini.
3: Oke.
2: Okay. Kalau indoor. Misalkan acara PT, intansi atau acara yang gathering atau acara yang indoor lah sifatnya. Aku pasti bawa beliau. Tapi kalau panggung terbuka, dangdut full, saya tidak berani membawa orang dua ini.
3: Karena berbeda genre.
2: Berbeda genre satu, kedua untuk menguasai audiens lapangan terbuka begitu yang padatnya begitu.
3: It takes time.
2: Mungkin walaupun ikut tetap saya mendampingi mereka berdua
3: gitu.
2: Memperkenalkan gitu.
3: Baik. Itu aja sepertinya. Kak JY gimana? Apa kedepannya ada harapan atau project lagi?
4: Harapan saya saat ini ya. Saat ini hanya satu. Semoga karya yang saya bawakan saat ini bisa menginspirasi, bisa diterima oleh semua kalangan, terutama yang saya bilang generasi muda sekarang agar lebih kuat menghadapi sesuatu yang
3: betul.
4: Memang kadang-kadang tidak terprediksi awalnya kan.
3: Yes.
4: Semangat untuk generasi muda, tetap kuat, tetap berkarya, maju terus.
3: Yes. Amin.
5: Luar biasa. Mungkin ada tambahan dari Karona?
3: Karona
5: ada pesan atau ya yang harus disampaikan ke Pak?
0: Pastinya lagu ini bisa diterima oleh semua masyarakat di Indonesia. Bisa menjadikan berkah
3: buat semua orang.
0: Semua orang yang
3: baik
5: sekali. Oke, mungkin ada tambahan?
2: Tambahan aku ya. Semoga lagu yang saya karyakan ini bisa diterima oleh masyarakat Indonesia dan sekitarnya, dan bahkan insya Allah saya minta booming go internasional.
5: Amin.
2: Karena lagunya sendiri Rona ini akan dibuatkan lirik Jerman semuanya. Mungkin insya Allah beliau yang akan rekaman di Swiss. Ya, di recording di Swiss gitu. Ya kalau saya diajak ya alhamdulillah, enggak diajak ya enggak apa-apa gitu loh. Saya kan berharap diajak dong. Kan yang direk siapa?
3: Saya gitu juga tuh pengen.
2: Boleh.
3: Jalan kalau saya.
2: Jadi saya cuma minta satu sama pencinta RRI dimanapun kalian berada, dari ujung sampai ujung lagi Indonesia. Mudah-mudahan lagunya Rona dengan lagunya JY bisa diterima dan selalu didengarkan.
4: Dan amin. Jangan lupa
2: tonton di YouTube-nya ya. Jadi lagu Rona ada di YouTube Hetty Sunjo Official dan lagunya JY ada di Kendil Mas Official. Jangan lupa subscribe, like dengan bijak, komen dengan bijak dan share. Karena kalau nge-share itu adalah ini loh, sedekah jariah sebetulnya.
3: Betul.
2: Jadi kalau memang kalian mau dapat pahala, mau dapat keberkahan, jangan lupa like, komen and share lagu Rona Keller dan
3: Dan jangan lupa di request juga di sini. Betul ya.
5: Terima kasih banyak Kak
3: Hetty. Kak Rona dan Kak Zis, sukses terus. Semoga kita bisa berkolaborasi.
2: Amin. Terima kasih. Saya perlu lagu kau.
3: Amin. Ya, dan paling banyak. Terima kasih juga buat para pendengar RRI Persatu ya. Terima kasih Bang Yudi semua.
5: Ya.
3: Zahwa dan Angel.
5: Betul banget. Dan saatnya kita berdua pamit undur diri.
3: Terima kasih.
5: Terima kasih.
3: Ya, saya terima kasih.
5: Sampai jumpa.
2: Sampai jumpa ya sekarang ya.
1: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam.

0: khusus untuk mengukur curah hujan di udara. Penakar hujan jenis Hellman yang merupakan alat penakar berjenis recording atau dapat mencetak sendiri. Alat penakar jenis Hellman dipakai di stasiun pengamatan udara permukaan. Pengamatan dengan menggunakan Hellman dilakukan setiap hari pada jam tertentu meskipun cuaca dalam keadaan baik atau hari sedang cerah. Penakar Hellman mencatat jumlah curah hujan yang terkumpul dalam bentuk garis vertikal yang tercatat pada kertas bias yang memerlukan perawatan cukup intensif untuk menghindari kerusakan yang sering terjadi.
1: Sini dulu.
2: Kenapa?
1: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu.
2: Gosip.
1: Ini tengok ini, ha.
2: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
2: Hah? Ih,
1: siapa ya?
2: Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
2: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
3: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
2: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros, dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
5: Pilau Pancasila.

Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program English Friendly kerjasama RRI Bone dan GRES, Greenfield Language College, hanya di 91 FM.

Alright, so that was Katy Perry with Unconditionally. Okay, so unconditionally artinya tak bersyarat ya. So it's kind of like a baby, probably supposed to be parents love to their children, supposed to be unconditionally. Well, anyway, it's time for me to tell you the Bahasa Indonesia translation. So here we go. So I'm gonna let you listen the English sentences and translate in Bahasa Indonesia. So at least you know actually what is the story about. So here we go. Money can't buy everything, or money cannot buy everything. Uang tidak bisa membeli segalanya. Nick was a 10 years old boy. Nick adalah seorang anak laki-laki yang berusia 10 tahun. He was the only son to his parents. Nick ini adalah anak tunggal dari orang tuanya. Nick's father was a very busy businessman who could not spend time with his son. Ayahnya Nick itu adalah seorang bisnismen yang sangat sibuk. Sampai-sampai dia tidak bisa menghabiskan waktu bersama anaknya. Dia gak punya waktu untuk anaknya. He came home after Nick slept, and he was off to office before Nick woke up in the morning. Nick yearned for his father's attention. He wanted to go outdoors and play with his father just like his friend did. Biasanya ayahnya Nick pulang dari tempat kerja ketika Nick sudah tidur. Dan dia berangkat kerja sebelum Nick bangun di pagi hari. Nick sangat rindu perhatian dari ayahnya. Dia ingin sekali bermain di luar bersama ayahnya seperti yang dilakukan ayah teman-temannya. One day, Nick was surprised to see his father at home in the evening. Pada suatu hari, Nick sangat terkejut ketika dia melihat ayahnya ada di rumah di malam hari. "Dad, it is a big surprise to see you at home," Nick said. "Yes, son. My meeting was cancelled, so I am at home. But after 2 hours, I have to catch a flight," his father replied. Jadi karena si Nick ini terkejut, "Loh, kok ayah ada di rumah?" gitu. And then dia bilang ke ayahnya, "Wah, ayah, ini sungguh surprise yang sangat besar. Melihat ayah di rumah itu sebuah surprise yang sangat luar biasa," kata si Nick. Kemudian ayahnya menjawab, "Oh iya nak, meeting ayah di cancel atau dibatalkan. Jadi sekarang saya sedang di rumah. Tapi sekitar 2 jam lagi ayah akan pergi ke bandara untuk mengejar penerbangan ayah." "When will you be back?" "Tomorrow noon." Jadi si Nick bertanya lagi, "Terus kapan ayah pulang?" Kata ayahnya, "Oh, besok sore." Nick was in deep thought for a while. Then he asked, "Dad, how much do you earn in a year?" Nick's father was taken aback. He said, "My dear son, it's a very big amount and you won't be able to understand it." "Okay, Dad, are you happy with the amount you earned?" "Yes, my dear, I'm very happy. And in fact, I'm planning to launch our new branch and new business in a few months. Isn't that great?" So, si Nick bertanya kan, "Kapan ayah pulang?" Ayahnya menjawab, "Oh, besok sore." Kemudian Nick berpikir lama. Kemudian dia bertanya lagi kepada ayahnya, "Ayah, berapa sih uang yang ayah hasilkan dalam setahun?" Kemudian tiba-tiba ayahnya Nick mundur dan berkata, "Anakku, jumlah uangnya itu sangat banyak dan kamu tidak akan bisa mengerti itu." "Baiklah ayah, apakah ayah bahagia dengan jumlah
uang yang ayah hasilkan? Kemudian ayahnya menjawab, oh tentu saja, saya sangat bahagia. Buktinya sekarang saya sedang merencanakan untuk meluncurkan usaha ayah yang baru, cabang ayah yang baru dalam waktu beberapa bulan ini. Bukankah itu hebat?

Oh iya ayah gitu. Saya juga senang mendengar itu. Bolehkah saya bertanya satu pertanyaan lagi? Kemudian sang ayah berkata, oh tentu saja nak. Ayah, bisakah kamu memberitahuku berapa banyak uang yang ayah hasilkan dalam satu hari atau setengah hari? Kemudian ayahnya menjawab, Nick, kenapa kamu menanyakan hal ini? Ayahnya agak-agak terkejut mendengarnya, kaget. But Nick was persistent. Please answer me. Can you please tell me how much you earn in an hour? Nick's father gave in and replied, it will be around $25 per hour. Kemudian ayahnya, jadi si Nick itu saking penasarannya, dia terus bertanya kepada ayahnya sampai membuat ayahnya kaget gitu. Dan Nick kan bertanya kepada ayahnya lagi. Dia bertanya kepada ayahnya, ayah, jawab aku dong. Bisakah kamu memberitahuku berapa sih uang yang ayah hasilkan dalam waktu satu jam atau dalam waktu setengah jam? Nick's father gave in and replied. Jadi akhirnya ayahnya Nick itu menyerah lalu menjawab pertanyaan Nick. Ayahnya menjawab, dia bilang begini, oh, penghasilan ayah itu sekitar $25 per jam. Nick ran to his room upstairs and come down with his piggy bank that contained his savings. Jadi ketika ayahnya menjawab penghasilan ayah dalam sehari itu per jam itu $25 per jam, Nick langsung berlari menuju ke lantai atas, menuju ke kamarnya. Kemudian dia mengambil celengannya yang berisi tabungannya. Kemudian dia berkata kepada ayahnya, Dad, I have $50 in my piggy bank. Can you spare 2 hours for me? I want to go to the beach and have dinner with you tomorrow evening. Can you please mark this in your schedule? Jadi ketika Nick naik ke lantai atas kemudian mengambil tabungannya, ternyata dia menyampaikan ke ayahnya, ayah, di celenganku ini aku punya $50. Bisakah kamu menyisihkan waktumu 2 jam untukku? Saya ingin pergi ke pantai bersamamu dan 1 jam lagi aku ingin makan malam bersamamu besok malam. Bisakah kamu menandai waktu itu di kalendermu atau di jadwalmu, ayah? So, it seems like sulit banget gitu ketemu sama ayahnya. That's why judulnya itu Money Can't Buy Everything. Maybe you work for your family. Mungkin beberapa orang berkata bahwa saya ini bekerja keras untuk keluarga saya. But then, ketika mereka mengumpulkan uangnya, justru yang hilang adalah kesempatan bersama keluarganya. Jadi seolah-olah mereka itu menukarkan uangnya, uang yang mereka cari, dengan kesempatan untuk bersama keluarganya. It's hard choice actually. Pilihan yang agak berat ya, agak dilematis. You have to earn much money so you can make your family happy. But in the meantime, you have to work hard and you don't have time for your family. Yeah, it's a hard choice anyway, but it's just a reminder actually for parents who are working, especially for the parents who are, both of them are working, mother and father working outside and the children stay at home, maybe with someone who's taking care of them. But remember that actually, they need you. They don't just need your money or the material that you support, but they need you as a person. They need you physically, mentally to be there with them. So actually, the greatest gift a parent can give to their children is their time, actually. And anyway, money can't buy everything. Even you have lots of money, but if you look

0: Baiklah para pendengar, selanjutnya kita akan bergabung di RRI Pro 1 Makassar untuk mendengarkan Gema Saripati Maju. Selamat mendengarkan.
1: Baik pendengar, jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah akan kita nantikan bersama Gema Saripati Maju Sekorwil Nusantara 4.
2: Pro 1 RRI Makassar.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, Gemas Saripati maju untuk sore hari ini edisi Selasa 23 Juni 2026. Kita awali dengan informasi dari RRI, Bau-Bau. Di sana ada Siti Nur Hardianti. Selamat sore, Siti Nur Hardianti. Ya, selamat sore RRI Bau-Bau. Baik, Siti Nur Hardianti dari...
1: Ya, baik pendengar, kami hadirkan informasi dari Kota Bau-Bau untuk Gemas Saripati Maju edisi hari ini. Upaya memperkuat legalitas usaha pelaku UMKM terus didorong pemerintah Kota Bau-Bau melalui forum bisnis UKM yang digelar DPMPTSP. Pelaku usaha mendapat pendampingan terkait nomor induk berusaha, sertifikat halal, dan pangan industri rumah tangga. Informasi terkait hal itu dilaporkan Hairul Mulko.
2: Maka besar harapan kita usaha mikro ini mampu untuk dijalankan oleh masyarakat dan mampu terakhir memberikan kesejahteraan.
3: Pemerintah Kota Bau-Bau melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP menggelar forum bisnis pelaku usaha mikro dan kecil dengan tema strategi percepatan legalitas usaha dasar NIB, sertifikat halal, dan PIRT pada Selasa 23 Juni 2026. Kegiatan ini bertujuan memperkuat akses pelaku UMKM terhadap legalitas usaha sebagai langkah meningkatkan daya saing dan memperluas peluang pasar. Staf ahli Wali Kota Bau-Bau Eko Prasetya mengatakan, forum tersebut menjadi wadah pendampingan bagi pelaku usaha yang belum memiliki nomor induk berusaha atau NIB, sekaligus memberikan pemahaman mengenai sertifikasi halal dan pangan industri rumah tangga atau PIRT. Menurut Eko Prasetya, legalitas usaha dan jaminan kualitas produk menjadi faktor penting untuk membangun kepercayaan konsumen serta mendorong produk UMKM lebih kompetitif di pasaran.
2: Kegiatan yang sudah diselenggarakan hari ini selaras dengan apa yang menjadi visi besar Bapak Wali Kota kita, mewujudkan Bau-Bau yang ramah, cerdas, sejahtera. Nah, sejahtera ini bagaimana para pelaku usaha yang merupakan penopang dari ekonomi besar kita, karena mereka di mikro-mikro jejaringnya sangat banyak dan kemudian ini seluruh lapisan masyarakat bisa untuk menjangkau itu. Maka besar harapan kita usaha mikro ini mampu untuk dijalankan oleh masyarakat dan mampu terakhir memberikan kesejahteraan.
3: Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kota Bau-Bau, Panti Fridayanti, menjelaskan forum bisnis kali ini difokuskan kepada pelaku UMKM karena sektor tersebut merupakan tulang punggung ekonomi masyarakat. Menurut Panti, pemerintah tidak hanya ingin

0: 7 di sore hari ini, Polda Sulawesi Barat bersama BPOM berhasil gagalkan peredaran ribuan obat keras ilegal berupa pil boja di wilayah Mamuju. Berikut laporan rekan kami Muhammad Rusdiansyah.
1: Tadi kami baru saja melaksanakan rilis terkait dengan pengungkapan dugaan peredaran.

0: lebih lanjut, AKBP Ivan Wahyudi menambahkan dari hasil pengembangan kedua pelaku mengaku mendapatkan suplai obat secara online dan bukan dari apotek setempat. Atas perbuatan kedua tersangka telah diserahkan ke Balai
1: Tersangka telah diserahkan ke Balai POM dan dijerat pasal berlapis Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara.
2: Tadi kami baru saja melaksanakan rilis ya, terkait dengan pengungkapan dugaan peredaran ilegal obat keras di Mamuju. Jadi untuk kronologisnya, pada awalnya kita mendapatkan informasi dari lapangan, dari masyarakat. Lalu kami bersama BP POM melaksanakan penyelidikan dan melakukan penangkapan, tertangkap tangan pada dua orang atas nama GS dan J. Di tangannya setelah kami jumlahkan ada sekitar 2.865 tablet trihexyfenidil dan uang tunai sebesar 123.000, yang mana pil ini akan dijual dengan harga 8.000 per butirnya dan mendapatkan omset sekitar 22.900.000 jika dikalikan per butirnya.
0: Untuk tersangka sendiri kemudian nantinya dikenakan pasal apa?
2: Untuk tersangka sendiri dikenakan, kami serahkan ke POM, Balai POM, Balai POM, POM. Ya, itu kami kenakan pasal 435 Jo dan pasal 138 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, serta pasal 436 ayat 2 junto pasal 145 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dan junto lampiran 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana.
0: Untuk tersangka sendiri pekerjaan sebagai apa?
2: Untuk tersangka sendiri pekerjaannya pengangguran ya, dan menjual sudah sekitar 2 tahun.
0: Adakah pengembangannya?
2: Pengembangan di atasnya pengembangan dia membeli secara online.
0: Oh, bukan dari apotek di?
2: Bukan dari setelah penangkapan pertama, penangkapan kedua, penangkapan ketiganya di atasnya lagi dia membeli secara online.
0: Mungkin sedikit himbauan ke masyarakat mungkin.
2: Ya, himbauan kepada masyarakat agar masyarakat tidak membeli obat keras tanpa resep dari dokter ataupun malah menjual atau mengedarkan obat keras tanpa kewenangannya dan tidak menggunakan obat-obat keras selain dalam rangka pengobatan. Dan yang terakhir adalah apabila ada penyalahgunaan di masyarakat bisa dilaporkan kepada Polri maupun ke Balai POM.
0: Terima kasih.
1: Pihak kepolisian juga meminta masyarakat untuk aktif melaporkan jika menemukan indikasi penyalahgunaan obat terlarang. Dengan penggagalan ini, setidaknya 1.432 warga Mamuju berhasil diselamatkan dari bahaya konsumsi obat ilegal tanpa Republik Edar tersebut. RRI Mamuju, Muhammad Rusjansa melaporkan.
3: Ya, demikian informasi dari RRI Mamuju. Kami kembali ke RRI Toli-Toli.
4: Baik, terima kasih rekan Fitri. Kembali ke Toli-Toli, informasi yang kami hadirkan menjelang pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Toli-Toli. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terus mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Upaya ini dilakukan agar pesta demokrasi di tingkat desa dapat berlangsung lebih berkualitas dan demokratis. Setiadi Marhum akan menurunkan laporannya.
5: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Toli-Toli berupaya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di 44 desa se-Kabupaten Toli-Toli tahun 2026 ini bisa meningkat. Kepala Dinas PMD Toli-Toli Samsu M. Saleh mengatakan pihaknya telah menekankan melalui panitia pemilihan di tingkat desa agar melakukan pendataan maupun pencacahan masyarakat secara menyeluruh. terutama yang sesuai ketentuan telah memenuhi syarat untuk menyalurkan hak suaranya, sehingga tidak ada lagi laporan adanya warga yang tidak terdata dalam daftar pemilih. Ia juga mengatakan dinamika dan pandangan politik masyarakat di tingkat desa saat ini sudah semakin dewasa dalam berdemokrasi, sehingga pihaknya optimis angka partisipasi masyarakat dalam pilkades kali ini akan meningkat.
6: Di 2026 ini kita sudah berupaya memaksimalkan kepada panitia agar semua masyarakat yang ada di wilayah desanya masing-masing melakukan pencacahan pendataan secara penuh dari seluruh warga masyarakat di desa yang memenuhi syarat ketentuan untuk memilih di desanya, sehingga dalam DPS itu begitu mengarah kepada DPT diyakini dan dipastikan bahwa tidak ada lagi masyarakat yang ada di desanya tidak terdata dalam DPT nanti, insya Allah.
5: Disinggung soal tantangan yang dihadapi dalam peningkatan partisipasi pemilih pada pilkades, Kepala Dinas PMD Toli-Toli ini menjelaskan saat ini jarak antara rumah masyarakat dengan tempat pemungutan suara dinilai masih menjadi pemicu adanya warga yang tidak menyalurkan hak suara pada pelaksanaan pesta demokrasi seperti pilkades.
6: Dari hasil evaluasi kami memang ada beberapa desa yang masyarakatnya memilih untuk tidak datang memberikan hak suaranya disebabkan faktor-faktor tertentu. Contoh, ada satu desa masyarakatnya tinggal di tempat yang berjauhan dari TPS, maka ada sebagian masyarakat memilih untuk tidak datang disebabkan karena faktor jarak dan waktu tempuh di TPS itu. Maka tahun 2026 ini menjadi salah satu pertimbangan kami kepada panitia agar ini diantisipasi hal-hal yang mungkin bisa memicu kembali untuk tidak datangnya masyarakat di TPS memberikan hak pilih.
5: Dinas PMD Toli-Toli berharap seluruh masyarakat yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dapat menggunakan hak suaranya pada hari pemungutan suara nanti, sehingga pilkades serentak di 44 desa dapat berlangsung sukses, aman, dan menghasilkan pemimpin desa yang mendapat legitimasi kuat dari masyarakat.
4: Baik, pendengar dari RRI Toli-Toli, kita akan menuju ke RRI Makassar. Di sana ada Risna Supratio. Silakan, Risna.
7: Baik, terima kasih. Informasi dari RRI Makassar untuk sore hari ini, Kemenlu RI harapkan pelaksanaan IGS 2026 di Makassar jadi pintu diplomasi investasi bagi kota Makassar. Kita ikuti laporannya bersama rekan Edwin Masud.
8: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia berharap pelaksanaan Indonesia Gastro Diplomacy Series atau IGS Diplomatic Tour 2026 di Makassar dapat membuka peluang investasi, perdagangan, dan kerjasama internasional bagi daerah. Kegiatan yang berlangsung 23 hingga 25 Juni itu akan dihadiri puluhan delegasi negara mitra. Dalam keterangan resminya, Direktur Diplomasi Publik Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri RI, Ani Nigiriawati, mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya mempromosikan kekayaan kuliner, tetapi juga membuka peluang investasi, perdagangan, serta kerjasama antar negara. Ia juga menilai Indonesia Gastro Diplomacy Series atau IGS Diplomatic Tour 2026 menjadi momentum strategis untuk memperkenalkan potensi Kota Makassar kepada komunitas internasional.
9: Dan terkait potensi itu, bagaimana kita bisa mengkonversikan potensi itu menjadi sesuatu yang nyata melalui tadi Business and Investment Forum, menjembatani komunikasi, karena kan belum kenal, maka tak sayang kenalan dulu. Itu kan ya, kenalan dulu, penjajakan, terjalin komunikasi, tindak lanjutnya, outputnya yang kita harapkan bahwa ini menjadi pintu awal yang efektif untuk terjalinnya nanti jejaring, komunikasi, kemudian tentunya kerjasama. Apakah itu dari aspek nanti minat untuk ekspor dari produk-produk unggulan dari Makassar. Kemudian kedua, kolaborasi kerjasama dalam aspek sister city, ya, kerjasama atau city diplomasi.
8: Sementara itu, Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Pemerintah Kota Makassar, Firman Hamid Pagara, menyebut IGS 2026 menjadi peluang untuk memperkuat kolaborasi antar pemerintah Kota Makassar dan negara-negara mitra.
10: Jadi mereka bisa juga langsung berinteraksi dengan negara-negara tersebut. Jadi Makassar menjadi tuan rumah di IGS 2026 dari Kemenlu, dan Makassar juga menjadi tuan rumah untuk mempersilakan kepada seluruh Bapak Ibu kepala daerah yang ada di Sulawesi Selatan. Dia bilang, terus sudah itu ada penjajakan-penjajakan kerjasama Dan tentunya itu akan ada peningkatan investasi bagi Kota Makassar ketika hal tersebut sudah dilaksanakan, baik itu melalui teman-teman swasta yang menanamkan modalnya di Makassar ataupun melalui proyek-proyek pemerintah yang ada di Makassar yang dibantu.
9: Karena Indonesia memang semakin lama semakin dikenal, kita perluasan restoran Indonesia.
8: Ditambahkan, melalui IGS Diplomatic Tour 2026, Kota Makassar diharapkan semakin dikenal sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, investasi, dan diplomasi di kawasan Indonesia Timur.
7: Demikian informasi dari RRI Makassar, segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kita kembali bersama dengan rekan-rekan dari RRI Toli Toli.
11: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Kemasaripati Maju, Makassar, Kendari, Palu, Toli Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
4: Baik, pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kita menuju ke Kota Palu. Di sana ada rekan Maria Immaculata yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Maria.
12: Baik, terima kasih. Saya Liwati dari Palu, pendengar. Pasca gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang wilayah Sulawesi Tengah, memberikan dampak kerusakan terhadap sejumlah rumah warga di Kabupaten Sigi. Merespon hal tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB telah menyiapkan rancangan pembangunan hunian sementara bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat.
13: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB akan segera membangun hunian sementara atau huntara untuk warga terdampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 di wilayah Kabupaten Sigi. Pembangunan huntara tersebut ditargetkan akan mulai dilaksanakan setelah pemerintah Kabupaten Sigi rampungkan data jumlah warga yang rumahnya mengalami rusak berat. Direktur Dukungan Sumber Daya Darurat BNPB Agus Rianto saat ditemui di posko penanggulangan bencana di Kota Palu menjelaskan, pihaknya telah menyiapkan desain bangunan huntara untuk warga terdampak gempa bumi. BNPB menyiapkan hunian berukuran 6x6 meter atau setara bangunan rumah tipe 36, serta dilengkapi dengan sarana sanitasi berupa toilet serta mandi cuci kakus atau MCK. Ia menyebut saat ini pihaknya masih menunggu data warga yang berhak menerima huntara dari pemerintah Kabupaten Sigi. Data tersebut nantinya akan dijadikan sebagai dasar jumlah huntara yang akan dibangun serta titik lokasi bangunannya.
14: Namun kami dari BPB dengan provinsi, kami sudah menyiapkan sebenarnya konsep huntaranya. Nanti kurang lebih ukurannya 6x6, cukup layak menurut kami. Itu nanti ya seperti rumah tipe 36, nanti rumah yang memang katakanlah permanen dan termasuk nanti dilengkapi dengan sarana sanitasi atau katakanlah toilet maupun ini ya untuk tempat MCK gitu. Desainnya kami sudah ada, tinggal nanti sebenarnya kami ini dan ya akan mengerjakan pun sudah siap. Kami sebenarnya hari ini akan menyampaikan ataupun meminta kepada Bupati Sigi paling tidak berapa dulu yang sudah siap hasil verifikasi validasi rumah yang rusak berat yang akan dibangun itu berapa.
13: Agus menambahkan, huntara tersebut rencananya akan dibangun di lahan milik masing-masing warga. Lokasi tersebut dipilih karena sebagian warga masih memiliki lahan yang cukup untuk mendirikan huntara serta dekat dengan sumber mata pencaharian. Saat ini warga yang rumahnya terdampak gempa bumi masih menempati tenda pengungsian yang disiapkan oleh pemerintah. Agus memastikan BNPB akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan waktu aman bagi warga agar bisa kembali menempati rumah mereka masing-masing.
12: Demikian informasi dari Palu untuk Gemasaripati Maju edisi hari ini. Kami yang bertugas, saya Maria Immaculata, mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan kembali ke rekan Seli Wati di RRI Toli Toli. Seli.
4: Selanjutnya kita ke RRI Ampana. Baik, silakan informasi Anda.
7: Baik, terima kasih informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Sebanyak 28 mahasiswa KKN UGM mulai pengabdian di Kepulauan Togean. Bupati Ilham Lawidu harapkan lahir inovasi dan pemberdayaan masyarakat desa. Selengkapnya oleh Rahmawati Tani.
15: Bupati Tujuh Una-Una Ilham Lawidu SH menerima secara langsung mahasiswa program kuliah kerja nyata pembelajaran pemberdayaan masyarakat KKN PPM Universitas Gajah Mada Gelombang 2 tahun 2026 di Desa Lebiti, Kecamatan Togean. Sebanyak 28 mahasiswa dari berbagai fakultas akan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat selama 50 hari di wilayah Kecamatan Togian. Dalam sambutannya, Bupati Ilham Lawidu menyampaikan rasa syukur, bangga, dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan Universitas Gadjah Mada kepada Kabupaten Tojok Una-Una sebagai lokasi pelaksanaan KKN PPM. Menurutnya, kehadiran mahasiswa KKN tidak hanya menjadi sarana pembelajaran bagi mahasiswa, tetapi juga membawa energi baru, gagasan, dan inovasi yang dapat membantu masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan dan pemberdayaan.
16: Hari ini dengan kedatangan adik-adik selama 50 hari ke depan, mungkin masyarakat belum bisa merasakan ini manfaatnya. Tetapi saya pastikan dengan kehadiran adik-adik di tempat ini, 5-10 tahun yang akan datang, apa yang adik datangkan di sini ini, itu nanti akan kelihatan hasilnya. Saya pastikan itu. Saya merasakan kegembiraan dan merasakan kebanggaan yang sangat luar biasa, karena sesuatu hal yang tidak pernah saya bayangkan dan saya pikirkan sebelumnya, hari ini kita bisa bersama bersilaturahim dengan adik-adik mahasiswa yang sangat-sangat jauh tempatnya.
15: Bupati berharap para mahasiswa dapat beradaptasi dengan lingkungan masyarakat setempat, menggali potensi desa, serta memberikan kontribusi nyata melalui program-program yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Ia juga mengajak pemerintah desa dan seluruh masyarakat untuk memberikan dukungan selama pelaksanaan KKN berlangsung. Rahmawati Tani melaporkan.
7: Baik, demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari RRI Ampana. Kembali ke rekan di RRI Toli-Toli.
4: Terima kasih rekan Yudi Safira dari RRI Ampana. Kita ke RRI Bone, di sana ada Andi Imran yang sudah bergabung bersama kami, akan menyampaikan informasi dari RRI Bone. Silakan, Andi Imran.
17: Terima kasih rekan Sally di RRI Toli-Toli. Selamat sore pendengar juga pemirsa. Sore ini RRI Bone menurunkan berita terkait dengan pembangunan jembatan gantung di Kelurahan Macope, Kecamatan Awangpone yang dalam tahap penyelesaian. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter kami Suryani Arifin.
18: Panjang 35 meter di lingkungan barang Kelurahan Macope, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone kini memasuki tahap penyelesaian atau finishing. Selama proses pengerjaan, warga setempat mengandalkan jembatan darurat yang terbuat dari bambu. Jembatan darurat ini hanya bisa diakses oleh pejalan kaki karena materialnya dari bambu. Lurah Macope, Andi Ramli menyebut, jembatan gantung ini merupakan urat nadi penting yang menghubungkan Kelurahan Macope dengan Kelurahan Polewali. Selain menjadi akses utama petani menuju sawah dan perkebunan, jembatan ini juga menjadi jalur utama setiap hari bagi anak-anak sekolah menuju SD Impres 581 Macope.
19: Kalau ini tidak sudah penyisim nih, masih pakai kalau naik air, ada kan ada jembatan darurat satu. Kalau kan selama ini dikerjai pada waktu banjir sih saja. Waktu banjir kemarin penyulai itu tidak bisa lewat orang. Ada jembatan bambu satu. Sedang petis jembatan darurat untuk mau aja untuk orang saja pak bambu. Iya. Begitu juga bambu ji. Aja sekitar 300 meter dari situ ada jembatan bambu.
18: Dengan rampungnya jembatan ini nantinya diharapkan roda perekonomian dan akses pendidikan warga setempat dapat kembali berjalan dengan lancar dan aman.
17: Sekian informasi yang kami hadirkan dari RRI Bone. Kita kembali ke rekan Sally di RRI Toli-Toli.
4: Kita kembali ke RRI Toli-Toli di mana ada kondisi cuaca yang tidak menentu saat ini membuat sebagian masyarakat merasa khawatir akan potensi bahaya penyakit demam berdarah dengue atau DBD. Sehingga Dinas Kesehatan Kabupaten Toli-Toli menghimbau kepada masyarakat agar tidak khawatir dan tetap menerapkan pola hidup bersih serta pola hidup sehat melalui gerakan 3M+. Berikut akan dilaporkan oleh reporter kami Ruth Damayanti.
20: Baik, terima kasih rekan penyiar. Terkait kondisi cuaca yang tidak menentu saat ini membuat sebagian masyarakat merasa khawatir akan potensi bahaya penyakit demam berdarah denggi di lingkup masyarakat. Lantas untuk membahas hal tersebut, saat ini saya sudah bersama dengan staf pencegahan dan pengendalian penyakit P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Toli-Toli, Ibu Wahida.
21: Jadi penyakit demam berdarah ini bahkan penyakit infeksi virus yang ditularkan itu melalui gigitan nyamuk ya, gigitan nyamuk Aedes aegypti. Jadi memang pada musim hujan ini, memasuki musim hujan ini, itu ada peningkatan populasi yang mana pada musim ini itu nyamuknya itu akan mengalami apa perkembangbiakan.
20: Lantas Bu Wahida, apa saja langkah-langkah dari Dinkes untuk meminimalisir adanya dampak DBD di kalangan masyarakat, Bu? Silakan, Bu.
21: Ya, jadi kami itu sudah mengeluarkan surat edaran tentang kewaspadaan dini tentang penanganan demam berdarah ini. Kemudian kami memberikan juga berupa edukasi-edukasi kepada masyarakat tentang penanggulangan demam berdarah ini dengan meningkatkan pemberantasan sarang nyamuk melalui pencegahannya itu melalui gerakan 3M plus. Yang pertama itu menguras tempat penampungan air. Jadi minimal dalam satu minggu kami imbau kepada masyarakat untuk menguras penampungan air itu minimal satu atau dua kali dalam satu minggu. Kemudian menutup tempat penampungan air dan memanfaatkan mendaur ulang barang-barang bekas seperti kaleng-kaleng bekas atau plastik-plastik itu, karena itu merupakan tempat perkembangan nyamuk ini.
20: Kalau boleh tahu Bu, di tahun ini, tahun berjalan ini, apakah sudah ada data dari Dinkes sendiri berapa jumlah masyarakat yang terjangkit DBD?
21: Jadi pada bulan Januari itu ada 3 kasus, bulan Februari ada 2 kasus, kemudian Maret ada 3 kasus, ke bulan keempat itu ada 3 kasus, dan pada bulan kelima ini itu tidak ada kasus, Bu. Bulan Mei.
20: Ya, untuk bulan berjalan ini berarti belum ada ditemukan juga ya, Bu?
21: Iya, belum ada, iya.
20: Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Bu, apakah di tahun 2025 ada peningkatan untuk kasus DBD di Kabupaten Toli-Toli, Bu?
21: Kalau yang tahun kemarin itu, tahun 2025 ada 92 kasus ya, Bu. Mudah-mudahan tidak ada ya, mudah-mudahan untuk tahun ini tidak ada peningkatan.
20: Berarti kalau dibandingkan dengan tahun berjalan ini sampai Juni ini masih minim ya Bu sebenarnya
21: kasusnya? Iya, masih minim. Jadi itu kami mengimbau kepada seluruh masyarakat Toli-Toli untuk menjaga selalu kebersihan agar lingkungan kita sehat dan lingkungan kita ini bebas dari centik, Bu.
20: Baik, terima kasih Bu Wahida selaku staf P2P Dinkes Toli-Toli.
0: Baik, demikian laporan dari Ruth Damayanti di RRI Toli-Toli. Kita menuju ke RRI Kendari. Di sana ada Yesi. Selamat sore Yesi, silakan laporan Anda.
2: Baik, terima kasih rekan Sally. Informasi yang kami sampaikan dari RRI Kendari terkait dengan news feature pembuatan tuli-tuli viral khas Buton akan disampaikan oleh rekan kami Yuliana Linda.
22: Kesuksesan usaha makanan khas Sulawesi Tenggara, tuli-tuli viral berawal dari pengalaman sederhana sang pemilik, Nur Aini Nurdin, yang sering mengidam cemilan khas daerah tersebut saat hamil. Nur Aini Nurdin menceritakan setiap kali mengidam, dirinya selalu meminta keluarga mengirimkan tuli-tuli dan kopi dari kota Bau-Bau. Dari kebiasaan tersebut, muncul keinginan untuk membuat sendiri makanan tradisional itu di rumah.
23: Saya pusing, enggak tahu apa saya mau bikin. Ya, jadi saya jual gorengan kayak pisang goreng, ubi goreng, bakwan, tahu isi begitu. Tapi karena lamban, lakunya susah begitu. Jadi saya hentikan. Jadi saya coba lagi bikin ini tuli-tuli. Sambil saya bikin, saya praktekkanlah, terus saya kasih rasa lagi anak-anak. Saat itu kan ada anak-anak, teman-teman anakku itu yang masih STM, mereka coba mi, jadi saya suruh bilang bagaimana, coba rasa lagi ini tuli-tuli, katanya enak. Karena mereka bilang enak, jadi saya praktekkan lah, saya bikin lah, saya coba lempar jual di KJB saat itu.
22: Penjualan gorengan yang berjalan lambat mendorong Nur Aini mencari alternatif usaha lain. Tuli-tuli buatan sendiri kemudian mulai dipasarkan di kawasan KJB. Respon masyarakat ternyata sangat positif. Pesanan terus berdatangan melalui Facebook, SMS, Messenger, dan WhatsApp. Jauh sebelum media sosial TikTok populer seperti sekarang.
23: Saya hanya otodidak. Saat itu kan ada teman cerita, katanya habis bikin tuli-tuli, saya tanya bagaimana caranya dibikin. Ya terangkanlah, tapi tanpa melihat prakteknya, hanya diceritakan saja, bilang seperti ini, seperti ini. Itu saya coba bikin saat itu. Tapi masalah rasanya itu memang masih sedikit kurang pas saat itu. kayak garam-garamnya mungkin kan masih kurang pas kalau soal rasa, tapi kalau untuk bentuknya, teksturnya sudah pas.
22: Pada percobaan pertama, bentuk tuli-tuli yang dihasilkan sudah sesuai harapan, meskipun rasa masih perlu beberapa penyesuaian. Seiring waktu, kualitas produk terus disempurnakan hingga mendapatkan cita rasa yang disukai pelanggan. Perkembangan usaha semakin pesat berkat promosi dari mulut ke mulut dan dukungan media sosial. Nur Aini menegaskan kualitas rasa menjadi prioritas utama yang selalu dijaga meskipun harga bahan baku termasuk minyak goreng mengalami kenaikan.
23: Awalnya itu saya beli ubi dulu, ubi singkong. Setelah itu kupas, parut, kita peras lagi airnya. Setelah diperas airnya, kita jemur sampai betul-betul kering, hilang bau aroma kecut-kecutnya kan. Nah, setelah itu baru kita sangrai lagi. Disangrai, setelah itu baru mie disiram pakai air. Saya siram pakai air panas. Seperti kalau kita mau siram sinonggi kan, dia harus betul-betul airnya mendidih.
22: Komitmen menjaga kualitas serta konsistensi rasa menjadikan tuli-tuli viral terus diminati masyarakat dan menjadi salah satu kuliner khas Sulawesi Tenggara yang semakin dikenal luas.
2: Demikian pendengar informasi yang kami sampaikan dari RRI Kendari melengkapi informasi dalam Gemas Hari Pati Maju untuk edisi sore hari ini. Saya Yesi dan kerabat kerja yang bertugas sore hari ini, teman Bung Iksan, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selanjutnya kembali ke rekan Sally di RRI Toli-Toli. Silakan.
4: Terima kasih rekan Yesi dari RRI Kendari dan pendengar dimanapun Anda berada, informasi seputar feature dari RRI Kendari. Ini mengakhiri seluruh rangkaian acara Gemas Hari Pati Maju untuk sore hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Seliwati dan Manampa bersama Rio dan juga Ika. Mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Demikian telah Anda ikuti Gemas Hari Pati Maju, liputan berita Skorwil 4.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang

menarik tersaji di Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris akan menghadapi The Black Stars Ghana dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Mampukah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Black Stars Ghana yang akan bersinar membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 24 Juni 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Makassar sore ini.

aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi matahari dan cahayanya di pagi hari, dan bulan apabila mengiringinya, dan siang apabila menampakkannya, dan malam apabila menutupinya, dan langit serta pembinaannya, dan bumi serta hamparannya, dan jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kepasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Kaum Samud telah mendustakan rasulnya karena mereka melampaui batas. Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, lalu Rasul Allah Saleh berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina Allah dan minumannya. Lalu mereka mendustakan dan menyembelih unta itu. Maka Tuhan mereka membinasakan mereka disebabkan dosa mereka. Lalu Allah menyamaratakan mereka dengan tanah. Dan Allah tidak takut terhadap akibat tindakannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allahumma rabba hazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Sesungguhnya, seorang Muslim itu apabila ia berbuat dosa, maka dititikkan padanya satu titik hitam. Apabila ia bertaubat dan memohon ampunan, maka titik itu akan hilang. Dan apabila ia menambah dosanya, maka bertambah pula titik itu. Sehingga akhirnya, titik-titik itu menutupi hatinya.

0: Nasihat Umar bin Khattab, hindarilah sifat malas dan bosan, karena keduanya kunci keburukan. Sesungguhnya, jika engkau malas, engkau tidak akan banyak melaksanakan kewajiban. Jika engkau bosan, engkau tidak akan tahan dalam menunaikan kewajiban.
1: Makassar sore ini.

Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam.

Indonesia. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Donat yang kita kenal dengan bentuk bulat dan bolong di tengah, ternyata awalnya tidak berbentuk seperti itu. Pada awal kemunculannya di abad ke-19, donat sebenarnya hanya adonan bulat tanpa lubang. Lalu, mengapa sekarang donat memiliki ciri khas lubang di bagian tengah? Menurut sejarah, lubang itu muncul bukan karena alasan estetika, tetapi karena masalah teknis saat menggoreng. Pada masa itu, adonan donat seringkali matang tidak merata. Bagian luar gosong, sementara bagian tengah masih mentah. Seorang pelaut asal Amerika, Hanson Gregory, diakui sebagai

0: Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah, itu kasir kantin sekolah ngembaliin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembaliin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.
2: Makassar sore ini. Next time.

Tahukah Anda, kersen kaya akan antioksidan, flavonoid, dan senyawa antibakteri. Di Indonesia, kersen sering dianggap hanya sebagai buah liar yang tumbuh di pinggir jalan. Padahal, meskipun ukurannya kecil, buah yang juga dikenal sebagai talok menyimpan banyak manfaat luar biasa untuk kesehatan. Kandungan dalam buah kersen tersebut berperan penting dalam melawan peradangan dan menjaga daya tahan tubuh. Berdasarkan penelitian, buah kersen berpotensi menghambat pertumbuhan sel penyakit tertentu. Tidak hanya buahnya, bahkan daun, bunga, hingga akar kersen sering dimanfaatkan sebagai bahan obat herbal. Namun, meskipun di dalam negeri kersen kurang dimanfaatkan, negara-negara seperti Peru dan wilayah Amerika tropis justru sudah mengolahnya menjadi produk kesehatan bernilai tinggi. Jadi, jangan remehkan tanaman yang tumbuh liar di sekitar kita. Bisa jadi, itu adalah sumber manfaat besar yang selama ini belum kita sadari.

Persaingan Grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Seleso Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pada malam hari ini kami hadirkan untuk Anda informasi publik. Telah memanggil Rokaya alias Rukaya binti Ma'ruf Dengkila pada tanggal lahir takalar 1 Juni 1993. Beragama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan sekolah dasar, tempat kediaman dahulunya beralamat di Dusun Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Sebagai termohon agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Takalar pada Senin 19 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Takalar di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 5 Takalar untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Agus alias Aguswari bin Darwis Deng Tabak sebagai pemohon melawan Rokaya alias Rukaya binti Ma'ruf Deng Kila sebagai termohon. Panggilan ini merupakan panggilan pertama. Telah memanggil Muhammad Adi bin Ibrahim tempat tanggal lahir Malang 29 Agustus 1994. Beragama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan sekolah dasar, tempat kediaman dahulunya beralamat di lingkungan Bila Cakdi, Kelurahan Kalabirang, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Sebagai tergugat agar datang di muka sidang Pengadilan Agama Takalar pada Kamis 22 Oktober 2026, pukul 9 waktu Indonesia Tengah bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Takalar di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 5 Takalar. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Nurhayati binti Puding sebagai penggugat melawan Muhammad Adi bin Ibrahim sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan pertama. Selanjutnya pendengar, telah memanggil Muhammad Adi bin Ibrahim tempat tanggal lahir Malaklang 29 Agustus 1994. Beragama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan sekolah dasar, tempat kediaman dahulunya beralamat di lingkungan Bila Cakdi, Kelurahan Kalabirang, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar wilayah NKRI. Sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Takalar pada Kamis 22 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Takalar di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 5 Takalar untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Nurhayati binti Puding sebagai penggugat melawan Muhammad Adi bin Ibrahim sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan kedua. Dan terakhir, telah memanggil Amiruddin bin Rashid tempat dan tanggal lahir Karela 10 Mei 1988 beragama Islam, pekerjaan tidak diketahui. Pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulunya beralamat di Asmil Koramil 090901 Jalan Karya Etam, Desa Sengata Utara, Kecamatan Sengata Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Namun sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI. Sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Makassar pada Senin 22 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah bertempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Makassar di Jalan Perintis Kemerdekaan kilometer 14 untuk pemeriksaan cerai gugat antara Siti Sohoriyah alias Siti Sohoriyah binti Haji Ibrahim Palik sebagai penggugat melawan Amiruddin bin Rashid sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan kedua. Bagi Anda yang merasa disebutkan namanya atau mengenal nama-nama yang kami sebutkan, agar kalian menginformasikan kepada yang bersangkutan untuk menghadap di muka sidang Pengadilan Agama sesuai dengan tempat waktu yang telah ditentukan.

0: City. Periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar, Cek Fakta Pro 1 untuk edisi hari ini Selasa 23 Juni 2026 dengan judul warna ikon profil WhatsApp menandakan status blokir. Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim perbedaan warna ikon profil WhatsApp hijau, biru, merah, dan hijau muda menandakan status pemblokiran atau keaktifan akun tertentu. Faktanya, klaim dengan narasi mengenai makna perbedaan warna ikon profil bawaan WhatsApp adalah hoax. Dilansir redtempo.co, variasi warna ikon profil bawaan WhatsApp tidak memiliki arti khusus. Pakar keamanan cyber dari Faksikon Alphonse Tanujaya menjelaskan bahwa Meta mengacak warna ikon profil tersebut. Perubahan warna ini murni pembaruan estetika visual. Sebelumnya, ikon profil bawaan WhatsApp seragam menggunakan siluet putih dan abu-abu. Ikon bawaan ini muncul ketika pemilik akun tidak menyimpan nomor, diblokir, atau dikecualikan dari tampilan profil. Itulah tadi Cek Fakta Pro 1.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Pro 1. Makassar sore ini.

0: Terima kasih mendengar bagi Anda yang masih bersama kami dalam perjumpaan kita di Makassar malam ini. Selanjutnya kami hadirkan untuk Anda Kiprah Sulawesi Selatan. Kali ini akan membahas mengenai minyak nabati bersama dengan rekan Wiga berikut ini.
1: Kiprah Sulsel Pro 1 RRI Makassar.
2: Pro 1 RRI Makassar. Saya Wiga, kali ini saya akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu minyak nabati. Dari dapur rumah sampai ke industri, minyak nabati ternyata punya peran besar yang mungkin belum banyak kita sadari. Selama beberapa menit ke depan, saya akan kupas tuntas mulai dari asal-usul, proses pengolahan dan manfaat, hingga berbagai inovasi terkini seputar minyak nabati. Minyak nabati adalah salah satu bahan penting yang banyak kita gunakan sehari-hari, baik untuk memasak maupun sebagai bahan baku dalam berbagai produk. Minyak ini berasal dari tumbuhan sehingga disebut nabati, atau dari sumber alami yang bersifat tanaman. Contoh sumber minyak nabati yang paling umum adalah kelapa sawit, kedelai, jagung, bunga matahari, kelapa, dan biji bunga wijen. Proses pengolahan minyak nabati biasanya dimulai dengan ekstraksi atau pemerasan biji atau buah tanaman tersebut untuk mengambil minyaknya. Setelah itu, minyak mentah biasanya melewati proses pemurnian agar lebih bersih, jernih, dan tahan lama saat digunakan. Tahapan pemurnian ini meliputi penyaringan, penghilangan bau, dan penghilangan zat yang tidak diinginkan. Dengan pengolahan ini, minyak nabati menjadi lebih aman dan nyaman digunakan di rumah maupun industri. Kandungan minyak nabati sangat beragam, namun umumnya kaya akan asam lemak tak jenuh tunggal dan ganda, seperti asam oleat dan asam linoleat. Kandungan antioksidan alami juga sering ditemukan dalam minyak nabati, contohnya vitamin E yang baik untuk kesehatan. Berbeda dengan minyak hewani yang umumnya mengandung kolesterol, minyak nabati cenderung bebas kolesterol dan memiliki manfaat kesehatan jika digunakan dengan tepat.

Manfaat minyak nabati sangat luas. Selain sebagai bahan memasak yang memberikan rasa dan tekstur, minyak ini juga berperan penting dalam menjaga kesehatan jantung. Karena kandungan lemak tak jenuhnya dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat dalam darah. Selain itu, minyak nabati mengandung antioksidan yang membantu melawan radikal bebas, penyebab penuaan dan penyakit. Tak hanya itu, minyak nabati juga digunakan dalam industri kosmetik sebagai bahan pelembab dan perawatan kulit karena kandungan vitamin dan asam lemaknya yang menutrisi. Perbedaan minyak nabati dengan minyak lain seperti minyak hewani sangat signifikan pada asal bahan dan komposisi nutrisinya. Minyak hewani berasal dari lemak hewan dan biasanya mengandung lemak jenuh tinggi serta kolesterol, yang jika dikonsumsi berlebihan dapat meningkatkan risiko penyakit jantung. Sementara itu, minyak nabati umumnya kaya lemak tak jenuh yang lebih sehat bila dikonsumsi secara moderat. Kegunaan minyak nabati tidak terbatas hanya sebagai minyak goreng. Di dunia industri, minyak nabati digunakan untuk membuat sabun, lilin, bahan bakar nabati, dan bahan baku kosmetik. Di bidang pangan sendiri, minyak ini juga dapat diolah menjadi margarin dan berbagai produk makanan olahan. Selain itu, banyak penelitian yang menunjukkan potensi minyak nabati untuk digunakan sebagai bahan bakar alternatif yang lebih ramah lingkungan dibandingkan bahan bakar fosil. Berbagai riset yang mendukung manfaat minyak nabati. Misalnya, studi menunjukkan bahwa konsumsi minyak nabati secara rutin dapat membantu menurunkan risiko penyakit kardiovaskular karena kandungan asam lemak tak jenuh dan antioksidannya. Penelitian lain menemukan bahwa minyak nabati tertentu seperti minyak kelapa sawit yang kaya karotenoid dapat meningkatkan kesehatan mata dan menjaga fungsi otak. Selain itu, tekstur ringan dan sifat antiinflamasi dari minyak nabati tertentu membuatnya cocok sebagai bahan pelembab yang efektif dalam produk perawatan kulit.

di bidang minyak nabati terus berkembang, terutama dalam meningkatkan kualitas dan fungsinya. Contohnya, teknologi pemurnian yang lebih ramah lingkungan, pengembangan minyak nabati dengan profil asam lemak khusus untuk kebutuhan kesehatan tertentu, serta produksi minyak nabati organik yang bebas pestisida. Ada juga inovasi dalam menggunakan minyak nabati sebagai bahan bakar bio yang bersih dan terbarukan, seperti biodiesel yang dibuat dari minyak sawit atau minyak jelantah yang didaur ulang. Inovasi ini membantu mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dan menekan emisi karbon. Nah, itulah tadi sejumlah informasi terkait minyak nabati, sumber alam penuh manfaat yang membawa banyak dampak positif bagi kesehatan, industri, dan lingkungan. Semoga informasi tadi bisa menjadi bekal Anda untuk lebih bijak dan menggunakan minyak nabati dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa tetap jaga pola hidup sehat dan terus update dengan informasi-informasi menarik lainnya hanya di Pro 1 RRI Makassar. Terima kasih telah setia mendengarkan. Saya Wiga.

0: Kepulauan Selayar di Sulawesi Selatan memiliki peninggalan masa prasejarah, Gong Nekara Selayar, sebuah jenis peninggalan pada masa perunggu sekitar tahun 500 sampai 100 sebelum Masehi. Pertama kali ditemukan oleh seorang warga di Kampung Rea-Rea, Kepulauan Selayar pada tahun 1686. Gong Nekara terbuat dari perunggu yang bentuknya menyerupai dandang terbalik dengan luas lingkaran permukaan sebesar 396 cm persegi, luas lingkaran pinggang 340 cm persegi, dan tinggi 95 cm. Gong Nekara Selayar memiliki keunikan, di antaranya adanya motif flora dan fauna, terdiri dari gajah 16 ekor, burung 54 ekor, pohon sirih 11 buah, dan ikan 18 ekor. Gong Nekara Selayar dahulu berfungsi sebagai ritual keagamaan, simbol status sosial, isyarat perang, dan penunjuk arah mata angin. Hingga saat ini, terdapat kepercayaan di masyarakat. Gong Nekara Selayar dipersonifikasi sebagai pasangan suami istri yang saling mengisi. Gong Nekara Selayar sebagai suami, sementara Nekara di Tiongkok disebut sebagai istri. Disebut suami karena memiliki hiasan katak dan berukuran lebih besar, dan disebut istri karena tidak memiliki hiasan katak di bagian atasnya dan berukuran lebih kecil. Gong Nekara Selayar merupakan negara tertua dan terbesar di Asia Tenggara, bahkan di dunia.
1: Aku yakin, aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
2: Ayolah, optimis dikit dong.
1: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
2: Aku disendok. Yeay, dadah!
1: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
2: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Semoga 4FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami hadirkan untuk Anda informasi publik pada malam hari ini. Telah memanggil Muhammad Iryansyah bin Haji Suhul Sutrisno, tempat tanggal lahir nunukan 11 September 1962, beragama Islam, pekerjaan tidak diketahui. Pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulunya beralamat di Jalan Yosudarsa, Tanjung Harapan, Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Makassar pada Senin 22 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Makassar di Jalan Perintis Kemerdekaan kilometer 14 untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Andri Musfira binti Hamsur sebagai penggugat melawan Muhammad Iryansyah bin Haji Suhul Sutrisno sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan kedua. Selanjutnya telah memanggil Alfian bin Tawakal, tempat dan tanggal lahir Pangkep 12 Mei 1999. Beragama Islam, pekerjaan, wira swasta, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulunya beralamat di Majanang, RT 000, RW 000, Kelurahan Majanang, Kecamatan Pangkajene dan Kepulauan Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Agar datang di menghadap di muka sidang pengadilan agama Maros pada Senin 26 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang 1 pengadilan agama Maros di Jalan Jenderal Sudirman nomor 9 Maros. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Nurul Ain binti Haji Saka sebagai penggugat melawan Alfian bin Tawakal sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan pertama. Selanjutnya telah memanggil Arifin bin Lamang umur 51 tahun beragama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulunya beralamat di Dusun Patalasang, RT 001 RW 001 Desa Tunikamaseang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros. Namun sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang pengadilan agama Maros pada Rabu 21 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang 1 pengadilan agama Maros di Jalan Jenderal Sudirman nomor 9 Maros, untuk memeriksa perkara cerai gugat antara Nur Hidayah binti Hamka sebagai penggugat melawan Arifin bin Lamang sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan pertama. Dan terakhir, telah memanggil Wasila alias Wasila Gororos binti Gajali, tempat tanggal lahir Latta-Latta, 6 Juni 1990, beragama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan sekolah dasar, tempat kediaman dahulunya beralamat di Jalan Sande, Blok D2, RT 003, RW 001, Untia Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai termohon, agar datang menghadap di muka sidang pengadilan agama Makassar pada Kamis 16 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang 3 pengadilan agama Makassar di Jalan Perintis Kemerdekaan kilometer 14. Untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Ridwan bin Acang sebagai pemohon melawan Wasila alias Wasila Gororos binti Gajali sebagai termohon. Dan panggilan ini merupakan panggilan kedua. Bagi Anda yang merasa namanya disebutkan atau mengenal nama-nama yang kami sebutkan, untuk diinformasikan kepada bersangkutan agar datang di muka sidang pengadilan agama Maros sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan.
5: Duel menarik tersaji di Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris akan menghadapi The Black Stars Ghana dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Mampukah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Black Stars Ghana yang akan bersinar membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.
1: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh gitu ya Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan

Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis.
2: Baik pendengar, selanjutnya jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah akan kita nantikan bersama Warta Berita Relay dari Pro3. Sekaligus mengakhiri perjumpaan kita bersama dengan saya Risna Supratia yang telah menemani Anda sejak pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan jalan daerah sepanjang 1.151 km. Pemerintah mendorong penguatan program sekolah Garuda Transformasi. Iran dan Amerika Serikat telah menyepakati sejumlah poin untuk menuju perdamaian permanen. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 23 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meresmikan selesainya pembangunan jalan daerah sepanjang 1.151 km di Jawa Timur untuk mendukung akses swasembada pangan dan energi. Ima Fadilah melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia secara resmi membuka lembaran baru konektivitas nasional dengan meresmikan 1.151 km jalan daerah yang dibangun melalui program instruksi presiden atau Inpres 15 tahun anggaran 2025. Proses peresmian secara simbolis dilakukan di daerah, yaitu di Desa Batu Poro Barat, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang. Dalam kunjungan kerja kali ini, Presiden didampingi oleh jajaran Menteri Kabinet mulai dari Mensesnek Prasetyo Hadi, Menteri PUPR Dodi Hanggodo, Menko Pangan Zulkifli Hasan, hingga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Presiden menegaskan akses jalan ini menjadi urat nadi bagi perekonomian masyarakat daerah.
1: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen tani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar, pusat distribusi, kawasan industri, dan sebaliknya.
3: Senada dengan itu, Menteri PUPR Dodi Hanggodo menyampaikan akses jalan daerah ini juga merupakan komitmen untuk mendukung swasembada pangan dan energi.
4: Melalui program Mitra Jalan Daerah nomor 11 tahun 2025, pemerintah meyakinkan bahwa rantai pasok pangan berjalan lancar dari hulu hingga hilir dan menghubungkan langsung pada wilayah-wilayah sentra produksi menuju pasar-pasar produksi secara devisa dan berkelanjutan.
3: Sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal program Impres Jalan Desa ini menjadi penggerak kemajuan ekonomi jangka panjang, memperkuat konektivitas nasional, sekaligus membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional dimulai dari pembangunan desa.
0: Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi atau Kemendikti Saintek mendorong penguatan program Sekolah Garuda Transformasi dalam membuka peluang lebih luas bagi siswa untuk meraih pendidikan terbaik. Zahrotin Alzanah melaporkan selengkapnya.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan.
5: Program Sekolah Garuda Transformasi menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menyiapkan siswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia. Melalui program ini, siswa mendapat penguatan kapasitas akademik, pendampingan, serta akses informasi berbagai universitas internasional. Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Ardi Vindiatini menjelaskan, program Sekolah Garuda Transformatif hadir untuk memperkuat berbagai pembinaan yang telah dilakukan sekolah kepada siswa berprestasi.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini. Jadi penguatan-penguatannya adalah tadi membuka wawasan agar minat siswa-siswa ini ternyata banyak program studi di luar negeri yang juga memang bisa menjadi pilihan mereka. karena mereka memang bagian dari talenta-talenta masa depan yang kita pupuk, kita bina sejak awal, kita arahkan sejak awal agar mereka nanti benar-benar menjadi generasi Indonesia Emas 2045.
5: Manfaat program ini juga dirasakan langsung oleh para siswa. Salah satunya siswa SMA Negeri Unggulan MH Tamrin Jakarta Timur bernama Raka, penerima beasiswa di salah satu universitas bergengsi di Australia, yang mengaku sangat terbantu melalui akses informasi perguruan tinggi dunia serta pendampingan untuk mempersiapkan berbagai persyaratan studi ke luar negeri.
6: Kami itu dibantu persiapan dari informasi, dari mungkin juga koneksi-koneksi juga di berbagai universitas dunia, dari Korea, Australia, Jepang, juga dari USA. Selain itu kita juga difasilitasi untuk latihan IELTS. IELTS itu kayak tes standar bahasa Inggris yang diperlukan untuk masuk kuliah. Ada juga yang namanya SAT, itu juga diperlukan untuk sebagai syarat masuk apply kuliah luar negeri juga. Dari situ kami dipersiapkan baik dari sisi kelas dan juga difasilitasi untuk mengikuti tesnya juga.
5: Melalui berbagai pendampingan tersebut, para siswa diharapkan memiliki kesiapan yang lebih baik untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia, sekaligus menjadi talenta unggul yang mampu mendukung pembangunan Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljunah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Asosiasi Ketua DPRD seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
7: Saya menerima perwakilan.
8: Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman menerima kunjungan perwakilan dari Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Indonesia di kantornya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan berlangsung selama 1,5 jam. Setidaknya ada 20 orang yang bertemu dengan Kepala KSP Dudung Abdurrahman. Ketua Umum Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia Siswanto menjelaskan, pimpinan DPRD di tingkat Kabupaten Seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis MBG. Namun pemberian MBG harus tepat sasaran, termasuk untuk wilayah 3T, terpencil, terluar, dan terjauh. Siswanto meminta jangan lagi ada anak bupati, anggota dewan, anak perangkat desa, anak kepala sekolah, dan anak pengusaha tetap mendapatkan MBG. Gagasan disampaikan Siswanto dalam keterangan pers bersama dengan Kepala KSP Dudung di Jakarta sore tadi.
9: Kami mendukung program MBG ini adalah sebagai program yang baik, program yang mulia, dengan sasaran yang pertama adalah 3T, daerah-daerah yang terpencil, terluar, dan terjauh, itu wajib untuk mendapatkan makanan bergizi gratis untuk anak-anak kita. Kemudian untuk anak-anak sekolah tentunya mulai yang PAUD, TK, SD, SMA, tentunya itu harus dievaluasi, seperti contohnya anaknya Pak Bupati, Bapak Ibu DPRD, mungkin Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Kades, atau kawan-kawan kita yang pengusaha misalnya di IPMI, di Kadin, di Apindo, itu tentunya tidak layak untuk mendapatkan porsi makan bergizi gratis. Tetapi mayoritas anak-anak kita itu masih membutuhkan adanya makan bergizi gratis, sehingga menurut saya tetap harus didorong.
8: Sementara itu, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman berjanji akan menyampaikan aspirasi kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dudung, pimpinan daerah lebih mengerti kondisi di lapangan dan hambatan-hambatannya.
7: Beberapa hal yang sudah disampaikan kepada kami, tentunya saya selaku Kepala Staf Kepresidenan menampung aspirasi yang disampaikan, dan nanti akan saya teruskan kepada Bapak Presiden, karena banyak hal-hal yang memang mereka ketahui di daerah, hambatan-hambatan, kemudian permasalahan-permasalahan yang menonjol, dan saya yakin Bapak Presiden akan memahami dan akan menindaklanjuti semaksimal mungkin.
8: Adapun aspirasi lain yang disampaikan adalah ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi, kemudian masalah pertahanan nasional serta masalah otonomi daerah. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami keterangan Presiden Borneo FC Nabil Hussein terkait dengan pengelolaan batu bara dan dugaan gratifikasi produksi dalam penyidikan korupsi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
10: Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dengan pengelolaan batu bara dan juga dugaan penerimaan per metric ton produksi oleh tersangka.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pengetahuan Presiden Borneo FC, yaitu Nabil Hussein, terkait dengan pengelolaan batu bara dan dugaan gratifikasi produksi batu bara di Kutai Kartanegara. Jubir KPK Budi Pastio mengatakan pendalaman dilakukan dalam penyidikan perkara dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Menurut Budi, penyidik memeriksa sejumlah saksi di kantor KPPN Balikpapan. Pemeriksaan tentunya terkait dengan dugaan korupsi berupa gratifikasi per metrik ton produksi batu bara yang menjerat tersangka RW. Selain Nabil, penyidik juga memeriksa Sukoco selaku Kepala BPKAD Kabupaten Kukar, Sekretaris Daerah Kukar Haji Sunggono, Haji Muhammad Said Amin Aulia Wirahman, dan Cici Andini Balfa selaku pihak swasta. Namun ada pihak yang tidak hadir dalam pemeriksaan hari ini, yaitu Didi Masono, Ibnu Aldi, Indah Nur Gustrianti, Haryanto, Nyermiatik, dan Kusnadi. KPK menyatakan akan mengkonfirmasi alasan ketidakhadiran para saksi tersebut.
10: Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dengan pengelolaan batu bara dan juga dugaan penerimaan per metrik ton produksi oleh tersangka. Penyidik juga menelusuri terkait dengan aliran uang dari penerimaan tersebut.
11: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Instruksi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan korupsi ini.
12: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan.
11: Dalam kasus ini KPK telah mengembangkan penyidikan dengan menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka, yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Bara Pratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Ketiganya diduga terlibat dalam kasus gratifikasi terkait produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara yang sebelumnya menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari dan mantan anggota tim suksesnya Khairuddin. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat untuk memberantas impor pakaian bekas. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
13: Hari ini Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan hasil penindakan terhadap dugaan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
14: Bea Cukai Kementerian Keuangan kembali menindak kasus peredaran pakaian bekas impor ilegal di Jakarta dan Kalimantan Barat. Di Jakarta, pengungkapan dilakukan di kawasan Pelabuhan Tanjung Priuk terhadap 43 peti kemas berisi pakaian bekas senilai 37,49 miliar rupiah. Sedangkan di Kalimantan Barat, penindakan dilakukan di 2 lokasi pergudangan, yaitu di daerah Kuburaya dan Mempawah. Nilai ekonomi pakaian bekas dari 2 lokasi tersebut diperkirakan sebesar 16,48 miliar. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers di Pelabuhan Tanjung Priuk hari ini mengatakan ia akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat dalam kasus impor pakaian bekas seperti yang ia terapkan dalam kasus rokok ilegal untuk memberikan efek jera.
13: Sekarang kita akan lakukan seperti di darat. Darat tuh kalau ada yang pelaku ilegal rokok, dia hanya tuh yang tahanannya rokoknya aja, mobilnya lepas, supirnya lepas. Sekarang saya tahan mobilnya sama supirnya juga untuk menimbulkan efek jera. Di sini juga sama, saya akan kerjakan seperti itu. Nanti untuk importernya akan kita periksa lebih lanjut kerjasama dengan pihak kepolisian ya.
14: Pada kesempatan yang sama, Kasubdit Tipiter Ditreskrim Suspolda Metro Jaya AKBP Anton Hermawan mengatakan, peredaran pakaian bekas impor merupakan tindak pidana di bidang perdagangan dan pelanggaran undang-undang mengenai sampah. Untuk itu, Polda Metro Jaya tambah Anton akan melakukan penyidikan siapa yang bermain di balik impor pakaian bekas yang masuk ke Indonesia.
15: Apabila kita kenakan undang-undang perdagangan, ancaman hukumannya sampai dengan 5 tahun, tetapi kalau kita kenakan undang-undang sampah, itu maksimal 8 tahun penjara. Selanjutnya, kami akan melakukan penyidikan terkait siapa saja yang bermain dalam importasi pakaian bekas ini. Jadi pakaian bekas ini tidak akan masuk ke dalam negara kesatuan Republik Indonesia apabila tidak ada yang melakukan pemesanan.
14: Sementara itu, potensi kerugian negara memang tidak dapat dihitung baik dari sisi penerimaan biaya masuk dan pajak dalam rangka impor karena pakaian bekas merupakan komoditas yang dilarang untuk diimpor. Tetapi peredaran pakaian bekas impor ilegal berpotensi menimbulkan kerugian imaterial yang juga besar, yaitu menurunkan citra bangsa karena Indonesia akan dipersepsikan sebagai pasar bagi barang bekas dari negara lain. Selain itu, pakaian bekas impor beresiko menjadi media penyebaran penyakit serta mengganggu industri tekstil nasional karena akan mengurangi pangsa pasar produk pakaian dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital mempererat kolaborasi dalam penguatan ekosistem digital nasional melalui Digital Ecosystem Alliance 2026. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
16: Melalui pendekatan berbasis ekosistem Deal 2026, kolaborasi kita arahkan langsung pada implementasi konkret menyentuh kebutuhan.
17: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa Kemkomdigi menggandeng seluruh pihak, baik dari pihak swasta hingga pemerintah di tingkat daerah, untuk memperkuat komitmen pengembangan ekosistem digital. Hal ini diungkapkan Menkomdigi tertuang dalam inisiatif Digital Ecosystem Alignment atau Deal 2026 yang diluncurkan pada hari ini. Deal 2026 ditegaskan Menkomdigi menjadi salah satu langkah strategis dalam mewujudkan transformasi digital dan memperkuat ketahanan ekonomi digital. Mutia menyatakan bahwa hal ini menjadi hal yang penting dalam mempersiapkan ketahanan dan kemandirian bangsa di tengah situasi geopolitik saat ini yang tidak menentu.
16: Kami perlu ingatkan harus kita ukur dampaknya bagi yang pertama masyarakat, sekali lagi harus berdampak bagi masyarakat, bagi industri, bagi masyarakatnya kuat tentu harus ditopang oleh industri yang kuat, gak bisa karena kita tadi sepakat bahwa ini satu ekosistem, gak bisa masyarakatnya kuat, industrinya bleeding, tidak boleh karena itu tidak akan sustain. Kemudian ketika masyarakat kuat, industri kuat, kita harapkan juga ini penguatan terhadap negara. Apalagi dalam kondisi geopolitik, untuk semua menjadi kuat, negara juga harus kuat. Mari kita jadikan Deal 2026 sekali lagi sebagai titik temu untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, mempercepat pelaksanaan agenda prioritas, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, produktif, dan berdaya saing.
17: Sementara itu, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah menyatakan bahwa Digital Ecosystem Alignment atau Deal 2026 menuntut pertumbuhan ekonomi dalam ekosistem digital yang ditopang oleh keterampilan talenta dan inovasi digital nasional. Sehingga menurut Edwin, hal ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam sektor pemanfaatan teknologi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
18: Maka deal ini dibuat dengan semangat satu saja, semangat gotong royong, bersama membangun ekosistem digital. Bapak Ibu, kita harus membangun indigenous growth, pertumbuhan yang lahir dari kekuatan bangsa sendiri, pertumbuhan yang ditopang oleh talenta kita, inovasi kita, teknologi kita, dan semangat kewirausahaan anak Indonesia. Karena itu Deal 2026 bukan sekedar forum koordinasi. Deal ini adalah forum kerjasama, komitmen bersama untuk memperkuat fondasi ekonomi Indonesia sebagai salah satu mesin pertumbuhan menuju Indonesia Emas 2045.
17: Untuk itu, lebih lanjut Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kemkomdigi Edwin Hidayat Abdullah mengajak seluruh pelaku dalam ekosistem digital untuk memperkuat komitmen kolaborasi lintas sektor. Dengan hal ini, ia meyakini bahwa masa depan digital Indonesia dapat berdaulat dan siap berdaya saing di kancah dunia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Membangun masa depan digital Indonesia yang lebih inklusif, berdaulat, dan berdaya saing global.
0: Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
19: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara mengingatkan para jemaah haji untuk menjaga kemabruran haji. dengan meningkatkan kualitas ibadah dan kepedulian sosial. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Mutiara Hairunisa Lubis. Mutiara.
20: Ya, baik pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengingatkan para jemaah haji agar terus menjaga kemakmuran haji setelah kembali ke tanah air. Menurutnya, berakhirnya rangkaian ibadah haji di tanah suci bukan berarti berakhir pula pengabdian seorang muslim kepada Tuhannya. Zulkifli mengatakan haji yang mabrur akan tercermin dari perubahan sikap dan perilaku menjadi pribadi yang lebih jujur, lebih taat beribadah, serta lebih peduli terhadap lingkungan dan masyarakat. Zulkifli menambahkan nilai-nilai yang telah dipraktikkan selama menjalankan ibadah haji harus terus dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Zulkifli Sitorus.
21: Ibadah haji yang selesai, juga kita pulang dari tanah suci. Sebenarnya ibadah itu adalah sepanjang yang hayat. Selama kita hidup, maka ibadah kita kepada Allah SWT tidak boleh berhenti. Oleh karena itu, apa yang sudah kita

0: Ya, tapi sementara itu berdasarkan data panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Embarkasi Debarkasi Medan, sebanyak 5.962 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara telah kembali ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, 9 jemaah haji dilaporkan wafat di Tanah Suci, sementara 1 jemaah haji atas nama Rukayah Wahab dari kloter 15 asal Kabupaten Deli Serdang masih menjalani perawatan di rumah sakit di Arab Saudi karena sakit. Adapun proses pemulangan jemaah haji asal Sumatera Utara telah tuntas dengan kedatangan kloter 17 Debarkasi Medan yang merupakan kloter terakhir pada Minggu 21 Juni 2026. Dari Asrama Haji Medan, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, TO3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pulang dari Baitullah, jemaah haji asal Makassar kloter 30 diminta membuktikan kemabruran haji melalui kepedulian sosial. Kristianto menyampaikan laporannya.
2: Kepulangan jemaah haji kloter 30 Debarkasi Makassar berlangsung berbeda dari biasanya. Dari 353 jemaah yang tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar Selasa pagi, hanya sekitar 100 orang yang melanjutkan perjalanan ke Asrama Haji Sudiang untuk mengikuti prosesi serah terima. Sebagian besar jemaah lainnya berlangsung berpisah di bandara dan melanjutkan perjalanan menuju daerah masing-masing. Kondisi ini terjadi karena penerapan skema embarkasi antara bagi jemaah asal Gorontalo sejak tahun 2007 tidak lagi menjalankan proses debarkasi di Asrama Haji Makassar. Sebanyak 215 jemaah asal Gorontalo langsung transit dan melanjutkan penerbangan ke Bandara Jalaluddin Gorontalo. Sementara 173 jemaah asal Kabupaten Wajo tetap mengikuti prosesi penerimaan resmi di Aula Arafah Asrama Haji Makassar sebelum kembali ke kampung halaman. Serah terima dilakukan oleh Wakil Koordinator Bidang Penerima dan Penyebutan Jemaah PPIH Embarkasi Debarkasi Makassar, Wahyudin Hakim, kepada Kabak Kesra Setda Wajo, Muhammad Arwes. Dalam sambutannya, Wahyudin apresiasi seluruh jemaah kloter 30 yang telah menjalankan pelaksanaan ibadah haji sesuai instruksi.
3: Saya mewakili PPIH Embarkasi Makassar menerima dan sekaligus menyerahkan jemaah kepada pemerintah daerah untuk diurus dan pulangan.
2: Sementara Kabak Kesra Setda Wajo Muhammad Arwes mengingatkan bahwa kemabruran haji tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah tetapi juga melalui kepedulian sosial dan sikap yang membawa ketenangan bagi masyarakat setelah kembali dari tanah suci.
4: Ada dengan ada perubahan sikap, tingkah laku, tutur kata, terutama ibadah, ada peningkatan ibadah bagi kita semua.
2: Usai prosesi penerimaan, rombongan Nojo melanjutkan perjalanan menuju Sengkang dan dijadwalkan singgah di Islamic Center Maros untuk beristirahat serta berganti pakaian sebelum bertemu keluarga. Hingga kedatangan kloter 30, panitia penyelenggara ibadah haji mencatat sebanyak 11.745 jemaah telah kembali ke tanah air. Adapun 13 kloter lainnya masih dalam proses pemulangan dari Arab Saudi. Dari Asrama Haji Sudiang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran dan Amerika Serikat telah menyepakati sejumlah poin untuk menuju perdamaian permanen guna mengakhiri konflik di Selat Hormuz. Pembicaraan antara Iran dan Amerika Serikat dilakukan di Swiss yang menyepakati peta jalan menuju kesepakatan akhir untuk mengakhiri perang lebih dalam waktu 60 hari.

0: cabang-cabang olahraga unggulan Indonesia, yaitu yang sesuai dengan DBON yang terbaru untuk 21 cabur itu wajib dipertandingkan. Karena kita saat ini harus benar-benar remapping prestasi olahraga Indonesia menuju SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade secara kontinu, tidak bisa sepotong-potong. Dan kami juga mengharapkan nanti pada pertemuan dengan pihak KONI ke depan, saya berharap KONI juga menegakkan aturan-aturan, baik perpindahan atlet, cabur-cabur yang dipertandingkan, semua harus punya tolak ukur yang baik.
1: Sementara Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan bahwa DKI Jakarta siap untuk memberikan dukungan penuh PON 2028.
2: Pemerintah DKI Jakarta bersifat sebagai support system, membantu penyelenggaraan ini. Pelaksanaannya sepenuhnya kewenangan Kementerian Pemuda dan Olahraga, baik pertandingannya apa dan bagaimana sepenuhnya kami tidak ikut campur. Termasuk penetapan lokasi pertandingan apakah di NTT, di NTB dan sebagainya, persilakan. Hanya sebagai support system kami ingin menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Di Jakarta ini ada 36 venue yang dimiliki oleh pemerintah pusat, yang sebagian besar ada di GBK ini.
1: Menpora menjelaskan bahwa kementerian yang dipimpinnya saat ini menjalankan pemetaan ulang prestasi olahraga menuju ajang multicabang seperti SEA Games, ASEAN Games, dan Olimpiade. Oleh sebab itu, persiapan atlet untuk berprestasi di berbagai multicabang internasional itu harus sejalan dengan ajang multicabang di level nasional seperti PON 2028 ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmanta. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar dimanapun Anda berada, kembali dari kawasan Riburani nomor 3 Makassar. Bersama saya Arfan Yusri, nyapa ruang dengar Anda di rangkaian acara Makassar malam ini. Edisi Selasa 23 Juni 2026 ini ya. Kita menyapa umat Buddha dimanapun berada. Saat lagi Anda akan mengikuti pembahasan terkait Hiri dan Ottapa, pelindung dunia, bersama narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 RI Makassar, Ibu Dr. Padma Deliman SHMH, dosen dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, yang nanti akan dipandu oleh Mbak Hetty Tung SH, yang akan membersamai Anda beberapa menit ke depan. Dan siaran kita juga selain di aplikasi RRI Digital, bisa Anda tonton langsung di kanal YouTube Pro 1 RI Makassar.

0: arahato sama sambuddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Sukihotu namo buddhaya. Selamat berjumpa kembali para pendengar setia RRI Pro 1 Makassar, khususnya umat Buddha yang berbahagia. Saya Heti Tung SH yang akan membawakan acara Mimbar Agama Buddha pada hari ini. Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat, berbahagia, dan penuh kedamaian. Saat ini telah hadir di sebelah saya narasumber kita, yaitu Ibu Dr. Padma Dewi Liman SH.M.Hum, yang akan membawakan materi tentang Hiri dan Otapa sebagai pelindung dunia. Halo Ibu Padma, bagaimana kabarnya Ibu?
1: Baik.
0: Puji syukur. Nah, dengan adanya materi ini, diharapkan umat Buddha dan masyarakat umum dapat memahami akar moral dari perilaku penjahat, serta menyadari pentingnya menumbuhkan hiri dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Silakan Ibu Padma.
1: Terima kasih. Namo Buddhaya. Akhir-akhir ini sering kita saksikan di layar televisi banyak perbuatan tidak terpuji atau kejahatan yang terjadi, mulai dari anak sekolah yang tawuran, begal yang bahkan berani membunuh jika pihak korban mempertahankan hartanya. Demikian pula ada kalanya penjahat yang tertangkap tangan melakukan tindak kejahatan, penyalahgunaan kewenangan, dan tindakan tercela lainnya, justru tersenyum dan melambaikan tangan, bertingkah layaknya selebritis. Di tengah gegap gempita berita demikian, sering kita dengar pembelaan bahwa tidak ada niat jahat, atau saya hanya mengikuti prosedur. Perilaku ini menunjukkan hilangnya rasa malu untuk berbuat jahat. Ajaran Buddha dalam Hiri Sutta membahas tentang hilangnya rasa malu untuk melakukan kejahatan. Hiri adalah sebab hilangnya rasa malu, di mana pengertian rasa malu ini bukanlah sekedar

0: yang tidak melakukan kejahatan karena malu atau iri. Seperti kuda yang baik yang tidak perlu dicambuk. Apakah ada orang yang telah terbebas dari rasa malu? Buddha menjawab, sedikit sekali di dunia ini orang yang selalu waspada dan memiliki rasa malu untuk berbuat jahat. Mereka seperti kuda pilihan yang jarang ditemukan. Namun, kebanyakan orang di dunia ini tidak memiliki rasa malu. Mereka melintasi kehidupan seperti anjing jalanan, tanpa sopan santun dan tanpa rasa takut akan celaan. Komentar atau kata-kata menegaskan, iri adalah sifat yang membuat seseorang jijik terhadap perbuatan jahat karena martabat dirinya sendiri. Ketika iri lemah, seseorang tidak peduli dengan integritas pribadinya. Jika kita mencermati sutta ini, maka jelas memang sedikit sekali di dunia ini orang yang selalu waspada dan memiliki rasa malu untuk berbuat jahat. Seseorang yang kehilangan rasa malu akan dengan mudah melanggar norma moral bahkan tanpa penyesalan. Hal ini dalam ajaran Buddha disebut anotapa atau tidak takut akibat buruk. Menurut kitab Dhammapada dan komentar, ada 3 tingkat rasa malu, yaitu pertama, iri sampajana, yaitu malu berbuat jahat karena mengerti bahwa perbuatan itu merendahkan dirinya di hadapan orang bijak. Yang kedua, iri otapa, malu dan takut akan akibat jahat di kehidupan sekarang dan mendatang. Yang ketiga, lokapa lokavaja hiri, itu malu karena menyadari bahwa perbuatannya akan diketahui publik dan merusak nama baik keluarga, institusi, dan agama. Sekarang bagaimana menumbuhkan kembali hiri dalam diri kita dan masyarakat? Buddha mengajarkan 4 landasan untuk memunculkan rasa malu. Pertama, adanya kesadaran penuh atau sati. Jadi sadar bahwa setiap saat kita sedang memegang amanah rakyat. Yang kedua, menyelidiki dhamma atau dhamma vicaya. Yaitu tanyakan pada diri sendiri, apakah ini sesuai dengan dhamma? Apakah ini sesuai dengan sila kelima yang tidak mencuri? Yang ketiga, semangat moral atau atapa, yaitu melatih diri untuk merasa jijik pada suap dan gratifikasi. Yang keempat, introspeksi rutin atau paccavikapa, yaitu setiap malam renungkan, apakah hari ini aku telah menjaga rasa maluku. Selain hiri, ada juga yang dikenal dengan otapa. Otapa adalah rasa takut akan akibat jahat. Jadi, seseorang tidak melakukan kejahatan karena takut akan akibat dari kejahatan yang dilakukan baik di kehidupan sekarang maupun di kehidupan mendatang yang biasa kita sebut dengan karma. Hiri bekerja secara efektif karena didukung oleh pasangannya yaitu otapa. Karena adanya hiri, seseorang malu untuk berbuat jahat. Sedangkan adanya otapa, seseorang rasa takut akan akibat buruk dari perbuatan jahatnya, terutama dalam konteks hukum karma. Akhir kata, demikianlah penjelasan singkat dari akar moral perilaku penjahat.
1: Baik Ibu, izinkan saya mewakili pendengar RRI Pro 1 Makassar menyampaikan beberapa pertanyaan mengenai hiri dan

0: Tapa ini. Nah, pertanyaan pertama, apa sih perbedaan antara Hiri dan Otapa?
1: Yang pertama gini, kalau Hiri itu seseorang tidak melakukan kejahatan karena dia malu, di mana rasa malu itu timbul dari dalam dirinya. Jadi menyangkut harga dirinya, martabaknya itu. Sedangkan kalau Otapa itu seseorang tidak melakukan kejahatan karena rasa takut akibat dari perbuatannya. Apakah itu untuk kehidupan masa sekarang atau masa lampau nanti di kemudian hari. Nah, yang kedua, kalau Hiri itu rasa takut malu itu bersumber dari dalam diri. Jadi tanpa pengawasan, tanpa kontrol, ada tercipta dalam moralnya bahwa saya tidak bisa melakukan. Sedangkan kalau Otapa itu eksternal, artinya ketika dia mau melakukan sesuatu, dia pikir berakibat tidak ini, buruk tidak akibatnya. Saya akan coba ilustrasikan ya. Umpama ada sebatang besi, ujungnya satu kotor dan ujung yang lainnya panas. Kalau Hiri, dia tidak akan memegang besi itu karena dia rasa kotor. Akan merusak reputasinya, menodai reputasinya. Sedangkan kalau Otapa, dia tidak akan memegang yang satu sisi yang merasa panas, karena dia ada rasa takut ketika dia memegang ujung membara, maka akan ada bahaya yang ditimbulkan dari rasa panas tersebut. Jadi seseorang takut akan akibat buruk yang ditimbulkan. Kemudian fungsi Hiri itu mencegah perbuatan jahat, karena dia merasa kalau melakukan perbuatan jahat itu merendahkan martabaknya. Sedangkan kalau Otapa mencegah perbuatan jahat karena takut akan akibat atau takut akan penderita nanti yang terjadi baik sekarang maupun di masa yang akan datang.
0: Baik. Lalu menurut ibu sendiri, apa akibatnya jika kita kehilangan Hiri?
1: Seseorang yang telah kehilangan Hiri akan bertindak semena-mena, akan mengambil milik orang lain, menyakiti orang lain, dan melakukan perbuatan jahat tanpa ada penyesalan. Bahkan kadang-kadang mereka bangga ya. Dan dia juga dengan bangga menceritakan kepada orang di sekitarnya tentang kejahatan yang dilakukan, ibaratnya kepahlawan. Dan inilah di sini kebanggaannya ini merupakan bukti matinya rasa Hiri dalam dirinya.
0: Baik, begitu ya Bu ya. Lalu bagaimana peran Hiri dalam menjaga pelaksanaan sila agar selaras dengan norma kesusilaan, sehingga seorang tetap dapat berbuat baik meski tanpa pengawasan pihak luar?
1: Jadi Hiri dan Otapa merupakan dua sisi mata uang yang sama. Keduanya itu adalah pelindung dunia atau lokapala. Karena keduanya berkualitas mencegah manusia berperilaku seperti hewan dan menjaga moralitas serta ketertiban sosial. Tanpa keduanya, perilaku manusia dan dunia itu bisa kacau karena tidak ada rasa hormat dan batasan dalam bertindak, seperti binatang yang tidak memiliki moral. Perang Hiri sebagai pelindung dunia yang secara internalnya menjaga moralitas atau sila tetap selaras dengan norma kesusilaan. Hiri memungkinkan seseorang untuk tetap berbuat baik meski tanpa pengawasan dari luar, karena fondasi moralnya tidak bergantung pada ketakutan akan hukuman atau pandangan orang lain, tetapi berasal dari dalam diri sendiri. Mekanisme Hiri dalam menjaga sila itu ada beberapa. Pertama, berdasarkan keyakinan internal, jadi bukan pengawasan eksternal. Hiri adalah kesadaran batin yang muncul dari pemahaman pribadi tentang benar dan salah, baik dan buruk. Dengan memiliki rasa malu, seseorang menjadi lebih peka terhadap apa yang benar dan salah. Hal ini tidak hanya melibatkan penilaian eksternal dari masyarakat, tetapi lebih kepada penilai internal yang didasari oleh pemahaman tentang dharma. Rasa malu mengingatkan individu untuk senantiasa berpikir dua kali sebelum bertindak. Apakah ini benar? Apa tidak benar? Jika dianggap buruk, buruk tidak dilakukan, apapun godaannya. Yang kedua, menumbuhkan rasa jijik dengan terhadap perbuatan dan bertindak juga selaku rem moral internal, dukungan bagi latihan spiritual, dan terakhir keseimbangan antara keterbukaan dan pengendalian diri.
0: Betul.
1: Ya.
0: Ya.
1: Dan.
0: Oh baik. Lalu bagaimana Otapa membantu umat Buddha untuk tidak hanya patuh kepada norma agama, tetapi juga disiplin terhadap norma hukum? Nah, karena kita berdua orang hukum nih Bu, jadi gimana kiat-kiatnya?
1: Jadi Otapa itu seperti kita tahu tadi, takut melakukan kejahatan karena takut pada akibatnya. Dan Otapa ini akibatnya diperluas. Jadi bukan hanya terhadap pelanggaran hukum, tapi juga masuk dalam pelanggaran moralitas.
0: Ya.
1: Yang kedua, menghilangkan mentalitas celah hukum. Ketiga, mengubah kepatuhan dari dipaksa menjadi kesadaran diri. Keempat, mengharmonisasi sanksi sosial dan sanksi keagama. Terakhir, melindungi dari rasionalisasi.
0: Oke, baik. Ini pertanyaan terakhir Ibu, bagaimana penguatan hiri dan otapa akan menjadi benteng bagi umat Buddha agar tetap teguh pada norma-norma di tengah pesatnya kemajuan ekonomi dan juga godaan duniawi?
1: Jadi di sini, di tengah kemajuan teknologi yang serba cepat ini, maka hiri dan otapa bagaikan dua benteng pertahanan terakhir yang bersifat internal. Tanpa penguatan keduanya, umat Buddha akan mudah hanyut. Namun penguatan ini tidak bisa dilakukan secara pasif, ia memerlukan strategi latihan yang kontekstual. Cara praktis untuk memperkuat diri dan otapa di era modern, pertama, mengubah pola konsumsi digital dari pasif menjadi mindful. Yang kedua, menjadikan sila atau nomor urut sebagai identitas diri, bukan beban. Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran kematian atau maranasati sebagai otapa tertinggi. Terakhir, membangun komunitas dharma digital atau sanaha virtual.
0: Oke, baik Ibu. Ya. Sudah Ibu?
1: Ya.
0: Oke. Ya, terima kasih banyak telah berbagi ilmunya kepada kami. Bu Padma, sehat selalu dan bahagia buat Ibu. Nah, tibalah kita di penghujung acara. Semoga pembahasan tentang hiri dan otapa sebagai pelindung dunia dapat memberikan manfaat serta wawasan bagi para pendengar RRI Pro 1 Makassar, khususnya umat Buddha yang berbahagia. Akhir kata, saya Heti dan juga narasumber kita Bu Padma Dewi Liman SHM HUM, kami pamit undur diri. Sampai bertemu kembali di acara Mimbar Agama Buddha selanjutnya, tentunya di RRI Pro 1 Makassar. Sabesata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih.

0: atau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Persaingan Grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Seleso Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih pendengar dan selamat bergabung juga untuk Anda dimanapun berada yang saat ini sudah mendengarkan Pro Satu dari Makassar ya. Lanjut, saat ini sudah pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah. Kita akan hadirkan program drama radio di ruang dengar Anda. Kali ini produksi dari RRI Padang berjudul Ikatan Saudara. Nah, seperti apa jalan ceritanya? Langsung saja kita simak drama Ikatan Saudara.
1: Ikatan saudara seringkali dianggap sebuah ikatan yang kuat dan tak pernah akan renggang. Namun, terkadang dalam kehidupan, banyak hal yang justru membuat sesama saudara tak sejalan.

0: Gila ya. Jam segini baru nyampe rumah. Aduh.
1: Kim, belum tidur?

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama di Makassar malam ini ya. Selamat bergabung untuk pendengar-pendengar kami yang mendengarkan melalui 99 FM di Kabupaten Bantaeng dan sekitarnya. Di 88,8 untuk Sinjai dan sekitarnya, Sidrap 98,7, Nrekang 88,8 untuk Palopoti 101,2 dan Toraja Utara 90,6. Dan juga mendengarkan aplikasi radio digital di smartphone Anda ya. Nah, pendengar, pernahkah Anda berada dalam situasi seperti yang dinyanyikan atau dilantunkan oleh Marian Jola tadi ya, sesat di dada. Ya, di mana situasinya ingin melepaskan tetapi hati tertuju terus kembali kepadanya. Nah, perasaan itulah yang coba dihadirkan oleh lagu Sesat di Dada oleh Marion Jola tadi. Lagu ini juga merupakan salah satu karya yang terdapat dalam album Gemini yang dirilis pada Desember 2025. Lagu tersebut ditulis oleh Marion Jola sendiri bersama Clara Riva dan juga ada Eek yang bertindak sebagai produsernya. Melalui balutan musik pop yang lembut dan emosional ya, Sesat di Dada ini mengisahkan seseorang yang berusaha melupakan mantan kekasih, namun justru semakin menyadari bahwa perasaannya belum benar-benar pergi. Ada keraguan begitu, ada keinginan untuk menjauh, tetapi pada akhirnya hati itu masih tertambat pada orang yang sama. Ada yang kena ya gak? Judul Sesat di Dada sendiri ini menggambarkan kondisi ketika seseorang merasa tersesat dalam perasaan sendiri. Nah, kekuatan lagu ini terletak pada lirik sederhana, namun dekat dengan pengalaman banyak orang, relate begitu ya. Marian Jola juga menyampaikan cerita tentang cinta yang belum selesai, tentang seseorang yang sempat ingin pergi, tetapi selalu menemukan alasan untuk dia kembali dan kembali. Tak heran, kalau lagu ini berhasil menyentuh para pendengar yang pernah mengalami kisah cinta, penuh keraguan dan kerinduan. Kalau Anda merasa sulit melupakan seseorang yang begitu berarti, ya, mungkin lagu Sesat di Dada ini bisa menjadi teman yang pas untuk menemani Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rizky Arsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

menarik tersaji di Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris akan menghadapi The Black Stars Ghana dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Mampukah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Black Stars Ghana yang akan bersinar membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Siapa yang tidak kenal suara indah dari Bunga Citra Lestari ya? Lagu ini berjudul Terpana Asmara yang dipopulerkan oleh Bunga Citra Lestari. Salah satu hits yang mengantarkan Bunga Citra Lestari atau BCL ya, semakin dikenal sebagai penyanyi solo Indonesia. Terpana Asmara ini rilis 2006 silam dan menjadi bagian dari album debutnya sebelum debutnya itu yang pertama adalah Cinta Pertama ya. Nah, lagu ini mengangkat kisah tentang seseorang yang sedang merasakan indahnya jatuh cinta melalui lirik yang puitis dan melodi lembut. Terpana Asmara ini menggambarkan perasaan bahagia ketika menemukan sosok yang mampu mengisi hati dan menjadi bagian penting dalam kehidupan. Maknanya menggambarkan seseorang yang tak mampu menghindari kekuatan dari cinta. Perasaan itu datang begitu dalam hingga membuat dunia terasa lebih indah, seolah membawa dirinya terbang ke awan dan mewarnai hidup dengan kebahagiaan. Itu yang membuat lagu ini tetap dikenang hingga sekarang. Masih asik, masih enak didengar ya, karena nuansa romantis yang hangat dan tulus. Aransemen musik sederhana dipadu dengan vokal khasnya BCL itu bisa menyampaikan rasa syukur atas hadirnya cinta yang dianggap sebagai anugerah terindah. Lagu ini ditulis oleh Yoyo Prasetyo yang juga berhasil menghadirkan lirik penuh imajinasi, penuh perasaan. Tak heran, meski telah rilis sampai 2 dekade lalu, Terpana Asmara masih sering terputar dan menjadi salah satu lagu cinta Indonesia yang melekat di hati para pendengar. Nah, pendengar, bagi Anda yang sedang di mabuk asmara atau ingin mengenang masa-masa manisnya jatuh cinta, ya, itu dia tadi, Terpana Asmara mungkin bisa jadi referensi menemani Anda di Pro 1 RI Makassar.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Sadar Tombe, Bupati Kabupaten Tanah Toraja, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada LPP RRI atas komitmennya dalam menghadirkan informasi yang terpercaya dan menghibur masyarakat, khususnya melalui siaran langsung ajang sepak bola Piala Dunia 2026 yang dinantikan oleh para pencinta olahraga. Mari kita terus mengikuti perkembangan tim-tim favorit kita melalui siaran RRI yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Semoga semangat sportivitas, persatuan, kebersamaan ditunjukkan dalam ajang ini dapat menginspirasi kita semua untuk terus membangun daerah dan bangsa kita. RRI sekali di udara, tetap di udara. Misa kada di Petuo, pantan kada di Pemate. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tanah Toraja Sel.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPPR RI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur internet.

Iya, malam ini kebetulan lagu-lagunya bertema cinta ya. Selalu punya tempat tersendiri tentunya di hati para pendengar dan penikmat musik. Salah satunya adalah satu hati yang dipopulerkan oleh grup vokal Dewi Dewi bentukan Ahmad Dhani. Lagu ini rilis 2007 dan menjadi bagian dari album Recycle, sebuah album yang berisi interpretasi ulang berbagai lagu populer karya Ahmad Dhani dan Andra Ramadan. Kemudian lagu Satu Hati ini diciptakan Ahmad Dhani dan Andra Ramadan ya. Melalui liriknya, di mana lagu ini mengisahkan tentang sepasang kekasih yang sedang menghadapi berbagai perbedaan dan pertengkaran, tapi tetap berusaha mempertahankan cinta yang telah dibangun bersama. Pesan utama yang ingin disampaikan lewat lagu ini adalah pentingnya menyatukan hati dan tujuan dalam sebuah hubungan. Setiap pasangan tentu punya perbedaan pendapat dan cobaan yang datang silih berganti, namun ketika dua pihak mau saling memahami dan memperbaiki diri, maka hal tersebut bukan menjadi penghalang, melainkan proses untuk memperkuat ikatan yang lebih kuat. Aransemen pop lembut dan sentuhan melodi khas kaya dari seorang Ahmad Dhani dan Andra Ramadan. Satu Hati kami hadirkan di ruang dengar Anda, sekaligus mengajak para pendengar untuk merenung kembali mungkin terkait arti komitmen, kesabaran, dan kebersamaan dalam menjalani hubungan di hidup ini.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Waktunya Anda ada di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kecanduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam.
2: Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
1: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
4: Malam hari ini hadir menyapa ruang dengar Anda di Ruang Rindu ya. Dengar lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
3: Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar dimanapun Anda berada, menyapa ruang dengar Anda kembali di kesempatan hari ini, tepatnya edisi Selasa 23 Juni 2026 ya, Makassar malam ini dengan Ruang Rindu. 0821-33-33-9440, kita ajak Anda untuk Ruang Rindu malam hari ini ada lagu-lagu Indonesia pilihan ya. Caranya gampang, langsung gabung di 0821-33-33-9440, baik itu di line teleponnya kami ataupun juga bisa dicoba melalui WhatsApp ya. WhatsApp di Pro 1 RRI Makassar ini. Ya. Untuk bergabung ya, boleh dicoba ya. 0821-33-9440 ya. Oke, tampaknya sudah ada ini yang langsung talk chair banget ini. Nah, langsung masuk ya. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: 100%
6: berbagi rindu memori lewat lagu, Bung Arfan.
5: Berbagi memori lewat lagu ya.
6: Iya, dengan Bobby di Polman.
5: Apa kabar ini Bobby?
6: Alhamdulillah, kabar baik.
5: Kabarnya baik katanya nih Bobby ya.
6: Iya.
5: Oke. Bobby, malam ini kita punya lagu-lagu Indonesia pilihan. Ada Dewa 19, Satu Hati. Kemudian ada Iwan Fals, Izinkan Aku Menyayangimu.
6: Itu Dewa 19.
5: Dewa 19, Satu Hati ya. Menyapa buat siapa dulu?
6: Oke, menyapa buat Pak Abdullah Tewang. Ada Pak Kapur. Ada Bang Anwar. Ada Ica Indah, Tika Yuda, Ina Arfa. Ada Bunda Sopi, Resjana Yasir, kemudian ada Stalara, Bang Dimas, Bang Ali, Bang Rio, Bang Datu, Nur Alam, Nur Hikmah, Mbak Tantri, ada Upading, Laya Sari, Ahmad Yani Tasmu bersama Nur Mina M. Nur, ada Aldi Hidayat, Terli Margareta, Andi Anissa bersama Pak Hakim, Ibu Sumi, Ibu Wahida, Kauki, dan semuanya tanpa terkecuali. Oke, Bung Arfan.
5: Dan semuanya tanpa terkecuali ya. Oke, Bobby.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bobby di Polman. Jadi penelpon pertama ini ya, Bobby. Jauh-jauh dari Polman langsung gabung. Pilihannya di Dewa 19. Satu Hati Kita Semestinya. Oke. Halo, assalamualaikum. Selamat malam. Ruang Rindu.
6: Rindu, berbagi rindu.
5: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dari siapa nih, di mana? Ya, dengarkan suara saya di teleponnya Pak, jangan tunggu di radio lama.
6: Pak Lupus,
5: ya, dengarkan suaraku di telepon Pak. Oke, Pak Lupus, dimari-mari. Sehat kabarnya?
6: Iya.
5: Pak Lupus, ikutan di lagu yang mana ini? Ada Iwan Fals, Izinkan Aku Menyayangimu. Salahkah Aku Terlalu Mencintaimu, Fatin?
6: Imam Park.
5: Iwan Fals. izinkan aku menyayangimu. Menyapa dulu buat siapa nih?
7: Ada Pak Bunda Sewang, ada Tenungpo, ada Tika, ada Arpanis Rayar, ada Aulia Diendrekan, ada Anto Yuri, ada

0: apa orang ada Astrid Tiwo tuh, ada
1: Oke, siapa lagi?
0: Dimas, ada Anto, ada semua-semuanya nih, tempat terkecuali.
1: Semua-semuanya nih, tanpa terkecuali katanya.
0: Oke,
1: okay.
0: Terima kasih.
1: Iya, sama-sama.
0: Lanjut tugas, selamat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lupus di mari-mari ya. Kita buka lagi line telepon. Ya. 0821-33-33-9440. Halo, assalamualaikum. Selamat
2: halo,
1: malam.
2: Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam. Ruang rindu.
2: Dari atas layar, Kak.
1: Oke, apa kabar ini Pak Arfa?
2: Alhamdulillah sehat. Kalau di sana bagaimana, Kak?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Cuaca gimana di Selayar?
2: Ya.
1: Cuacanya di Selayar malam ini gimana?
2: Ya, cuacanya mendukung, Bang.
1: Aman mendukung ya. Oke. Okay. Malam ini pilihan lagunya ada Fatin, Salakaku.
2: Ya, terlalu... lagunya Fatin.
1: Fatin aja ya. Menyapa buat siapa ini, Pak Arfa?
2: Pertama yang baru gabung itu ada Bobby, Pak Lupus juga terima kasih sapanya. Juga Bunda Sopi, ada Pak Sewang, Pak Gapur. Lagi Pak Umar bareng Ibu Nursia, juga ada Pondakte sama Ali di Pindang, Yuda dan Tika di Sabang. Ada juga apalagi di Mahmat Yani Tasmo sama Ibu Nurmi Amina, juga Ibu Rosdia Dian Yasir. Ada Sri Sinta di MU. Yuki di Daya, Ibu Wahida di Depuli juga. Arjuna di Baruga.
1: Iya. Yeah.
2: Di Bulukumba ada Ulan dari, ada juga Peter Kelana, Pak Samad, Erni, Dira juga Isan yang bertugas.
1: Iya. Yeah.
2: Sukses selalu.
1: Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kita ke WhatsApp, sudah ada bergabung Pak Ahmad Yani. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar ini Pak Ahmad Yani?
3: Alhamdulillah sehat-sehat.
1: Sehat ya. Oke. Okay. Malam ini pilihan lagunya ada Fatin, Salakaku Terlalu Mencintaimu, Takkan Berhenti Mencintaimu dari Adi. Kemudian berawal
3: Takkan Berhenti Mencintaimu.
1: Takkan Berhenti Mencintaimu.
3: Takkan
1: Berhenti. Iya. Oh, oke, okay, dari Adi. Menyapa dulu buat siapa nih?
3: Iya. Yang baru lewat ada Arpa di Selayar sama Ina. Ada Tika, ada Dimas, Indah Dewi, ada Asar. Pak Arjuna, Pak Radi.
1: Iya.
3: Ada Bobby. Ada Asri di Wotul, Uki, ada Putri Puandatu, Nurdi Marus, Bunda Sopi, Samsa Maisar, ada Uki sama Tantri sama Esti dan semua-semuanya Mi.
1: Dan semua-semuanya Mi Bede.
3: Ngasar.
1: Iya.
3: Iya.
1: Assalamualaikum. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya beralih lagi ke telepon. Halo, assalamualaikum, selamat malam, ruang rindu.
4: Selamat malam, selang berbaik di rindu. Memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu. Hadiahnya dapat gelas nih, gelas cantik. Karena jawabannya benar.
4: Benar ya.
1: Gelas cantiknya mau dikirim kemana nih?
4: Ke hatiku.
1: Oh, hatiku katanya. Di mana alamatnya hatiku?
4: Nggak tahu.
1: Sherlock dong. Sherlock dong, banyak yang pengen tahu nih.
4: Apa coba?
1: Piye kabare?
4: Alhamdulillah baik.
1: Saya.
4: Darman sendiri gimana kabar?
1: Api-api wae. Api tenan.
4: Udah enggak broken heart.
1: Lagi berbunga-bunga.
4: Alhamdulillah.
1: Tapi mudah-mudahan gak ada angin ribut lagi ya.
4: Insya Allah ya.
1: Hai, Karena sudah didoain kali ya.
4: Siapa yang doa?
1: Pak Haji lagi berdoa.
4: Pak Haji, benar.
1: Kena air. Aduh, malam ini cuacanya gimana di Korea?
4: Sebelah.
1: Di mana? Di Jepang ya?
4: Enggak.
1: Hah? Di mana sih? Di Manado.
4: Panas.
1: Hah?
4: Di hatimu.
1: Hai, di hati. Oh, di hatiku lagi panas ya.
4: Iya deh.
1: Oke. Okay. Yuk, malam ini lagunya lagu Indonesia ya. Agak kesini-kesini dan kesana-kesana dikit lah. Ada Dewa 19, Satu Hati Kita Semestinya. Izinkan aku mencintaimu, Iwan Fals. Tak akan berhenti mencintaimu, dari Adi. Berawal dari tatap Yura Yunita. Karena aku sanggup, Agnes Monica. Kaulah segalanya, Mike Mohede. Simfoni Satu Tanda dari Memes. Bertahan Untukmu, Musik Kimia.
4: Yang kedua apa
1: tadi? Yang keduanya, Izinkan Aku Menyayangimu dari Iwan Fals.
4: Bukan, yang setelahnya.
1: Tak akan berhenti mencintaimu.
4: Tak akan berhenti mencintaimu.
1: Tak akan berhenti. Gitu. Mhm. Fix ya, dipilih ya.
4: Itulah, fix.
1: Masukkan koinnya dong kalau gitu. Biar lagunya keputar, masukkan koin dulu.
4: Iya, mesin.
1: Oke, okay. Adi ya, kita keep. Silakan menyapa buat siapa aja nih lagunya.
4: Pertama buat The Sophie. Siapa
1: lagi? Oh iya, Bunda Sophie itu. Dari kemarin tuh Bunda Sophie nyariin, katanya mana sih si suara yang adem itu, katanya.
4: Waduh.
1: Nah ini akhirnya muncul nih Bunda.
4: Hadir Bunda, salam sayang Bunda. Pak Abdullah Sewang. Bang Zul ya.
1: Oh iya, Bang Jul juga tuh nyanyain Sherlock dong lokasinya katanya.
4: Apa coba? Bang Jul, Bang Dimas, Bang Bobby tadi, Mbak Antri, Mbak Nita, apa kabar? Bareng Pak Hakim di sono. Siapa lagi ya kak? Adikku Purnama.
1: Nah itu. Nagih tuh katanya.
4: Apa sih?
1: Iya. Saya nggak boleh nimbrung. Saya nggak boleh nimbrung katanya. Nanti urusan perempuan katanya. Nggak tahu.
4: Waduh, masalahnya Kak Arfan nggak biarin. Kalau nggak nimbrung.
1: Pengen bicara empat mata katanya.
4: Itu ya. Nanti ya. Kak Pio satu mata, Kak Arfan satu mata. Siapa lagi buat semuanya deh. Lagi monitor.
1: Oke.
4: Tanpa terkendali. Spesial yang hatinya lagi berbunga-bunga.
1: Mudah-mudahan gak cepat layu ya.
4: Ya tergantung kak.
1: Oh tergantung. Aduh, tergantung lagi. Harus rajin disiram ini.
4: Iya dong.
1: Oke.
4: Makanya spesial buat Kak Arfan.
1: Iya.
4: Semangat terus. Selalu happy, jangan broken heart lagi.
1: Salam buat Pak Haji. Berkat doanya Pak Haji itu.
4: Berkat doanya Pak Haji. Ya,
1: Mas.
4: Oke. Oke,
1: Pak. Oke deh, terima kasih kembali. Waalaikumsalam. Kita ke WhatsApp dulu ya. Ada sudah menunggu nih dari tadi kayaknya. Mbak Uki. Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam. Mbak Uki, di mana ini?
5: Rindu, ruang berbagi rindu.
1: Memori
5: lewat lagu.
1: Oh, oke, di mana kini? Di Daya atau di?
5: Masih di Daya.
1: Oh, di Daya. Jadi saya kira bolak-balik lagi di shopping.
5: Belum.
1: Sehat ya?
5: Alhamdulillah. Sehat.
1: Iya. Ikutan di lagu yang mana ini, Mbak Uki? Satu Hati Kita Semestinya dari Dewa. Izinkan Aku Menyayangimu, Iwan Fals. Salahkah
5: aku? Izinkan aku menyayangimu.
1: Iwan Fals. Menyapa buat siapa ini?
5: Iya. Buat Kak Yanitas Mon bareng Kak Nurmina M. Nur di Stopeng, ada Abdul Salam di Labuan Bajo, ada Rusdiana Yasir, ada Kak Novi yang baru lewat, ada Mbak Vio, ada Uli Ape, ada Mama Rita Denompo, Yan Henrawang, Kak Riko, Rustan Prahara, Syamsya Maisar, Nasriani Ansir, ada Bunda Sofi, Enak Kristalara, Wahida Martawati, Dimas, Pak Arjuna, Pak Astri di Wotu, ada Pak Gapur juga, Puan Datu, Pak Aldi, Arfa, Mbak Tantri Hesti, ada Tika juga, Sri Sinta, dan semua-semuanya Mian lagi monitor. Mas Arfan, selamat bertugas, makasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, kita tahan sejenak dulu pendengar. Sebelumnya kita nikmati dulu nih, karena berjejer, sudah berjejer berapa lagu nih? 4 ya. Ya, kita putarin dulu 2, Satu Hati dan juga Izinkan Aku Menyanyi.

Persaingan Grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Celso Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ruang Rindu kembali kita lanjutkan 0821 333 3944 0. Untuk menelpon kita yang berikutnya siapa nih gelangan? Halo, assalamualaikum.
1: Halo, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Betul sekali, dengan siapa ini?
1: Asri di Luwu Timur.
0: Pak Asri di Luwu, apa kabar Pak Asri?
1: Alhamdulillah sehat, walafiat.
0: Sehat ya.
1: Dengar Pak, apa kabar?
0: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Ikutan di lagu yang mana nih Pak Asri? Ada Tak Akan Berhenti Mencintaimu dari Adi. Kemudian Salah Ke Aku.
1: Ya, itu yang pertama, Tak Akan Berhenti.
0: Menyapa dulu buat siapa ini?
1: Menyapa buat Padula Sewang. Ada Tung Ratu di Pindrang bersama Nur Alam. Ada Opadi. Ada Bunda Sopi di Pau-Pau. Inang Kirsta Lara, Tomsya Maisar. Ada Ibu Tersendana Yasir. Ada Mirmina Ennur. Ada Ahmad Jan Kasnun. Uki di Dayak, Tantri di Pare bersama ASP juga. Ada Tika di Sabang, Yuda juga di Sabang, Pak Lupus di Mari-Mari. Buat papanya Hilal lagi mendengarkan di sini. Buat semuanya saja tanpa terkecuali.
0: Okay.
1: Lagi tugas, terima kasih banyak selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Takalar dulu. Ada Pak Edi Saputra. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Arfang. Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, Bung Arfang.
0: Sehat?
2: Alhamdulillah, saya sholat ini, Kak Arfang. Terima kasih banyak, Kak Arfang.
0: Ikutan di lagu yang mana ini, Pak Edi? Ada Tak Akan Berhenti Mencintai.
2: Yang tapi itu tadi Niki bilang, Kak Arfang.
0: Salahkah Aku Terlalu Mencintaimu dari Fatin atau Adi, Tak Akan Berhenti.
2: Itu muka Arfa.
0: Oke deh, menyapa kita dulu buat siapa ini?
2: Buat Pak Hasan di Macini Parang, Sri Dewi di Pakatto, Opadi, Resa di Nasa, di Cikgu, dan semuanya muka Arfa, tanpa kecuali.
0: Tanpa kecuali ya, oke deh.
2: Untuk Arfa sebuah seki, selalu
0: amin.
2: Pak Arfa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Pak Edi Saputra ya. Malam hari ini sudah bergabung di 0821 333 3944 0. Kita buka lagi untuk Anda dimanapun berada yang ingin ikutan di lagu berikutnya ini. Ada Fatin dan juga Adi ya, yang akan hadir. Kita terima lagi. Halo, assalamualaikum. Ruang Rindu.
3: Waalaikumsalam, Mas Arfan.
0: Andi Anisa.
3: Ruang Rindu, Membanggi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Apa kabar, Kariba?
3: Apa kabar? Alhamdulillah, dingin-dingin emput.
0: Oh, dingin-dingin emput, gede. Di sini Bambang.
3: Apa kabar saya, Makassar, Mas Arfan?
0: Kabar baik, alhamdulillah.
3: Bambang ini.
0: Bambang Aluk.
3: Itu ke.
0: Ikutan di lagu yang mana kini? Ikutan di Fatin atau Adi?
3: Lagunya Salahkah Aku.
0: Salahkah Aku. Fatin. Salahkah.
3: Iya. tidak, maaf.
0: Menyapa buat siapa ini?
3: Buat Viola, apa Saraya, Ranto, Ina Saraya, Ranto, siapa Pak Bobby, Pak Yusuf, Aulia Sur, Puan Gato, Nur Alam, semuanya paling deh Mas Arfan.
0: Semuanya
3: nih. Buat Pak Kim, selamat istirahat.
0: Oke deh.
3: Buat Mas Arfan, selamat tugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Pare-Pare. Ada Mbak Tantri di sana. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Mbak Tantri, Aga Kariba.
4: Iya. Alhamdulillah, Kariba meleceh.
0: Di Pare-Pare mi atau gimana?
4: Ya, sudah di Pare-Pare.
0: Oh, sudah di Pare-Pare.
4: Okay. Sudah di Pare-Pare sekarang, enggak kemana-mana lagi.
0: Belum ada undangan. Cuma
4: ya. Pergi lihat Om.
0: Belum ada, ya? Belum ada undangan lagi.
4: Nanti besok malam ada undangan. Aduh, di lapangan.
0: Oke deh, Fatin atau Adi ini?
4: Ya, saya mau Fatin.
0: Oh, ikan Fatin bukannya. Fatin, salahkah aku terlalu mencintaimu? Menyapa buat siapa Mbak Tantri?
4: Menyapa tadi ada Ibu Andi Anissa, terus ada Mbak Piola, tadi ada Piola. Halo, baru ada suaranya. Tadi ada Bobby, ada Hesti. Kenapa Hesti? Miss call saya. Nggak bisa lembus juga ya. Jaringan kah? Terus lagunya juga buat Pak Ahmad Yani Tasmun, ada Uki, ada Pak Lupus, ada Pak Abdullah Sewang, Bunda Sopi, ada Bu Rosdiana Yasir, ada Bu Samsia Mahesar, ada Bu Wahida, ada Dimas. Pokoknya buat semuanya, tanpa terkecuali. Oke, okay. Ya. Silakan dilanjut. Oh, Assalamualaikum, okay. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Mbak Tantri di Pare-Pare. Kita ke mana lagi nih? Halo, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Arfan.
0: Iya, Waalaikumsalam. Hampir mi berangkat petik-petik kan? Tinggal.
5: Iya, hampir mah bikin bumbur dari belakang.
0: Sehat sih?
5: Alhamdulillah, Sinallah Subhanahu wa ta'ala.
0: Mantap, tetap semangat ya.
5: Iya.
0: Pak Abdullah Sewang, ikutan di lagu mana ini? Fatin atau Adi?
5: Ikut di lagunya Akri di Wotu.
0: Oke deh. Menyapa kita dulu buat siapa ini?
5: Buat Pak Gapur di Manjalin, Pak Lupus di Mari-Mari. Mm-hmm. Arjuna, Opadin, Anissa Hakim di Bantang, Anwar di Kumala, Puan Datuk di Pindra.
0: Iya. Yeah.
5: Bunda Sopi di Pau-Pau, Tantri di Pare, Hendra Yusuf, Pak Bobby di Polman, Asri di Wotu, Junedi di Junduri Baru, Cinta di Sabang, Arpa di Silayar, Aljabar, Pak Dimas, Sumarni di Pasar Bantaeng, sama Yuda, Samsia Mahibar di Bantai, Ibu Dewi di Takalar, Surintang di Takalar.
0: Iya.
5: Iya, Sidan. Iya, oke deh, semuanya
0: ini sama. Semuanya, Midi.
5: Sopian di Haji Rani di Bantai juga.
0: Iya.
5: Buat Bung Arpa, siap selalu lanjut tugas ki.
0: Iya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke WhatsApp dulu beralih. Ada Pak Ahmad Arjuna ya.
6: Pak Arjuna. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Rambu, kabar baik, alhamdulillah. Iya. Kita ya.
6: Ya, alhamdulillah baik adanya. Bagaimana dengan Perancis?
0: Kayaknya menjanjikan ini Perancis ya.
6: Iya.
0: Aduh.
6: Bakal menangin.
0: Perancis, Argentina. Ayo kita lihat.
6: Ada satu lagi saya tunggu nih, Bung Arpang.
0: Sebentar malam.
6: Inggris.
0: Oh, Inggris. Inggris di hari ke berapa itu?
6: Besok ya? Di grup ini, grup L.
0: Iya. Besok ya?
6: Ya besok.
0: Besok. Oh ya. Inggris versus Ghana.
6: Ya setelah menang itu.
0: Ah, dini hari nih. Iya. Begadang lagi nih Pak Mater juga ya.
6: Ya terus sedikit dulu lah. Ya, tinggal ada kopi sedih ya.
0: Wih mantap. Oke. Ikutan di lagu yang mana nih? Fatin atau Adi?
6: Fatin mo.
0: Oke, sapaannya buat siapa?
6: Yang baru lewat tahu Pak Sewang, siasik selalu Pak Sewang.
0: Amin.
6: Lama-lama menonton Pak Sewang.
0: Tidak bisa begadang.
6: Tidak
0: bisa begadang kesian. Bahaya nanti.
6: Ya, secukupnya Pak Sewang. Itu yang penting terhibur gitu.
0: Pas iklan, nah. Bisa jadi.

0: terus dari Asir, terus Ibu Indah di Stelara di Moncongloe, ada juga Ibu Guru di Maros ini, undang-undang monitor Bu Chandra, ya sehat Ibu Guru. Terus yang ada di mana nih, di bawah-bawah ini, di Kari Sakban, terus Asri di Wotu, terus siapa yang di Kendari ini, Pak Riko, ada di Makassar, katanya Pak Riko ini, terus ada di Tadopuli ini, Bu Hinda ya, terus ada di Kalimantan juga, Amah di Kalimantan, Dimas, apa kabar Dimas ya? Dan semuanya nih Bung Arpan ya. Bisa ada yang mau masuk tahu ya.
1: Oke.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

menarik tersaji di Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris akan menghadapi The Black Stars Ghana dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Mampukah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Black Stars Ghana yang akan bersinar membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Baik, tersisa beberapa menit ke depan ini waktunya masih bersama kami di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ya, spesial untuk lagu-lagu Indonesia malam hari ini. Kami tawarkan untuk Anda dua lagu berikutnya. Pilihannya ada di Republik, Aku Tetap Cinta, dan Agnes Monica, Karena Ku Sanggup. Kemana nih Mbak Hesti? Ya, Mbak Hesti katanya terputus dari teleponnya, panggilannya ya. Ya. Oke, Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ruang rindu,
1: ruang berbagi rindu lewat lagu.
0: Memori lewat lagu, ya. Oke, agak kariba Mbak Hesti.
1: Kariba Madeceng.
0: Madeceng. Malam ini Mbak Hesti ikutan di lagu mana nih? Republik atau Agnes Monica?
1: Republik,
0: Aku Tetap Republik. Cinta. Oke, menyapa buat siapa? Silakan.
1: Iya, itu kan lagu andalan.
0: Iya, menyapanya buat siapa?
1: Lagunya buat Kak Tantri, ada Dima. Ada Dima. Ada Sri Diwoto. Ada Tika Disa Bambareng Oki, ada Bobby.
0: Buat siapa lagi nih? Mika. Buat semuanya saja.
1: Dede Arpa.
0: Oh, oke. Okay. Itu saja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Esi di Parepare. Ikutan di lagunya Republik katanya nih, Aku Tetap Cinta nih, lagu andalannya juga nih katanya band Republik. Terima kasih ya. Ada juga siapa nih tadi yang bergabung? Oh, dari Pak Edi nih, tadi sudah gabung, mengirim lagi pesan ya katanya. Oke, mantap malam ini. Terima kasih Pak Edi. Anda juga mantap-mantap semua nih yang sudah bergabung. Mungkin masih ada satu penelpon lagi, silakan. Masih ada kesempatan ini, 082133339440. Kita masih tunggu yang ingin bergabung, silakan di 082133339440 ya. Dan kami informasikan juga pendengar untuk malam ini atau dini hari nanti kita akan hadirkan pertandingan Piala Dunia, tepatnya pukul 00 waktu Indonesia bagian barat, artinya di sini pukul 1 dini hari ya. Pukul 1 malam nanti waktu Indonesia bagian tengah, Anda bisa dengarkan di Pro 1 dari Makassar atau di Pro 3. Itu pertandingan fase grup K, Portugal melawan Uzbekistan. Kemudian dini hari nanti pukul 4 waktu Indonesia bagian tengah antara Inggris dan Ghana ya, dari fase grup L. Bisa Anda dengarkan di Pro 1 RRI Makassar. Jadi mohon maaf untuk yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital, itu untuk setiap pertandingannya itu agak terband sedikit ya, tidak bisa didengarkan di aplikasi RRI Digital karena ada hak siar di situ. Jadi beralih ke FM 94.4 di Pro 1 ataupun juga di Pro 3 ya, 88.8. Baik, terima kasih semuanya yang sudah meramaikan Ruang Rindu malam hari ini. Sehat selalu, jangan lupa untuk ikut terus atau ramaikan terus Ruang Rindu di kesempatan-kesempatan berikutnya.

ingin kumiliki ya dari sana ya, membuka kebersamaan kita yang akan menemani Anda juga tentunya. Ingat tuntas pukul 24 nanti ya, atau pukul 00 ya. Kita temani Anda dengan beberapa sajian lagu pilihan. Kita sudah buka dari Rutsanaya ya, berjudul Ingin Kumiliki. Nah, untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada, lagu-lagu cinta yang penuh kerinduan memang selalu memiliki tempat tersendiri ya di hati penikmat musik Indonesia. Salah satu lagu tadi, Ingin Kumiliki, dipopulerkan Rutsanaya. Ini salah satu karya yang melekat kuat ya dengan sosok Ruth Sahanaya dan adanya di album Kasih yang dirilis tahun 99. Lagu ini diciptakan oleh Topati dan Harikis. Lirik yang puitis dan emosional bercerita tentang seseorang yang menyimpan perasaan cinta begitu dalam kepada seseorang yang diidam-idamkan. Namun di balik harapan itu tersimpan keraguan juga karena ia belum mengetahui apakah perasaan tersebut bisa berbalas atau hanya menjadi angan semata. Nah, lagu ini menggambarkan pergulatan antara harapan dan ketidakpastian. Ada keinginan untuk memiliki dan mencintai sepenuh hati, tapi juga ada rasa takut terluka karena belum tahu isi hati orang. Siapa yang tahu ya. Nah, masih ada lagu-lagu cinta lainnya yang masih akan temani Anda dan juga kisah-kisah motivasi dan menginspirasi di kesempatan malam hari ini.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Persaingan Grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Seleso Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pada malam itu ada seorang anak gadis yang bertengkar dengan ibunya. Karena sangat marah, gadis itu segera meninggalkan rumah tanpa membawa apapun. Di suatu jalan dia baru menyadari bahwa dirinya sama sekali tidak membawa uang. Dia melewati sebuah kedai bakmi dan mencium harumnya aroma masakan. Gadis itu ingin sekali memesan semangkuk bakmi, tapi dirinya segera sadar kalau dia tidak mempunyai uang sama sekali. Pemilik kedai yang melihat gadis itu berdiri cukup lama di depan kedainya lalu berkata, "Apakah kamu mau memesan semangkuk bakmi?"
1: "Ya, tetapi saya tidak membawa uang,"
0: jawab gadis itu dengan malu-malu.
1: "Wah, tidak apa-apa, saya akan mentraktirmu,"
0: jawab si pemilik kedai.
1: "Ya, silakan duduk, saya akan memasakkan bakmi untukmu."
0: Tidak lama kemudian pemilik kedai itu menghantarkan semangkuk bakmi. Gadis itu segera makan beberapa suap, kemudian air matanya berlinang.
1: "Ada apa, Nona?"
0: tanya si pemilik kedai.
1: "Tidak apa-apa, saya hanya terharu,"
0: jawab gadis itu sambil mengeringkan air matanya.
1: "Bahkan seorang yang baru saya kenal tetapi begitu peduli dengan saya dibandingkan dengan ibu kandung saya sendiri,"
0: katanya kepada pemilik kedai. Pemilik kedai itu setelah mendengar perkataan gadis itu menarik nafas panjang dan berkata, "Nona, mengapa kamu berpikir seperti itu? Renungkanlah hal ini. Saya hanya memberimu semangkuk bakmi dan kamu begitu terharu. Sementara ibumu telah memasak bakmi dan nasi untukmu saat kamu kecil sampai saat ini. Mengapa kamu tidak berterima kasih kepadanya?" Gadis itu terhenyak mendengar hal tersebut.
1: "Untuk semangkuk bakmi dari orang yang baru saya kenal, saya begitu berterima kasih. Tetapi kepada ibu saya sendiri yang memasak untuk saya selama bertahun-tahun, saya bahkan tidak memperlihatkan kepedulian saya kepadanya. Hanya karena persoalan sepele, saya bertengkar dengan ibu."
0: Gadis itu segera menghabiskan bakminya, lalu dia menguatkan dirinya untuk segera pulang ke rumahnya. Dia memikirkan kata-kata yang harus diucapkan kepada ibunya. Begitu sampai di ambang pintu rumah, dia melihat ibunya dengan wajah letih dan cemas. Kalimat pertama yang keluar dari mulutnya adalah,
1: "Anakku, kamu sudah pulang? Ayo cepat masuklah. Ibu telah menyiapkan makan malam. Kamu makanlah dulu sebelum kamu tidur. Makanannya akan menjadi dingin jika kamu tidak memakannya sekarang. Ayo, Nak."
0: Pada saat itu dia tidak dapat menahan tangisnya dan dia menangis di hadapan ibunya. Kita mungkin akan sangat berterima kasih kepada orang lain di sekitar kita untuk suatu pertolongan kecil yang diberikannya kepada kita. Tetapi kepada orang yang sangat dekat dengan kita, keluarga, khususnya kepada orang tua kita, kita harus ingat bahwa kita berterima kasih kepada mereka seumur hidup kita. Saya Saiful Malik, salam.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

menarik tersaji di Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris akan menghadapi The Black Stars Ghana dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Mampukah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Black Stars Ghana yang akan bersinar membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara.

RRI dengan esensi buku. Black Beauty adalah sebuah novel klasik yang ditulis oleh Anna Sewell yang menceritakan kisah tentang kehidupan seekor kuda hitam bernama Black Beauty. Cerita dimulai dengan kelahiran Black Beauty di sebuah peternakan di Inggris. Ia kemudian tumbuh menjadi kuda yang cantik dan kuat, dan ia memiliki kepribadian yang baik. Black Beauty menjalani beberapa tahun dengan kehidupan yang menyenangkan di peternakan tersebut. Namun, nasibnya berubah ketika ia dijual ke beberapa pemilik yang berbeda. Selama perjalanan hidupnya, Black Beauty mengalami berbagai macam pengalaman. Ia menjadi kuda penarik kereta, kuda tunggang, bahkan ia bekerja di tambang batu bara. Ia juga bertemu dengan berbagai karakter manusia, baik manusia yang baik ataupun yang buruk. Melalui pengalamannya ini, Black Beauty belajar tentang kesetiaan, kebaikan, dan kekejaman manusia. Salah satu pemilik Black Beauty yang paling berkesan adalah seorang petani bernama John Manley. John adalah orang yang baik dan memperlakukan Black Beauty dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Namun, tidak semua pemilik Black Beauty sebaik John. Beberapa pemiliknya kurang peduli dan memperlakukan Black Beauty dengan kasar. Selama hidupnya, Black Beauty juga bertemu dengan kuda lainnya yang mengalami nasib yang sama. Mereka membentuk ikatan persahabatan yang kuat dan saling mendukung satu sama lain melalui kesulitan yang mereka alami. Pada akhirnya, Black Beauty beruntung karena ia akhirnya kembali ke peternakan awalnya dan dipulihkan kesehatannya. Ia hidup dengan tenang dan bahagia di peternakan tersebut. Ia menikmati sisa hidup dengan kedamaian yang ia cari selama ini. Black Beauty adalah sebuah cerita yang mengharukan dan mengajarkan kita tentang nilai-nilai seperti kesetiaan, kebaikan, dan belas kasih terhadap hewan. Melalui sudut pandang Black Beauty, Anna Sewell mengingatkan kita tentang perlunya bagaimana manusia memperlakukan hewan dengan baik dan menghargai kehidupan mereka. Buku ini juga memberikan wawasan tentang kehidupan di masa itu, termasuk cara kerja kuda sebagai kendaraan dan perlakuan yang mereka terima dari manusia. Buku ini sebuah buku yang penting dalam mendukung gerakan perlindungan hewan dan memunculkan perhatian terhadap hak-hak binatang. Ia menunjukkan kepada para pembaca betapa pentingnya empati dan pengertian terhadap makhluk hidup lainnya. Dari RRI untuk Indonesia.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di rangkaian program Makassar Malam ini. Kami informasikan pendengar kembali di ruang dengar Anda pukul 00 waktu Indonesia bagian barat atau 00.01 ya bagian tengah. Untuk Indonesia bagian tengah nanti bisa Anda dengarkan pertandingan Piala Dunia untuk fase grup K antara Portugal melawan Uzbekistan dari Stadion Houston, Amerika. Kemudian untuk dini hari nanti pukul 4 waktu Indonesia bagian tengah antara Inggris dan melawan Ghana, ini di fase grup L dari Stadion Boston, Amerika, akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan Anda bisa monitor siarannya melalui Pro 1 RRI Makassar dan juga di Pro 3 ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Tepat pukul 00 nanti kita akan bergabung dengan Pro 3 ya, untuk mendengarkan ulasan sebelum pertandingan antara Portugal dan Uzbekistan ya. Jadi tetap bersama kami dan kami mohon maaf untuk siaran-siaran pertandingan di Piala Dunia 2026 ini. Untuk sementara kalau setiap pertandingan itu biasanya di aplikasi RRI Digital akan di band dulu ya. Tidak bisa disiarkan melalui aplikasi RRI Digital, hanya bisa manual di FM 94,4 ataupun juga di Pro 3 ya 88. Dan saya bertugas juga Arfan Yusri sama kru ya. Mengucapkan terima kasih untuk perhatian dan partisipasinya meramaikan program-program kami di Makassar Malam hari ini. Tetap bersama kami, nanti kita akan bergabung dengan Pro 3.